0: Makanan, BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka mengatakan, pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital sentra informasi gerakan antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rizki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, lepas dari Pro 3 Jakarta, saya Sari Julia masih temani Anda ya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih banyak program acara yang tentunya bisa Anda ikuti. Sembari Anda juga boleh berbagi kabar bagi kami. Ada dialog aspirasi nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik. Beberapa waktu yang lalu kita sempat off ya karena ada gelaran Piala Dunia 2026. Namun kita akan upayakan untuk terus bisa menghadirkan program Halo RRI di setiap minggunya begitu ya. Kalau hari Senin berhalangan mungkin bisa digeser di hari Selasa di jam yang sama. Nanti kita coba hadirkan juga informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Baru saja begitu ya, ada kabar yang menyebut bahwa semua perang antara Amerika Serikat, Israel, Iran itu akan berakhir pada malam ini. Berkaitan dengan hal tersebut memang ya, kemarin 14 Juni 2026 waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menyatakan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah tercapai dan ia mengklaim Selat Hormuz akan dibuka menyusul kesepakatan itu. Jadi kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai, itu tulis Trump lewat akunnya di Truth Social pada hari Minggu kemarin. Dan belum diketahui memang secara pasti bagaimana isi kesepakatan itu. Namun dalam bocoran draft yang dilansir media Iran, kesepakatan mencakup penghentian agresi di semua wilayah Timur Tengah, utamanya di Lebanon. Ada juga kesepakatan soal perginya pasukan Amerika Serikat dari sekitar Iran, kemudian pembukaan kembali Selat Hormuz dan dengan kendali Iran, kemudian skema ganti rugi bagi Iran atas serangan Amerika Serikat Israel, pencairan dana Iran yang dibekukan sanksi Amerika Serikat dan kerangka kesepakatan nuklir. TV pemerintah Iran melaporkan Iran memaksa Amerika Serikat untuk menerima perjanjian perdamaiannya. Kantor berita Fars Iran melaporkan pernyataan resmi dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi akan segera dikeluarkan mengenai perjanjian ini. Dan mereka menambahkan ya, telah diputuskan juga bahwa lalu lintas laut melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz akan diatur oleh Iran melalui koordinasi dengan Oman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi negosiator ini juga mengumumkan telah tercapainya kesepakatan tersebut. Ya tentu kita berharap lah ya, ini semua juga sudah bisa diakhiri karena dampaknya luar biasa. Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, ini membenarkan kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Dan perundingan 60 hari itu akan dilakukan selekasnya. Jadi di akhirnya perang dan semua operasi militer di berbagai bidang termasuk di Lebanon itu akan diumumkan juga begitu ya. Pada malam ini waktu setempat begitu ya. Itu tulis misi diplomatik Iran di India mengutip dari Gharibabadi. Dan unggahan di X itu juga menuliskan akhir dari blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran akan dimulai malam ini. Dan ia mengatakan kepada TV pemerintah Iran, kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dalam konflik di Lebanon antara Israel dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Kemudian Gharibabadi juga menambahkan dalam sambutannya kepada media pemerintah, negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir akan diadakan selama periode 60 hari. Dan dia juga menambahkan bahwa Teheran akan mengambil tindakan sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Ya, ada upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya yang kemudian diharapkan bisa mengakhiri konflik yang ada sehingga negara-negara di dunia ini kembali kondisinya kian membaik. Ya tentu ya, ini harapan semua orang begitu ya. Kita terus berdoa agar kedamaian terjadi di seluruh muka bumi.
1: Motivasi hari ini. Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
2: Aku tadi ikut rapat, dan ternyata banyak keputusan bagus datang dari ide perempuan-perempuan di tim.
3: Sudah seharusnya begitu ya. Kesetaraan gender ini bukan hanya soal kesempatan kan, tapi juga soal menghargai kemampuan setiap orang.
2: Kadang masih ada yang menganggap perempuan itu kurang mampu di bidang tertentu.
3: Betul, padahal kan kemampuan itu tidak ditentukan oleh gender. Yang penting adalah kompetensi, kerja keras, dan kesempatan yang setara.
2: Benar, kalau semua diberi ruang yang sama, hasilnya pasti lebih baik bagi semua.
3: Kesetaraan gender memperkuat masa depan. Beri ruang, beri kesempatan, dan bangun Indonesia yang inklusif.

0: Mengingatkan Anda kembali nanti ya dalam sesi dialog aspirasi, tema kita mewujudkan kota inklusif untuk semua. Saya ajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Anas Yusuf ST. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Surabaya, dan juga Bapak Abdul Ghani Mukhlas Niam, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Karena kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, agaknya setiap wilayah, gitu ya, setiap daerah, termasuk juga Surabaya, mengupayakan begitu ya, adanya pemenuhan hak dari teman-teman difabel. Kalau Anda sempat jalan-jalan di sekitaran Surabaya, nah ini berkaitan dengan fasilitas sarana itu diupayakan oleh pemerintah Kota Surabaya agar tetap bisa terpenuhi begitu ya. Tapi bagaimana dengan pemenuhan hak-hak lainnya? Nah, perwali itu dirasa belum cukup untuk bisa memenuhi apa yang mereka inginkan begitu ya. Sehingga didoronglah adanya sebuah perda. Koalisi Disabilitas Surabaya ini meminta agar pemerintah daerah setempat untuk menelurkan dan merancang peraturan daerah perda khusus yang mengatur mengenai kebutuhan masyarakat disabilitas di penjuru kota. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santosa, menyatakan bahwa setidaknya terdapat ribuan warga disabilitas yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kalau disurvei ya, contoh Kecamatan Tenggelis Mejoyo, itu total disabilitasnya ada 170 orang. Nah, di Surabaya itu kan ada sekitar 31 kecamatan ya. Ya, kalau dikalikan rata-rata 150-an orang aja udah ada 4.600-an lebih begitu kan ya. Dan ia menjelaskan bahwa jumlah masyarakat disabilitas itu bisa bertambah setiap harinya. Sebabnya pertambahan warga disabilitas tersebut senantiasa dapat terjadi setiap waktu. Ada yang karena kecelakaan, stroke, sakit apapun berubah menjadi disabilitas. Ya, ini yang membuat jumlah dari teman-teman difabel itu terus bertambah. Sedangkan masyarakat kelompok disabilitas tersebut membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Perhatian dari pemerintah yang dibutuhkan antara lain bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, hingga kesempatan kerja. Jadi pekerjaan saja sesuai undang-undang pemerintah itu ada 2% kuota khusus pekerja disabilitas. Itu sulit sekali katanya, gitu ya. Swasta 1%, itu juga nggak ada yang teman-teman difabel, gitu ya. Nah, ini apa masalahnya sehingga perlu ada payung hukum yang kemudian mengikat hal tersebut untuk menjamin hak teman-teman difabel. Selain itu, sejumlah warga disabilitas di Kota Pahlawan juga masuk dalam desil 8 dan desil 9 atau kelompok ekonomi atas, padahal mereka membutuhkan bantuan untuk hidup sehari-hari. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Budi Santoso, gitu ya, Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, gitu ya, Slamet Budi Santoso, Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, bahwa pemerintah pun turut hadir untuk bisa menjamin terpenuhinya hak-hak teman-teman disabilitas. Dan Budi menegaskan bahwa peraturan wali kota, perwali Surabaya tentang disabilitas masih belum dapat menjamin terciptanya kesetaraan terhadap mereka. Dengan demikian pihaknya meminta DPRD Kota Surabaya dapat segera membahas regulasi yang jelas mengenai disabilitas. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Atoni menyatakan usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan Kota Surabaya yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara kompleks mengenai hak-hak yang melekat pada warga disabilitas. Dan dia berharap payung hukum tersebut dapat rampung untuk diselesaikan legislator pada masa jabatan 2024-2029. Dan Fatoni mengungkapkan, Pemkot Surabaya sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih 120 miliar rupiah yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD untuk program yang menyasar pada warga disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak. Namun, alokasi tersebut belum didukung dengan regulasi khusus yang dijadikan sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan program agar dapat berjalan lebih terarah di lapangan. Jadi ini yang terus akan didorong, akan diupayakan ada perda disabilitas gitu, yang penting untuk bisa memastikan bahwa semua program dan kebijakan itu memiliki landasan hukum yang kuat sehingga pemenuhan hak-hak teman disabilitas bisa terpenuhi. Selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Salam, selamat pagi Pak Joni.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Salam sehat juga untuk Pak Joni dan keluarga.
1: Berita yang sangat menggembirakan ya, kalau perdamaian antara Amerika, Israel, Iran terwujud. Nah, ini kan memang dampaknya luar biasa, Mbak Sari.
0: Yeah.
1: Sampai elemen terkecil masyarakat terdampak semua. Mm-hmm. Seluruh dunia, bukan Indonesia doang. Ya.
0: Betul.
1: Di Jakarta sempat bergilir loh pada 4 jam listrik. Ya. Mm-hmm. Jadi sempat sudah terjadi pemadaman 4 jam bergilir. Mudah-mudahan Surabaya tidak. Yang lain tidak lah. Semoga perdamaian ini cepat terwujud, sehingga ya masyarakat itu bisa betul-betul menikmati kehidupan yang abadi dan damai.
0: Betul,
1: kan,
0: betul.
1: Mm-hmm. Kan Tuhan tuh sudah menebar ini, Mbak Sari, kekayaan-kekayaan di dunia ya. Mm-hmm. Ada tambang baja di Itali, tambang emas di Eropa, di Papua juga ada. Kalau butuh kelapa sawit di Indonesia, sudah disediakan semua.
0: Betul.
1: Manusia diharapkan hidup rukun dan damai, kan begitu.
0: Ya.
1: Ini biar terjadi inklusivitas makhluk-makhluk di dunia ini biar damai semuanya. Ambisi, ego, ini kan memang manusia-manusia yang jatuh, yang jauh dari Tuhan keimanannya, sehingga terjadilah ambisi, emosi. Kan memang sangat tidak diharapkan oleh Tuhan seperti itu.
0: Betul.
1: Kedamaian yang paling dicintai Tuhan kan seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Ya ini Mbak Sari, semoga cepat terwujud sehingga tidak terjadi semakin parah lah.
0: Ya.
1: Karena krisis energi ini luar biasa ini dampaknya ini.
0: Betul.
1: Sampai orang-orang jual gorengan aja sambat semua.
0: Nyaris setiap hari kita dengar ya Pak, ada keluhan-keluhan begitu ya.
1: Betul, ini sudah menggerus terbawah, elemen masyarakat terbawah.
0: Ya, betul.
1: Ya, itulah, semoga betul-betul terwujud. Karena saya meragukan statementnya Trump ini kan suka mencela-mencela.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi kalau para menteri luar negeri mereka masing-masing sudah ada bocoran-bocoran positif, ya puji Tuhan lah, alhamdulillah, semoga terjadi betul.
0: Ya.
1: Saya rasa itu
0: baik.
1: Dulu, Mbak Sari. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Ya benar, ketika sudah banyak nih kabar-kabar soal itu, ini benar nggak sih nanti kayak yang dulu gitu ya? Seolah-olah di-prank gitu ya istilah anak muda zaman sekarang. Jangan dong, kita berharapnya bahwa itu tadi loh, kedamaian itu bisa diwujudkan. Ya, siapa sih manusia yang nggak pengen hidup damai gitu ya? Betul kata Pak Joni, semua wilayah, semua negara itu punya kekayaan masing-masing. Kalau dikolaborasikan, kalau dinikmati bersama begitu ya, saling, kayaknya enak gitu ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tinggal aja deh dalam satu lingkup perumahan yang kecil begitu ya, itu semua di dalamnya tuh baik banget gitu ya, rukun banget, tuh enak banget gitu ya kayaknya ya. Apalagi ini untuk negara-negara besar di dunia. Wah, ini baru terjadi konflik di Timur Tengah saja udah kayak begini pontang-pantingnya negara-negara yang lain. Gimana kalau yang lain juga ikut berseteru? Wah, ini ya semoga kabar baik itu nggak menjadi sebuah prank. Tadi sudah ada pernyataan ya dari beberapa narasumber begitu ya, dan juga menguatkan, termasuk ini ya, PBB itu juga menyambut baik kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ini juga mengatakan ini adalah langkah penting menuju penyelesaian perang di Timur Tengah. Ya harapannya tidak berubah lagi gitu ya, seperti yang beberapa waktu lalu Selat Hormuz dibuka, waduh dia bisa bernafas lega nih gitu kan ya, pasokan minyak bisa ditambah, ternyata ditutup lagi, genting lah suasana, ada krisis di sana sini dan sebagainya. Ya tentu kita berharap, ini doa seluruh umat manusia di dunia begitu ya, bahwa di dunia ini bisa terjadi kedamaian, ketenangan, gitu, tidak ada konflik, gitu ya, sehingga bisa hidup saling berdampingan. Semoga ya kita terus doakan, gitu ya, karena kalau hidup damai itu kan enak, gitu ya, nggak ada konflik, nggak ada kebencian, gitu kan ya. Itu impian kita semua. Ya tentu kita berharap. Kalau PBB juga sudah menyambut baik hal ini, sudah diberitakan di begitu banyak media, ya harapannya memang ini berakhir, begitu ya. Ya tentu kita tidak berharap ada prank di sana sini sehingga kondisi semakin baik, kita mengakhiri juga masa-masa sulit. Nyaris setiap hari memang ketika kita nongkrong lah ya, di warung kopi, nongkrong di kantin misalnya ya, ketika makan siang atau sarapan pagi, obrolannya nggak lepas dari kenaikan harga BBM non-subsidi, rupiah yang kemudian sempat anjlok dan sekarang menguat, belum lagi perang Timur Tengah yang nggak sudah-sudah gitu ya, krisis minyak di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Banyak obrolan-obrolan itu yang ternyata ada dampak yang signifikan juga yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak saja Indonesia, negara-negara lain pun juga turut merasakannya. Tapi kita berharap ini bisa diakhiri dengan baik, dan yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan perdamaian dengan sesama bangsa yang ada di muka bumi.

0: Sesi diskusi kita nanti mewujudkan kota inklusif untuk semua. Ada Bapak Abdul Ghani Muklas Niam, anggota Komisi D DPRD Surabaya, dan juga Bapak Anas Yusuf ST, Ketua PPDI Surabaya. Bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak bagi teman-teman disabilitas, karena agaknya perwali saja tidak cukup, didorong dengan adanya perda begitu ya sebagai payung hukumnya ya, karena tentu kita lihat begitu ya keluhan-keluhan dari teman-teman disabilitas seperti apa sih dan bagaimana gitu, karena tidak hanya sekedar sarana fasilitas yang mereka butuhkan, tapi akses untuk bisa mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jaminan kesehatan dan sebagainya, itu yang perlu didukung dengan sebuah aturan yang mungkin bisa diwujudkan dalam sebuah perda. Nanti kita akan diskusikan bersama hal itu, dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Saya ajak Anda terlebih dahulu ya untuk bisa mendengarkan Resonansi Indonesia edisi kali ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

tadi saya juga mendapatkan informasi dari pendengar begitu ya, berkaitan dengan kondisi arus lintas begitu ya. Selamat Harpitnas katanya ya. Tetap ngantor katanya Pak Agus Rianto dari Karangpilang ke Surabaya, Karangpilang Surabaya maksudnya, ke Plaza Segi 8 SCTV via tol Gunung Sari keluar tol satelit lanjut HR Muhammad lalu Darmo Permai, arus lalu lintasnya kok tumben lengang katanya, waktu tempuhnya hanya 20 menit saja ya. Mungkin itu tadi banyak anak sekolah yang libur ataupun mungkin ada yang meneruskan sehingga menjadikan long weekend sampai besok ya, macam-macam gitu kan ya. Tapi ini tadi lengang kondisinya. Tambahkan informasi-informasi lain yang juga bisa ini bermanfaat bagi para pendengar. Kalau sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya sudah cerah cuacanya untuk pagi hari ini. Meskipun tadi ya potensi hujan itu masih terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sesaat lagi ya pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi di edisi kali ini. Anda tentu kami undang untuk bisa berdiskusi juga bersama kami di kesempatan kali ini.

0: Sebelum Anda kami ajak untuk berdiskusi bersama, saya punya satu informasi untuk Anda pendengar ya. Jadi untuk ayah bunda yang lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil, yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal Surabaya. Lewat program pop-up class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar ini juga dibuat hangat dan interaktif agar anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
3: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami Pro 1 RRI Surabaya akan menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Senin 15 Juni 2026, kami mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dalam tajuk Dialog Aspirasi. Tema kita kali ini adalah mewujudkan kota inklusif untuk semua. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses untuk bisa berinteraksi bersama kami dan juga narasumber yang akan kami ajak berbincang di kesempatan kali ini. Sembari juga terus mengingatkan Anda, siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan sembari berkomunikasi dan berinteraksi bersama kami di studio. Berkaitan dengan hal tersebut, begitu ya, tema kita mewujudkan kota inklusif untuk semua, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber. Kita masih menunggu Bapak Abdul Ghani Mukhlas Niam, anggota Komisi D DPRD Surabaya yang akan juga bergabung bersama kita pagi hari ini melalui Zoom Meeting. Namun, yang sudah siap kita ajak berbincang, ini ada Bapak Anas Yusuf, begitu ya, yang juga sudah gabung melalui Zoom Meeting. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Surabaya, sekaligus penggerak pemenuhan hak-hak difabel melalui wadah Koalisi Disabilitas Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya untuk kita diskusi pagi ini. Sembari menunggu Pak Ghani bergabung begitu ya, kita berbincang lebih awal bersama dengan Pak Yusuf. Nah, kita ingin juga mengetahui gambaran-gambaran yang ada berkaitan dengan pemenuhan hak-hak teman-teman difabel begitu Pak Yusuf. Karena kalau di Surabaya kita melihat ya upaya dari pemerintah kota Surabaya melakukan pemenuhan hak berkaitan dengan sarana, fasilitas sampai saat ini diupayakan yang terbaik. Tapi bagaimana dengan pemenuhan hak-hak lainnya seperti halnya pendidikan, pemberian kerja, jaminan kesehatan. Sehingga teman-teman di Koalisi Disabilitas Surabaya itu menginisiasi begitu ya adanya Raperda. Seperti apa Pak Yusuf?
1: Ya, untuk Raperda ini memang sangat dibutuhkan oleh kelompok disabilitas yang ada di Surabaya karena memang sangat sangat-sangat mendesak. Dengan adanya Raperda ini akan menjadi payung hukum bagi kita, bagi teman-teman disabilitas yang di Surabaya, juga untuk mewujudkan kota Surabaya yang lebih inklusif. Memang beberapa kali seperti PPDI ini sering audiensi dengan beberapa SKPD, selalu mentoknya tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena mereka memakai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu memakai belum adanya Perda, makanya kita selalu mentok di situ. Kita betul sekarang sangat-sangat butuh agar Perda ini segera.
0: Baik. Kalau tadi dikatakan bahwa harapannya dengan adanya Perda sebagai payung hukum upaya pemenuhan hak-hak disabilitas mungkin bisa digambarkan begitu ya. Seiring berjalannya waktu, meskipun perwali juga sudah ada begitu ya. Bagaimana sih untuk pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas sejauh ini begitu ya? Apa yang memang sudah dirasakan dampak positifnya, tapi apa yang belum begitu Pak Yusuf? Ini sebagai gambaran juga bahwa untuk mewujudkan kota yang inklusif, ya itu tadi, ada upaya begitu ya untuk memenuhi semua kebutuhan dari teman-teman disabilitas, utamanya dengan keberadaan payung hukum yang menjamin hak-hak tersebut bisa terpenuhi dan terlaksana. Bagaimana Pak Yusuf?
1: Untuk adanya Perda ini, kita akan melihat ini di sini. Seperti masalah pekerjaan, pemenuhan ekonomi, ini selalu mentok. Kayak seperti pekerjaan, kita bisa, pernah audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Industri Pemkot Surabaya. Kita minta pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yaitu pemenuhan tenaga kerja untuk disabilitas di mana 2% untuk instansi pemerintah maupun BUMN dan 1% untuk swasta. Tapi kenyataannya kan di lapangan, jangankan yang swasta 1%, Pemkot Surabaya aja kan nggak sampai 2%. Nah itu kita minta agar dilaksanakan, tapi mereka selalu bilangnya ya tidak ada pelaksanaan apa petunjuk pelaksananya dan petunjuk teknisnya. Nah, terus juga kesehatan, bagaimana kita memberikan kesehatan BPJS yang sekarang kan ada yang ditanggung oleh pemerintah. Nah itu kan tidak semua menerima BPJS kesehatan yang gratis itu. Hanya yang kalau di puskesmas mungkin gratis, tapi bagaimana kalau dengan di rumah sakit? Tuh, lalu pendidikan. Apakah pendidikan ini seluruhnya gratis kan enggak?
0: Yeah.
1: Masih ada yang bayar. Nah, bagaimana untuk disabilitas? Kita tahu bahwa ekonomi disabilitas itu kan nyun sewu nggih, menengah ke bawah. Bagaimana bisa meng-backup, meng-cover untuk itu. Terus fasilitas juga seperti yang kemarin terjadi di jembatan penyeberangan di depannya jembatan merah itu, itu kan nggak berfungsi juga. Fasilitas-fasilitas yang kemarin.
0: Jadi masih cukup banyak sebenarnya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam hal pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas begitu ya, berkaitan dengan fasilitas publik begitu ya, meskipun sudah ada, namun bagaimana, apakah ini sudah bisa digunakan dengan baik atau mohon maaf hanya sekedar pajangan misalnya, seperti tadi ada kerusakan belum dibenahi, atau juga berkaitan dengan pemenuhan akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan. Tapi dari kesemuanya itu, apakah ini juga masuk dalam semua hal yang urgent untuk dibenahi begitu, atau ada satu poin begitu kalau menurut Pak Yusuf yang benar-benar harus pemerintah memberikan perhatian serius, bagaimana Pak?
1: Ini sebenarnya sangat-sangat urgent gitu.
0: Semuanya ya, empat ya, poin yang kita sampaikan ini, tadi, oke.
1: Okay. Ya, karena kan ini menyangkut hajat hidup teman-teman disabilitas gitu. Kayak kesehatan, kita tahu pendidikan, bahkan sekarang ini nyun sewu nggih, yaitu bantuan dari pemerintah untuk teman-teman disabilitas. Memang ada raskin, masyarakat miskin atau PKH, tapi apakah ada khusus untuk disabilitas? Kan nggak ada. Jadi sekarang yang dipakai senjata oleh tim SOS yaitu desil. Ya. Padahal kita tahu kebanyakan teman-teman dari disabilitas itu desinya 6 ke atas. Dan yang 1 sampai 5 itu cuma sebagian. Desil ini kan juga berdasarkan kayak harus punya rumah. Itu masuk desil berapa, padahal itu belum tentu rumahnya sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan juga.
0: Oke, baik. Kalau tadi kita nggak sempat menyinggung berkaitan dengan perwali, apakah ini belum cukup begitu Pak untuk melindungi hak penyandang disabilitas? Karena kalau kita lihat ya, pemerintah kota Surabaya juga konsen loh untuk bisa memberikan fasilitas publik seperti halnya yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas begitu. Apakah dengan perwali saja belum cukup untuk melindungi hak penyandang disabilitas sehingga didoronglah adanya raperda atau sebuah perda untuk bisa mewujudkan pemenuhan hak-hak teman-teman disabel? Bagaimana Pak?
1: Belum cukup. Kalau perwali itu kan mungkin hanya keputusan dari wali kota aja nih, Pak. Melibatkan anggota DPR, tanpa melibatkan teman-teman disabilitas.
0: Oke.
1: Okay. Saya rasa belum cukup. Belum.
0: Karena lingkupnya terbatas mungkin ya, Pak?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ini harapan dari teman-teman berkaitan dengan pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas begitu, pemenuhan hak-haknya berkaitan tadi dengan fasilitas publik, kemudian juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan yang terlebih juga pekerjaan, meskipun sudah ada aturannya begitu ya, untuk 2% dan 1% swasta begitu kan ya, pemerintah kota, dan juga 1% untuk swasta. Nah, seperti apa tadi dikatakan juga belum banyak yang bisa mengakses begitu. Kalau untuk lingkup pekerjaan sendiri, Pak Yusuf melihatnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar tidak ada teman-teman disabilitas yang masuk dalam kuota 2% dan 1% itu, Pak?
1: Saya melihat itu belum ada. Kebanyakan dari teman-teman kita kan yang nyun sewu, yang disabilitas, yang umurnya produktif, itu kebanyakan masih nganggur. Bahkan mereka itu sampai, kalau yang bisa naik motor, itu gojek, apa itu jadi supir ojol. Kalau yang nggak bisa, itu banyak.
0: Okay.
1: Saya rasa kayak yang kita inginkan itu kan menekankan ke kayak swasta, oke, okay, jadi Pak ini istilahnya menekankan agar mereka bisa menempatkan tenaga disabilitas. Sekarang kita lihat aja PMMD di Surabaya ini kan banyak.
0: Yeah.
1: Apakah ada masih banyak yang nggak terserap lah dari kita, yang kita inginkan yang usia produktif lah, bisa bekerja di di Pemkot itu.
0: Sejauh ini apa upaya yang dilakukan PPDI bersama Koalisi Disabilitas Surabaya untuk bisa mewujudkan perda tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman difabel?
1: Ya, selama ini kita untuk yang bisa mewujudkan perda, yang kemarin kita sudah mengajukan audiensi ke Ketua DPRD Surabaya, lalu kita juga apa sih yang kita inginkan, kita butuhkan, kita rapat, teman-teman membahas itu. Ya banyaklah, kayak mendata berapa sih jumlah disabilitas yang ada di Surabaya, apa kebutuhan mereka, kita data juga.
0: Dan dari audiensi tersebut, apa yang bisa didapatkan?
1: Untuk audiensi mungkin masih dijadwalkan, Pak.
0: Oke, baik. Ya. Jadi ada upaya ya untuk bisa mengawal agar ada sebuah aturan ya menjadi payung hukum nantinya untuk pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas. Baik, ditahan dulu. Selain tadi ada Pak Anas Yusuf, ini juga sudah bergabung gitu ya. Ada Bapak Abdul Goni Muklas Niam, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Goni.
2: Waalaikumsalam, pagi juga semuanya.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Persatuan RRI Surabaya. Salam sehat untuk Pak Goni. Ya. Baik. Ini ada upaya begitu ya, agar teman-teman disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya. Tadi beberapa sudah disampaikan juga oleh Pak Yusuf bahwa ada upaya untuk bisa mewujudkan sebuah perda sebagai payung hukumnya. Karena menurut teman-teman perwali saja nggak cukup begitu Pak. Nah ini mengingat Surabaya kan juga belum punya perda disabilitas yang komprehensif. Nah ini bagaimana teman-teman Dewan melihat urgensi dari pembahasan raperda disabilitas yang terus didorong oleh teman-teman komunitas disabilitas?
2: Ya, terima kasih Pak Anas sama Pak ini. Ya, ini menarik menurut saya, di mana kota Surabaya yang kota, apa itu kita mempertahankan kota layak anak dan sebagainya itu. Nah, jadi jangan sampai selama ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis terhadap warganya dengan baik itu, hanya mungkin jumlah penduduk kita ini kan hampir 3 juta jiwa, yang harus bagaimana diberikan perlakuan yang sama. Nah, semangat seperti itu harus kita tegakkan secara keseluruhan terhadap warga kota Surabaya. Jadi kita masih ingat dengan menunjukkan KTP saja, itu kan gratis. Garis di bidang kesehatan. Terus, jadi perihal persoalan tadi pemenuhan itu, wali kota Surabaya itu sudah membuat perwali, yakni nomor 9 tahun 2024, ya kan, terkait dengan memastikan penyandang apa itu disabilitas memperoleh kesempatan yang sama. Lah, maka dari itu kita ini kan equality before the law, sama di mata hukum. Makanya Pak Anas, saya sarankan jika ada temuan-temuan, kita ini kan negara hukum. Lah, kalau negara hukum yang penting memenuhi unsur kebenaran formil dan material, silakan. Nah, tempatnya di mana? Mungkin bisa ke DPRD. Jadi ke DPRD silakan, nanti kita akan coba. Dan kebetulan Pak Ketua DPRD yang baru kan sudah dilantik tuh. Jadi sebelumnya kan ya almarhum, ya paling tidak itu kita akan lanjutkan kembali. Semakin cepat perjuangan teman-teman juga, ya semakin cepat pula akan mendapatkan hasil. Ya kan? Mungkin nanti bisa didorong dibuat perda inisiatif dari DPRD, dari Dewan setempat itu. Ya kan? Makanya nanti kita ingin melihat. Tadi saja kita tanya jumlah disabilitas di kota Surabaya itu berapa. Jadi sebelum itu kita juga memikirkan baik infrastruktur yang ada di kota Surabaya ini, apakah ramah terhadap mereka yang disabilitas itu. Kita perhatikan betul. Makanya saya berharap, karena mata telinga kami itu apa itu kadang tidak sampai di sana, maka kita harapkan dengan sebagai kepanjangan tangan kami, sampaikan dan suarakan aspirasi itu secara baik melalui kanal-kanal yang sudah ada. Jadi nanti kita harap dan kita tunggu di DPRD dengan fakta-fakta yang ada disampaikan. Sehingga ini menjadi bisa musyawarah bersama. Apa yang menjadi keinginan teman-teman disabilitas itu untuk mendapatkan haknya. Jangan sampai kita ini kan melanggar hukum. Jadi kalau memang perihal persoalan tentang kesehatan, silakan adukan saja mungkin ke DPRD, ke teman-teman Komisi D, termasuk mungkin saya, mudah-mudahan bisa menjembatani itu semua.
0: Ya.
2: Dan, jadi kita kan menyepakati bersama bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa secara individu berjalan sendirian. Membangun kota pun tidak bisa sendirian. Makanya kita bersama-sama agar menjadi kota yang baik ini dan semakin maju, ayo kita tuntaskan. Jadi memang kesempurnaan itu kan memang milik Tuhan, tapi bagaimana proses untuk menuju kesempurnaan ini harus ditata dengan baik.
0: Oke.
2: Dengan baik.
0: Ya, baik. Ya. Jadi ini upaya yang kemudian diwadahi oleh teman-teman anggota dewan agar mau begitu ya menyampaikan apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka keluhkan dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat keinginan dari teman-teman teman-teman difabel begitu ya Pak Goni, bahwa harus ada payung hukum melalui sebuah perda, karena menurut teman-teman difabel perwali saja tidak cukup meskipun ada upaya ya untuk terus memenuhi hak-hak teman-teman. Kalau Pak Goni melihat seberapa urgensi untuk pemenuhan raperda tersebut sebagai payung hukum atas hak-hak teman-teman disabilitas, karena tadi dikatakan juga di lapangan nyatanya untuk pemenuhan kuota pekerja saja sebanyak 2% dan 1% sampai hari ini belum terpenuhi dan juga belum menyerap teman-teman difabel. Seberapa urgentkah berkaitan dengan pembahasan raperda disabilitas ini, kemudian juga apakah ini sudah masuk dalam prioritas legislasi DPRD Surabaya, seperti apa Pak Goni?
2: Ya, makanya kan melihat lokus masalah ini kan harus secara general, Mbak. Jadi saya berharap data secara keseluruhan difabel, kita saja masih memikirkan perihal persoalan kebutuhan guru, anak berkebutuhan khusus. Yang nantinya kita akan siapkan generasi berikutnya di masa depan menggantikan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Jadi jangan sampai mereka juga mendapatkan sama saja. Jadi kita ini kekurangan banyak. Hampir dana transfer ke daerah itu kan berkurang banyak tuh, dari pemerintah pusat, ya kan? Lah dari situ bagaimana kita melalui kebijakan-kebijakan yang ada, beberapa perguruan tinggi pun juga ikut terlibat, ya kan? Dalam rangka mengisi kekosongan-kekosongan itu, ya kan? Contoh kita kekurangan guru aja sudah berapa, sementara yang harusnya ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Mungkin ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya yang mungkin keuangannya sedikit bermasalah kalau itu secara keseluruhan ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya. Kan begitu?
0: Ya.
2: Makanya dari sisi ini kita tidak bisa melihat hanya mementingkan diri sendiri. Ayo kita bisa melihat bersama-sama, membaca secara keseluruhan apa yang harus kita lakukan. Makanya saya berharap nantinya kita ingin Pak Anas dan kawan-kawan tadi WPDI silakan ajukan untuk mengkaji secara cermat dirasa kebutuhan perda ini kepentingannya untuk seperti apa, apakah perwali itu cukup mewakili ataukah bagaimana, ataukah mungkin tersosialisasikan dengan penuh seperti apa, apakah kemarin itu berkomunikasi dengan dinas apa. Makanya nanti dengan DPRD kita akan coba fasilitasi secara keseluruhan. Toh perwali ya juga cukup kuat di dataran hukum. Makanya kalau memang itu dirasa tidak direspon oleh teman-teman kedinasan, monggo nanti kita dikomunikasikan. Memang mereka pun juga berhati-hati, jangan sampai terindikasi melawan hukum. Ya kan? Ya, semisal ada perlawanan secara aturan. Ini kan tidak baik. Lah makanya saya harap saya akan tunggu, kami akan menunggu teman-teman PBDI untuk melakukan audiensi rapat dengar pendapat. Jadi sebelum rapat pendapat makanya kebutuhannya mau kemana nih?
0: Dipetakan dulu begitu ya Pak ya? Ya
2: dipetakan secara keseluruhan. Saya harap data-data yang disampaikan itu real yang ada di lapangan. Sehingga jadi kita melihat seberapa urgensi keinginan ini untuk dijadikan sebuah perda. Karena ini kalau menyangkut perda kan menyangkut secara keseluruhan. Kebetulan dengan apakah kekuatannya itu, apa itu perwali, apakah sudah cukup atau dan sebagainya. Makanya nanti kita akan mengkaji secara keseluruhan dan menunggu audiensi dari teman-teman BPDI. Sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan teman-teman BPDI ini bisa terkabulkan dengan baik.
0: Artinya Pak Goni, boleh dikatakan bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini untuk bisa mewujudkan sebuah payung hukum bagi pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas ini belum adanya upaya begitu untuk memetakan secara real apa sih permasalahan mereka, termasuk juga masalah anggaran dan pembiayaan, sehingga solusi-solusi yang dikeluarkan nantinya itu lebih tepat begitu Pak.
2: Jadi yang perlu diketahui kan dari kacamata itu, ini menyangkut secara keseluruhan, jangan terus dipotong di apa itu diputusi semacam itu, ditafsiri aturan hukum semacam itu. Mereka yang tidak disabilitas saja itu ya terkena aturan yang sama. Contoh nih perihal persoalan data miskin dan sebagainya. Ini kan ada sebuah pendataan, ya ini kan semua menyangkut hal yang mulai dari atas sampai ke bawah. Perkaitan dengan desil ini 1 sampai 5 itu intervensi pemerintah kota bisa masuk, ya kan. Sementara ada banyak contoh nih, ada sebuah kasus di beberapa wilayah yang dalam artian yang bersangkutan tadi itu memang sangat membutuhkan. Mohon maaf nih, misal orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, tulang punggung yang menafkahi anak-anaknya itu sebagian digantikan oleh saudara-saudaranya, ya kan, dibiayai sekolahnya, yang notabene sebelumnya ya mereka itu tercatat sebagai warga miskin. Terus tiba-tiba gara-gara desil ini, itu naik ke desil 8 sampai 9. Lah, makanya akhirnya apa, hak pemenuhan bantuan tadi ya diputuskan. Lah, saya berharap apa? Lah, kita ini kan tersistem. Untuk mengeluarkan keuangan itu kan semuanya harus direncanakan. Iya kan? Direncanakan dengan baik. Maka dari itu apa yang bersangkutan akhirnya apa? Ya juga mengadukan, menyampaikan sehingga apa? Diproseslah ke Dinsos. Tiap tahun berganti kepemimpinan itu kan kita harus terbiasakan dengan aturan-aturan yang sifatnya populis terhadap kepentingan masyarakat secara umumnya, secara keseluruhannya itu. Lah, maka dari itu apa? Ya alhamdulillah diproses, mungkin tahun depan ditata kembali. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, kita ini ingin dalam artian apa yang telah disampaikan itu, kita berharap APBD yang sedemikian tertata ini, kita berharap bisa memberikan kemanfaatan untuk kepentingan warga kota Surabaya. Jadi nanti mungkin saya akan coba, kalaupun nanti mungkin bisa hubungi saya, Mas Anas, nanti saya akan coba komunikasikan dengan Pak Ketua untuk segera dijadwalkan. Dan saya berharap nanti kita ingin menunggu data faktual yang ada, sehingga jangan sampai kita ini tidak memiliki data secara keseluruhan. Secara aturan perwali itu kebutuhan-kebutuhannya kan sudah terpenuhi. Makanya kita ingin data secara keseluruhan, yang dikeluhkan ini di bagaimananya, terus keinginannya untuk seperti apa, terus dinas-dinas terkait itu bagaimana. Jadi kita akan coba komparasikan tuh dari data-data fakta yang ada. Contoh nih, kayak semisal kalau saya tanya di dinas pendidikan, data anak inklusi itu di SD itu kan datanya real. Nah, bila perlu dipotret secara keseluruhan tuh. Kalau memang ada sekian persen, Pak, ada berapa persen datanya, paparkan semua secara keseluruhan. Kita nanti diskusikan betul dengan dinas terkait, keinginan dinas terkait seperti apa. Ayo kita duduk bersama. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan keputusan yang baik untuk kepentingan kita bersama. Itu yang kita harapkan, Pak.
0: Oke, baik. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Goni, gitu. Tapi berkaitan soal data, begitu Pak. Ini banyak juga, gitu, yang merasa bahwa keakuratan data itu menjadi salah satu tantangan untuk setiap program, termasuk juga untuk pemenuhan hak-hak teman-teman difabel begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman anggota dewan juga melihat begitu ya berkaitan dengan keakuratan data? Karena selama ini banyak yang kemudian setiap katakanlah dinas pun juga memiliki data yang berbeda-beda. Ini yang kemudian membuat tumpang tindih dan juga sulit begitu ya untuk mendapatkan data real sehingga ketika memberikan bantuan katakanlah itu nggak sinkron begitu. Bagaimana Pak ini menjadi sebuah tantangan kah?
2: Ya, ini menarik menurut saya. Saya beberapa yang lalu, mohon maaf, saya meminta bantuan alat bantu jalan ya, kaki, itu kan kaki palsu dan sebagainya itu. Ya, dari kebutuhan memang betul-betul ada kan, ya alhamdulillah sudah terpenuhi secara keseluruhan. Okay. Makanya saya berharap betul kepada teman-teman BPDI untuk disampaikan sehingga mungkin nanti di PAK maupun di APBD tahun 2027 bisa kita anggarkan dengan baik. Kan perlu diingatkan fungsi DPRD ini kan kepentingan apa itu fungsinya seperti apa dan legislasi, budgeting ya kan dan pengawasan, controlling. Lah, dalam artian nanti kita bersama-sama karena fungsi kita ini kan tidak seperti di DPRD, beda kan? Jadi kan ini menjadi mitra kerja kami. Jadi paling tidak nanti akan bisa disuarakan, difasilitasi secara keseluruhan. Jadi, nih, Dinsos, jumlahnya ini seperti apa? Coba kita kalkulasi apa itu APBD kita ini siap nggak untuk memberikan ini? Terus habis itu nanti makanya saya berharap bersama. Jadi, ini semuanya tergantung dari Pak Anas itu sendiri terkait dengan data yang kita harapkan. Kayak semisal nih, data dari Dinsos sampaikan ke kita. Kok dari datanya Pak Anas kok berbeda? Ya kan? Saya pengen ini uji kevalian. Siapa yang cari benar? Bukan persoalan kita cari benar. Tapi ini ingin kita musyawarahkan apa kota ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu yang kita harapkan sih. Makanya jangan sampai kita ini saya pengen betul. Jadi data fakta yang ada didata secara keseluruhan bila perlu. Jadi jumlahnya berapa, tapi jangan sampai tercecer betul. Jadi kita ini enak gitu loh. Sementara data miskin saja, itu ya ingin keinginan kita ini jadi satu big data kan. Jadi semua sudah tertata, terkonek. Ya kita, masa sih kayak Malaysia gitu kan, cukup dengan KTP saja sudah tervalidasi tuh. Dan sementara kita masih mereng-mereng minta surat keterangan kan juga. Iya kan? Nah, kalau kita ini menjadi smart city kan harus seperti itu. Lah untuk menuju ke sana enggak bisa ini semuanya disematkan kepada pemerintah. Pemerintah kota ini kan menelurkan sebuah kebijakan, implementasinya di lapangan ayo kita bersama-sama kita laksanakan. Karena sebuah aturan itu tujuannya kan ingin memberikan keadilan yang sama kepada warganya sehingga tercipta tatanan masyarakat yang baik.
0: Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Yusuf. Nah, ini sudah banyak hal yang kemudian disampaikan oleh Pak Goni bahwa kemudian memberikan ruang seluas-luasnya agar tadi ya bisa menyampaikan apa sih keinginannya, apa sih kebutuhannya, pemetaan-pemetaan semacam ini apakah juga sudah dilakukan oleh teman-teman PPDI untuk bisa tadi menyampaikannya dalam sebuah forum gitu ya agar terjadi sebuah kesepakatan bahwa oh iya memang ini yang dibutuhkan, kemudian datanya juga mendukung gitu ya, data dari Dinsos dan lain sebagainya. Bagaimana juga Pak untuk menghimpun hal-hal tersebut agar benar-benar bisa tersampaikan dengan baik dan difasilitasi nantinya oleh teman-teman di anggota dewan sendiri. Seperti apa, Pak Yusuf?
1: Kebetulan kita punya data, itu cuma anggota kita aja, itu sekitar 30 orang. Kita mencoba, pernah kemarin kita mencoba untuk mendata teman-teman disabilitas yang satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Penggilis Kedoyong.
0: Mohon maaf, Pak Yusuf, suaranya kecil ini kita terimanya. Mungkin bisa dibantu. Baik.
3: Ya, untuk teman-teman dari PPDI ini pernah mendata untuk yang anggota kita sendiri itu 30 orang. Terus kita coba untuk bekerja sama dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk mendata jumlah teman-teman disabilitas yang ada di Tenggilis Mejoyo itu berapa? Ada sekitar 175 orang. Jadi total kalau kita ambil rata-rata per kecamatan 150, kita kalikan 35 itu ada sekitar 6 ribuan. Kemarin kita dapat data dari Pemkot Surabaya yaitu sekitar 5.600. Terus waktu saya ke kelurahan di dekat rumah saya yang di Kebraun, saya minta, Pak punya data disabilitas, enggak punya. Padahal kalau kita yang berangkat sendiri dari PPDI Surabaya untuk mendata, itu jelas akan mengalami kesulitan. Karena kita organisasi sosial kan enggak ada dana. Mm-hmm. Sedangkan dari pemerintah itu enggak ada dana operasional untuk PPDI itu enggak ada. Bahkan jangankan IPPDI ya, untuk seluruh anggota koalisi disabilitas ini satu pun belum pernah dapat dana operasional dari Pemkot Surabaya. Jadi kita ini sifatnya mandiri. Hmm. Jadi kemarin itu mendata, itu minta tolong ke Pak Kecamat. Pak Camat menginstruksikan kepada kelurahan, kelurahan menginstruksikan ke RW-RW. Baru itu data baru bisa masuk.
0: Okay. Nah,
3: kalau kita membayangkan data itu ke seluruh Surabaya, itu kan ada 35 kecamatan, Mbak. Kan nggak memungkinkan. Kita pernah minta ke Pemkot Surabaya pun nggak diambil. Sekarang gini aja lah. Silakan Pak Doni ini minta data ke Dinsos, itu nggak punya. Dinsos itu nggak punya data, Mbak, untuk disabilitas. Yang punya data siapa? BPS. Siapa yang mendata untuk... Yang tadi dibahas juga masalah desil. Desil 1-5, desil 6-8. Yang menentukan itu BPS. Waktu sensus ekonomi. Apalagi sekarang juga mau ada sensus ekonomi, mulai hari ini kan sensus ekonomi. Cuma yang saya sayangkan, itu kok bisa menentukan desil 1-5 itu dasarnya apa? Kebetulan saya sebagai anggota, ketua, itu sering mendapat laporan, Pak, saya kok desilnya segini, padahal saya nggak bekerja. Ini kan, ini hanya PPDI doang, padahal kita koalisi ada 20 organisasi. Gimana ini peran sertanya pemerintah, baik DPRD maupun MPOT ini yang makanya kita butuh sangat urgent untuk adanya perda ini.
0: Oke, baik. Ini Pak, Pak Goni, gambaran-gambarannya seperti tadi saya katakan bahwa agaknya ini menjadi sebuah tantangan ya. Kalau keakuratan datanya saja, ya ini masih beda-beda. Gimana dong Pak, PR-nya juga makin kompleks tentunya ya kan. Tidak bisa serta-merta kita memetakan apa kebutuhan dan juga mewujudkan perda misalnya. Tapi soal keakuratan data aja luar biasa ini Pak, gimana dong?
2: Iya, Mbak, jadi... di perwali itu, di perwali nomor 9 tahun 2024 itu, itu ada poin-poin utama yang menyangkut peraturan terkait dengan perwali itu, hak aksesibilitas, menekankan pentingnya penyediaan fasilitas umum yang aksibel, mungkin dirasa tidak secara keseluruhan, ya kan, kita berpikirnya kan secara general. Mungkin dapat terus habis itu ini nih perihal tentang kesejahteraan sosial dan kesehatan. Makanya tadi saya berharap bisa dibantu. Kita berharap dibantu oleh Pak Anang dan kawan-kawan. Ayo berani menyuarakan sesuai dengan data fakta yang ada. Contoh nih, contoh saya kasih contoh. Sebelum ada desil dan sebagainya itu. Lah, di tingkat kelurahan itu kan ada musbangkel toh, musyawarah tingkat kelurahan. Di mana per triwulan itu ada rapat menentukan mereka itu siapa yang mohon maaf miskin dan pramiskin dan sebagainya itu. Ya kan? Kewenangan itu dimusyawarakan di tingkat kelurahan, RT RW. Ya kan? Sementara mungkin cara membaca teman-teman di bawah itu ya ada beberapa oknum mungkin tidak objektif melihat permasalahan yang di lapangan. Ini contoh nih, karena mungkin saya tidak suka dengan A, ya kan, akhirnya tidak dicatat tuh. Yang kita kasih hanya keluarga sendiri. Ini kan repot juga nih, ya kan, lucu juga nih. Makanya ya kan repot kalau pemimpin adil, pemimpin baik. Makanya saya berharap, ya kan, ya saya tanya tuh di beberapa tempat. Saya ya mohon maaf, kita bagi-bagi sedikit bingkisan kepada, saya coba pukul rata tuh, saya tanya bagaimana nih apa itu RT-nya. Wah jangan Pak, dikasih cuman apa itu keluarganya sendiri, ini kan repot juga nih. Iya kan, makanya saya berharap nantinya ayo kita bersama-sama membangun itu. Ada beberapa mungkin yang tidak sempurna, mari bersama-sama kita sempurnakan. Jadi saya berharap nanti Pak Anang dan sebagainya. Nah, makanya nanti kita akan coba difasilitasi secara keseluruhan. Jadi tidak hanya debatable seperti ini nantinya, karena ya mereka kan butuh upaya konkret, ya kan? Ya kita berharap bahwasanya pemerintahan ini ya harus equality before the law, kan sama di mata hukum, sama di mata aturan ini. Nah, padahal perwali dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan.
0: Ya.
2: Ya kan? Okay. Usaha itu. Jadi kenapa? Makanya saya ingin menarik nih. Saya malah tertantang gitu. Semisal ini Pak, dinasti tidak petunjuknya itu siapa yang bilang?
0: Okay.
2: Ya kan? Datanya jelas. Ada nggak itu bukti-bukti yang mengkerucut itu siapa yang menentukan seperti itu? Ya kan? Ini contoh saja. Mohon maaf. Sempat kita kasar. Pada waktu laporan pertanggungjawaban wali kota. Wali kota pun tidak tahu apa-apa kan. Dinas terkait kan yang bertanggung jawab. Contoh hal yang sederhana saja. Mohon maaf ada anak bisu ini. Sakit. Tidak bisa bicara kan. Itu berobat ke puskesmas. Tidak dilayani dengan baik. Kita hadir. Kita hadirkan. Kita maki-maki tuh. Ya kan? Kok bisa melayani seperti itu? Mereka yang digaji oleh rakyat, digaji oleh warganya sendiri, ya kan? Kita maki-maki betul, Mbak.
0: Ya.
2: Alhamdulillah mulailah sedikit perkembangan-perkembangan. Makanya tadi pengawasan itu tidak serta merta absolut kepada teman-teman, karena mata telinga kami itu kan kadang terbatas.
0: Terbatas, betul.
2: Iya. Makanya saya berharap. Ya, kebutuhan data itu mungkin dirasa penting sehingga kita akan coba komparasikan secara keseluruhan sehingga nanti menghasilkan sebuah kebijakan yang mungkin dikatakan lebih dari sempurna itu sendiri, Pak Anon. Ya kan? Jadi kita berharap nantinya audiensi ini kan belum ya, Pak Anon. Sama teman-teman di BRT belum.
3: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Belum. Lah. Nah,
0: mungkin ini bisa dimanfaatkan begitu ya, Pak Goni ya.
2: Ya. Ya, betul. Nanti mungkin nanti selepas saya nanti akan tak coba komunikasi dengan Pak Ketua, mungkin tanda terimanya, suratnya kapan, karena kita kan ada jadwal-jadwal dengan laporan-laporan warga yang lain juga kita komunikasikan dengan baik, sehingga kita akan coba sampaikan. Jadi berkiraan mungkin nanti bisa disposisikan ke Komisi D selaku bidang. Okay. Jadi dinas terkait termasuk Dinsos, Disnaker kita akan coba panggil, dari terus bidang hukum kita akan coba panggil secara keseluruhan. Terus keinginan yang lain mungkin perlu dinas pendidikan yang berkaitan dengan itu, sehingga kita bisa menyamakan persepsi.
0: Ya.
2: Ya, bisa melangkah bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, mungkin ini bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman juga PPDI agar tadi dalam audiensi ini kita juga mengupayakan, menyampaikan apa sih yang diinginkan sehingga ada solusi terbaik. Saya undang Anda pendengar yang ingin gabung 5345474 atau WA 081-3314-992. Sebelum saya ke Pak Yusuf ya, ini bagaimana juga kemungkinan untuk bisa tadi terlibat dalam pemenuhan pemetaan berkaitan dengan data dan sebagainya. Saya ke penelpon, ada pendengar yang juga ingin gabung. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan?
4: Saya dengan Abdul Majid dari Koalisi Disabilitas Jawa Timur.
0: Oke, baik. Pak Abdul Majid, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, terima kasih Mbak. Salam hormat saya kepada Pak Goni dari teman-teman DPRD dan Pak Anas dari Koalisi Disabilitas Surabaya. Saya Majid dari Koalisi Disabilitas Jawa Timur. Yang pertama, kami mendukung penuh kawan-kawan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk menginisiasi perjuangan dalam membentuk payung hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Yang kedua, kami juga ingin mendorong agar kawan-kawan di DPRD juga mendukung perjuangan kawan-kawan disabilitas. Karena apa? Yang pertama, meskipun ada Surabaya sudah memiliki perwali 9 tahun 2024, tetapi kami sudah melakukan kajian-kajian hukum. Misalkan, yang pertama, di perwali itu tidak mengatur secara kuat sanksi ketika OPD atau wali kota sendiri tidak melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak kawan-kawan disabilitas, maka itu tidak ditemukan pada poin-poin pemberian sanksi yang tegas. Karena apa? Perwali itu kan sifatnya perkada, peraturan kepala daerah hanya dibuat oleh perwali. Maka DPRD tidak mempunyai apa ya penetrasi yang kuat untuk pemberian sanksi. Dan sanksi itu hanya ada pada mekanisme peraturan daerah yang sudah disepakati oleh DPRD dan wali kota. Ini poin yang pertama terkait pemberian sanksi. Yang kedua, pada perwali tidak diatur ya kan mekanisme meaningful participation, ya kan, atau melibatkan kawan-kawan disabilitas dalam pembuatan perwali. Padahal dalam membuat satu regulasi perlu ada keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat, khususnya kawan-kawan disabilitas. Saya masih ingat pada munculnya Perwali 9 di awal-awal, teman-teman merasa protes. Loh, mengapa kamu tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya? Nah, ini yang kemudian membuat ada celah kekosongan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang tidak dilibatkan pada perwali. Yang ketiga, perwali tidak kuat secara anggaran. Ya kan? Karena apa? Ketika DPRD dalam merumuskan anggaran pada untuk APBD pada tahun tertentu, maka jika hanya cantolannya hanya perwali, ya kan, maka secara payung hukum ini tidak cukup kuat. Kemudian yang keempat, ya kan, kami juga ingin mendorong bahwasannya dari sistem hierarki ketenagakerjaan, selain yang tertinggi adalah UUD 45, TAP MPR, undang-undang, maka pada Undang-Undang 11 tentang pembentukan perundang-undangan itu adalah ada posisi peraturan daerah. Lah, di Surabaya ada kekosongan itu. Makanya kawan-kawan disabilitas di Surabaya ingin mendorong mempunyai payung hukum yang kuat. Tidak hanya perwali yang dibuat hanya oleh kepala daerah atau wali kota. Ini poin kami ya terkait mengapa pentingnya peraturan daerah itu harus dimiliki oleh kota Surabaya. Termasuk perundang-undangan yang di atas misalnya tentang Convention of the Right People with Disability atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah dilakukan oleh PBB, kemudian tentang undang-undang disabilitas itu juga mengamanatkan harus dibuat peraturan daerah, ya kan, di level provinsi, kabupaten, kota, ya kan, sebagai payung hukum yang kuat untuk mengatur terkait penghormatan perlindungan kawan-kawan penyandang disabilitas.
0: Oke, baik.
4: Yang terakhir, saya mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Goni tentang kasus teman-teman tuli atau bisu yang tidak mendapatkan pelayanan, kemudian fakta-fakta teman-teman disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor swasta, masih banyaknya kuota 2% di ASN, BUMD yang belum terisi. Ini menunjukkan perwali itu tidak bekerja dengan penuh, dengan kuat. Makanya kami ingin mendorong Perda yang lebih kuat, hasil kesepakatan DPRD dan wali kota. Karena dengan adanya Perda yang kuat, saya yakin ini akan mengatur mekanisme sanksi misalkan. Jadi itu dari saya. Ya, terima baik. Kasih. Kami mendukung koalisi dan ya. DPRD juga harus mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Majid. Kita catat ya. Jadi berkaitan bahwa perwali itu nggak kuat, udah nggak ada sanksi dan juga masih ada kekurangan di sana sini. Saya ke penelpon selanjutnya, nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
5: Pagi Pak Goni sama Pak Yusuf.
0: Ya, betul.
5: Oh iya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Terkait mewujudkan kota yang inklusif ya. Saya secara pribadi jujur aja ya, saya sangat merindukan banget seorang pimpinan, jangankan kepala daerah saja, namun presiden ini secara nasional ya. Kita senang Pak Prabowo ya, sangat berambisi dengan programnya MBG itu. Saya butuh Pak Prabowo juga ambisi banget dengan program kota yang inklusif, terutama untuk disabilitas, ini sangat kita butuhkan banget. Jadi selama ini kita hanya mendengar, ya mohon maaf Bapak-Bapak, teori-teori doang ya, artinya sama sekali tidak pernah terimplementasikan di lapangan. Karena apa? Mewujudkan kota yang inklusif untuk semua golongan, itu kan harus ada rancang bangun mengelola ya ruang perkotaan, agar setara, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Paling utama untuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan. Nah, sudahkah kita ini di Surabaya ya, mungkin sudah ada fasilitas-fasilitas yang tersedia contoh transportasi umum, apakah sudah ada untuk kaum disabilitas, kaum rentan dan sebagainya. Terus akses hukum, apakah sudah betul-betul bisa terakses dengan baik, kesehatan demikian juga, kemudian lapangan kerja. Ini sepertinya masih stuck ya, belum realisasi dengan benar. Harapan kita, mohonlah ini diperhatikan serius agar betul-betul mereka-mereka ini juga bisa menikmat ya dalam berbangsa, bernegara dan sebagainya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Agaknya untuk mewujudkan sebuah kota yang inklusi, ya, itu masih banyak PR-nya, masih butuh apa namanya upaya untuk bisa tadi memetakan apa-apa saja yang dibutuhkan, bahkan butuh grand design agar tata kelolanya baik. Selama ini kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah kota yang ramah disabilitas, agaknya belum tadi misalnya dari sarana, pemenuhan hak-hak lain dan lain sebagainya. Saya ke Pak Goni mengomentari dua pendengar kita tadi ya, ada Pak Abdul Majid dan juga Pak Joni. Apa ini komentarnya Pak Goni?
2: Ya, ini maksud saya itu menarik perihal persoalan secara keseluruhan, bagaimana kita memberikan akses yang sama kepada warga kota Surabaya termasuk disabilitas ini. Makanya tak lihat kewenangan perwali itu kalau memang dirasa tidak mencukupi, mungkin bisa didorong melalui perda inisiatif DPRD. Tapi kita berharap ada kajian-kajian yang faktual. Jadi semisal dari beberapa naskah akademiknya seperti apa, didorong nanti seperti apa, ya kan, terus dikaji secara keseluruhan sehingga bisa menghasilkan yang namanya sebuah perda itu sendiri, ya kan. Ini kan harus turun-temurun nih dari menteri, apa itu pergub, bisa itu perda, sehingga nanti disepakati secara keseluruhan. Lah, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya perihal persoalan kebijakan itu, kita ini kan bersama-sama menata secara keseluruhan bagaimana dalam konteks budgeting tadi itu bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk kepentingan warga kota Surabaya. Itu tadi menarik tuh, Bapak tadi menyinggung persoalan MBG. Ya kan, ini kan repot, padahal ini jadi perdebatan juga, ramai korban yang di Surabaya pun kemarin juga kita lihat bagaimana pelaksanaan MBG itu yang ada keracunan massal sampai hampir ratusan. Kita keras betul terhadap persoalan itu. Jadi kalau itu nggak tangani dengan baik, repot.
0: Ya.
2: Makanya saya berharap nanti masukan-masukan dari masyarakat ini kita fasilitasi dengan baik,

0: berikutnya atau mungkin di pertengahan sesuai dengan siklus anggaran yang ada.
1: Okay.
0: Kan seperti itu.
1: Uh-huh.
0: Ya, mekanismenya kan memang harus seperti itu.
1: Yeah.
0: Ya kan? Sesuai aturan hukum. Jadi kita gedok bersama-sama baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga bisa dirasakan betul secara keseluruhan warga yang membutuhkan tadi.
1: Oke. Okay. Baik, karena waktu saya juga singkat begitu ya untuk kita membahas lebih lanjut, namun ada upaya tadi mempertemukan begitu ya untuk bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan dan lain sebagainya untuk pemetaan-pemetaan. Tapi saya coba bacakan juga, ini ada pendengar kita Bapak Agus Sijama. Ini terkait pendidikan disabilitas atau inklusi. Guru pendamping disabilitas saya rasa masih kurang. Apakah tidak memungkinkan relawan disabilitas bisa diberdayakan? Karena menurut pengamatan Pak Agus Sijama, relawan disabilitas itu bisa lebih komunikatif terhadap disabilitas karena pengalamannya satu orang guru maksimal bisa lebih efektif menangani 3-4 disabilitas. Ini mungkin bisa dicatat ya teman-teman PPDI dan juga teman-teman anggota dewan begitu, berkaitan dengan apa-apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kalau dari akun yang memberikan komentar di kanal YouTube ada Agus Setiawan 9422. Ini juga menanyakan apa tanggapan Pak Anas dan Pak Goni mengenai banyaknya video yang dianggap lucu di mana disabilitas sebagai pemerannya, terutama disabilitas Down syndrome, bukankah itu semacam merendahkan mereka? Nah, ini masih ada hal-hal yang semacam ini kita juga jumpai begitu ya. Saya ke Pak Yusuf begitu ya sekaligus closing statement, nanti saya baru ke Pak Goni juga menanggapi apa yang disampaikan oleh dua pendengar kita. Silahkan Pak Yusuf.
2: Ya, memang kalau untuk guru relawan paling tidak ini adalah juga pemberdayaan daripada teman-teman disabilitas sendiri sehingga bisa menjadi pendamping, guru pendamping untuk teman-teman disabilitas.
1: Oke, Pak Yusuf, suaranya kecil ini.
3: Baik. Guru relawan, ya, pendamping disabilitas yang ada sekarang ini kan memang ini juga sebagai pemberdayaan daripada teman-teman disabilitas. Karena dengan adanya sama-sama disabilitas akan lebih mudah untuk merasakan apa sih yang didampingi, yaitu yang membutuhkan apa, itu bisa tahu. Terus yang untuk yang banyaknya viral masalah ini pelecehan terbanyak. Pelecehan terhadap disabilitas. Harusnya ini harus ke ranah hukum juga. Kita kalau memang terjadi di Surabaya ya kita akan mendampingi untuk bisa dilaporkan ke aparat kepolisian. Wajah.
1: Oke, baik. Sekaligus closing statement ya, berkaitan dengan mewujudkan kota inklusif untuk semua. Apakah memang sejauh ini menurut teman-teman dari PPDI negara sudah hadir untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh teman-teman atau ya itu tadi? Masih ada PR yang harus dituntaskan termasuk juga berkaitan dengan keberadaan perda. Apa closing statement-nya Pak Yusuf?
3: Ya, statement-nya untuk perda ini pertama kita sangat membutuhkan. Pemerintah belum sepenuhnya hadir di masyarakat kita, di masyarakat disabilitas itu belum hadir. Ini kami dari disabilitas itu membutuhkan kehadiran daripada pemerintah. Kita nggak mau, kita nggak bisa lah berjalan sendiri, itu nggak bisa. Terus saya juga mengharapkan masyarakat disabilitas, ayo dukung kita untuk mempertahankan kita ini. Begitu juga anggota DPR, tolong kawal kami.
1: Ya. Baik, mudah-mudahan ya tadi yang sudah diajak oleh Pak Goni juga audiensi untuk bisa memetakan apa yang dibutuhkan termasuk menyampaikan data-data real ini turut membantu begitu ya terpenuhinya hak-hak teman-teman difabel, utamanya kalau yang saat ini didorong adalah sebuah perda. Pak Goni, menanggapi dua pertanyaan tadi sekaligus closing statement, apa yang bisa disampaikan?
0: Ya, kita sepakati bahwasanya kita ini kan negara hukum.
1: Mm-hmm.
0: Dalam rangka membuktikan itu ya harus berproses secara hukum. Kita ini sama di mata hukum, sesuai dengan asas hukum, equality before the law. Maka kita berharap melalui kanal-kanal yang ada, silakan disampaikan keluhan yang menurut itu melanggar aturan yang ada. Dan kami berharap kepada teman-teman disabilitas, kita yakin bahwasanya membangun kota ini tidak bisa dilakukan secara individual. Walaupun kita ini memiliki niatan yang baik, baik pemerintah, baik eksekutifnya maupun legislatifnya. Dalam rangka menyempurnakan itu, mari kita bersama-sama. Sehingga kita menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang nanti bisa dinikmati seluruh warga kota Surabaya.

0: surabaya ini dengan baik, sehingga kota ini bisa ramah secara keseluruhan dan mempertahankan predikat terbaiknya dengan baik dan terus maju kota Surabaya.
1: Oke, baik, kita terus bantu ya agar teman-teman difabel ini juga bisa mendapatkan pemenuhan hak-haknya, karena tentu mereka juga berhak gitu ya untuk bisa mendapatkan layanan akses pendidikan yang baik, kemudian jaminan kesehatan dan juga pekerjaan yang baik. Tentu teman-teman anggota dewan nanti juga terus mengawal begitu ya bagaimana upaya ini agar bisa terrealisasi dan mereka juga dapat menyatakan bahwa negara hadir gitu dalam pemenuhan hak-hak teman-teman difabel. Sekali lagi terima kasih Pak Goni, terima kasih Pak Yusuf. Sesi diskusi kita terbatas, mungkin nanti bisa dilanjutkan begitu ya melalui audiensi bersama dengan teman-teman anggota dewan, agar itu tadi upaya atau keinginan dari teman-teman difabel bisa terwujud sesuai dengan harapan. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas aktivitas, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
3: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan.

0: beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com dengan judul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidomatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik, begitu ya. Seperti halnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas publik, kemudian juga jalan berlubang ataupun jalan rusak, berkaitan persoalan sampah, mungkin perantingan pohon dan lain sebagainya. Nah, ini aja Anda juga boleh ya sampaikan kepada kami, utamanya kalau di Surabaya yang masih jadi perhatian serius ini adalah berkaitan dengan parkir digital. Nah, Anda juga boleh sampaikan melalui telepon 5345474 atau WA 081-33-14-992. Mau itu video, voice note, begitu ya? Tentunya boleh Anda kirimkan disertai dengan keterangan. Kalau toh itu berkaitan dengan mungkin jalan rusak, itu ada titik pastinya di mana. Itu memudahkan teman-teman dinas untuk bisa melakukan pengecekan. Kemudian juga kalau itu berkaitan juga dengan persoalan sampah, itu juga Anda bisa sampaikan. Kirim foto dan videonya, ini akan sangat menguatkan informasi yang kita terima dan nanti akan kita sampaikan aduan tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Hari Jumat yang lalu gitu ya, kita nggak sempat berjumpa dan membahas berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh pendengar dan sudah ditanggapi. Kalau Anda juga ya nanti berkesempatan begitu ya untuk melintas di beberapa kawasan dan temui adanya hal-hal yang harus dilaporkan, boleh sampaikan. Saya pagi ini ditemani oleh rekan saya Atit Sasono, Andi Nugroho dan juga Leni Maulana yang bertugas di meja gatekeeper. Saya akan hadirkan komposisi juga sembari menunggu Anda begitu ya untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan publik.

0: Pada program Halo RRI di hari Rabu yang lalu begitu ya, itu ada seorang pendengar bernama Pak Ibnu yang kemudian menyampaikan kepada kami terkait aduannya soal parkir di kawasan Ampel, tepat di depan gang yang menuju Masjid Ampel itu kemudian ditarik parkirnya itu sebesar Rp20.000. Sempat tanya ke pengendara motor yang ada di lokasi, tiket Rp3.000 dicoret spidol dan ditarik Rp5.000. Kita sempat juga menyampaikan waktu itu ya bersama dengan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan juga sudah didapati adanya jawaban. Arif.
1: Ya, terkait dengan parkir yang dikeluhkan Pak Ibnu tadi, ini sudah langsung ditangani ketika dikeluhkan tanggal 10 ya, hari Rabu itu ya. Kita lapor ke teman-teman di Seputar Surabaya dan kemudian ditangani langsung oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Parkir Tepi Jalan Umum dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Ibu Jane Mariana Tarore ya. Beliau ini menerjunkan tim walet ke lokasi dan mengecek, karena kan ada dua gerbang itu Sari. Yang pertama gerbang di K.H. Mansur dan yang satu lagi gerbang di Nyamplungan ya. Dan dua-duanya itu didatangi oleh petugas. Nah, kalau dari catatan Bu Jane ya, bahwa sebenarnya kan tadi Pak Ibnu menyampaikan itu karcisnya ada 3.000 dicoret ya. Nah, kalau karcis yang dari Pemkot itu motor itu 2.000. Jadi tidak mungkin tertulis 3.000 ya. Kemudian kalau mobil pasti tulisannya adalah 5.000. Nah, ini dugaan sementara adalah bukan parkir yang dikelola oleh Pemkot, tapi parkir yang dikelola oleh pihak lain. Nah, ini masih ditelusuri. Tapi langsung diterjunkan tim walet dan kemudian diberikan juga imbauan-imbauan kepada tukang parkir di sana bahwa tidak boleh menarik lebih dari yang ada di karcis gitu ya. Kecuali memang parkir-parkir yang insidental gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu akan ada karcis khusus juga. Nah, itu karcisnya memang sesuai dengan event itu aja gitu. Di luar itu tetap 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk yang ada di sana mobil gitu ya. Jadi dugaan sementaranya itu. Jadi sudah dijawab oleh teman-teman di sub, nanti akan ditelusuri karena ada pengelolaan-pengelolaan yang mungkin mandiri ya. Yang merupakan lahan-lahan pribadi, lahan-lahan dari orang-orang yang mungkin punya lahan kosong kemudian dijadikan parkir. Nah, itu tentu bukan wewenang Pemkot karena bukan tepi jalan umum gitu ya. Kalau tepi jalan umum pasti 2.000 dan 5.000.
0: Oke, baik. Jadi memang warga Kota Surabaya itu udah harus tahu gitu ya. Sebenarnya titik-titik mana, kemudian berapa sih nominal yang harus dibayarkan begitu ya. Sudah semakin banyak memang warga Kota Surabaya yang kritis. Kalau memang terjadi indikasi yang seperti ini boleh dilaporkan itu tadi ya, agar bisa ditindaklanjuti. Kalau toh memang ini domain dari teman-teman di Pemkot Surabaya ya tentu akan ditertibkan. Namun tadi indikasinya adalah ini bukan kewenangan dari teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang kemudian mengelola tempat parkir tersebut. Jadi untuk Pak Ibnu begitu ya, yang kemarin juga sudah disampaikan pada hari Rabu 10 Juni yang lalu, ini juga sudah ditanggapi.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa sampaikan ya keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan publik via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ya, ini laporan dari Pak Dwi Cahya, warga Sawahan ya, tapi kebetulan melintas di belakang Rumah Sakit Darmo beberapa kali ketika sore hari, sekitar setengah lima, jam lima, itu ada titik TPS ya, atau tempat pembuangan sampah sementara. Nah, ketika sore itu biasanya ada truk yang buang sampah itu ngangkut-ngangkutin gitu ya, tapi posisi parkirnya itu agak nengah gitu kata Pak Dwi Cahya ini. Jadi apakah SOP-nya seperti itu? Memang jalannya kan bukan jalan utama, tapi banyak dilalui oleh warga masyarakat. Otomatis jadi agak ngantri panjang gitu ya, karena harus bergantian. Harusnya bisa dua arah, akhirnya jadi satu arah karena di pertigaan itu ada truknya yang mau mengangkut sampah itu pas di sebelah kanan agak nengah gitu, Sari. Jadi ini apakah memang seperti itu? Apakah nggak sebaiknya truknya itu dimundurkan saja masuk langsung ke TPS-nya gitu ya. Jadi jangan makan badan jalan supaya lalu lintasnya juga tidak terganggu. Dan kemudian ada kotak-kotak sampahnya itu yang dibawa oleh tukang-tukangnya itu juga ditaruh di belakangnya sampahnya itu, truk sampahnya itu. Jadi agak mengganggu proses aktivitas itu ya. Jadi apakah tidak diskenariokan yang bagus gitu kata Pak Dwi Cahya supaya lalu lintasnya juga nggak terganggu ya gitu.
0: Oke, baik. Itu ya informasinya dari Pak Dwi Cahya berkaitan dengan keluhan aktivitas buang sampah gitu yang dilakukan oleh truk milik DLH Kota Surabaya. Nah, ini kalau misalnya sedikit mengganggu aktivitas ya agak kurang nyaman juga begitu ya. Ini saat sore hari ketika melintas di kawasan tersebut. Line telepon 534-5474 ataupun WA 081-331-4-992 itu juga bisa Anda akses ya untuk bisa membagikan informasi-informasi seperti ini. Karena tentu Anda yang punya pengalaman berkaitan dengan keluhan-keluhan ini, Anda boleh menceritakannya secara detail seperti hal yang tadi dilakukan oleh Pak Dwi Cahya. Nanti informasi ini akan kita tindak lanjuti dan kita teruskan kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi. Karena tadi kalau misalnya berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sampah di titik TPS begitu ya, di kawasan yang dikeluhkan oleh Pak Dwi Cahya begitu, di belakang RS Darmo itu ya agaknya membuat aktivitas masyarakat di sana terganggu, utamanya bagi kendaraan yang harusnya bisa dua arah ini menjadi satu arah. Belum lagi ditambah tadi box-box sampah yang harusnya memang ada di dalam TPS itu sendiri itu sudah berjajar antri di luar, dan ini juga mengganggu aktivitas warga. Kita coba sampaikan ya kepada teman-teman DLH, apakah memang ada SOP khusus kah bagi truk yang ada di dalamnya atau seperti apa gitu ya, sehingga diharapkan tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat ketika melintas di kawasan tersebut.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hingga merapat nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda boleh menyampaikan ya keluhan-keluhan pelayanan publik dalam program Halo RRI begitu ya. Ini ada pendengar kita, Kofifa Gufrani atau Mbak Ani, yang juga sudah mengirimkan voice note-nya berkaitan dengan keluhan yang ingin disampaikan kepada kita. Kita coba dengarkan dulu ya.
2: Halo, perkenalkan nama saya Ani, saya dari Universitas Airlangga. Saya ingin mengeluhkan terkait TPS Srikana yang sangat berdekatan dengan SWK Srikana.
1: Oke, baik. Berkaitan dengan keberadaan TPS Srikana yang berdekatan dengan SWK Srikana begitu ya. Karena tentu ini dikeluhkan ada bau-bau yang tidak sedap begitu ya dari TPS Srikana karena jaraknya juga cukup dekat dan ini juga disertakan foto begitu ya dari aduannya Mbak Ani gitu ya. Jadi TPS yang ada aktivitas juga dari pembongkaran sampah dan juga pengangkutan sampah oleh truk dari teman-teman DLH. Ini dikeluhkan oleh Mbak Ani. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Iya, Bu Selvi.
3: Iya, Mbak Sari, saya minta tolong ya. Ini wewenang siapa ini? Hampir setiap hari terkecuali tanggal merah. Tanggal merah pun kalau Minggu atau Sabtu macet sampai 30-35 menit di Sedati Betro.
1: Di mana?
3: Sedati Betro, Sidoarjo. Jadi begini, kendaraan yang dari arah utara selalu ke Betro. Dari arah timur mau ke selatan ke Betro. Dari arah barat mau ke selatan Betro. Jadi utara, timur,
1: ya?
3: Utara, timur, barat, selatan, numpuknya di Sedati Betro, akhirnya macet. Bahkan pernah macet itu sampai 1 jam.
1: Oh, baik. Nah,
3: iya, saya waktu 10 hari yang lalu, ya pernah di situ, Mbak. Oh, ini roda 4 nih, susah nih. Mau maju, tidak bisa. Mau mundur, tidak bisa. Mau maju kan panjang depan. Mau mundur juga panjang di belakang. Nah, itu satu. Terus yang kedua, begini. Kok kenapa Sedati Betro ini jadi tumpukan lintasan dari utara, timur, barat untuk ke selatan? Saya mau tanya, tolong ya sama Sidoarjo. Memang tidak punya alternatif kalau dari utara, timur, barat untuk ke selatan tidak punya alternatif lain. Kok kenapa mau numpuk di Sedati Betro ya? Atau begini. Jalan di Sedati Betro diperlebar atau ditaruh jalan layang flyover, bagaimanalah caranya? Karena kan kita ingat produk otomotif tetap berjalan terus sampai kapanpun, sedangkan di Sedati Betro tidak bertambah jalannya. Jadi ini wewenang siapa ya? Bingung saya. Saya berapa kali di situ sampai kewalahan. Jangankan roda 4. Pernah roda 2 loh. Sudah nyelip-nyelip kok si uangnya lewat.
1: Baik.
3: Dan terakhir, tolong. Harus ada yang mau ngalah. Jadi kalau dari arah utara mau ke selatan, siapa yang melintas duluan? Dia yang duluan. Jangan ngeblong-ngeblong, jangan nyalip-nyalip. Harus ada yang mengalah. Ya itu juga yang bikin macet. Ya jadi tolong ya.
1: Ya.
3: Wah, nang siapa nih? Saya tidak tahu. Terima kasih.
1: Baik, terima selamat pagi Bu Selvi.
3: Iya.
1: Ini mengeluhkan begitu ya kondisi jalan di kawasan Sedati Betro Sidoarjo. Wah, ini semuanya kok jadi satu di kawasan Betro begitu ya. Ini apakah perlu adanya jalan layang, flyover dan lain sebagainya? Karena itu tadi kalau dibilang jumlah luasan jalan enggak bertambah tapi kendaraannya juga terus bertambah. Pernah macet sampai 35 menit bahkan 1 jam. Kendaraan roda 2 pun sulit begitu ya untuk melintasi kawasan-kawasan tersebut. Jadi semuanya tumpah ruah di satu titik, yaitu di kawasan Betro. Dan ini juga yang diminta gitu ya, untuk warga masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Nah ini harapannya gak saling serobot gitu ya, tetap hati-hati. Dan juga yang paling penting tadi bisa apa namanya, saling lah ya, agar tidak macet dan penuh di jalan. Itu yang dikeluhkan oleh Bu Selvi. Nanti kita coba cari juga ya Bu ya, bagaimana berkaitan hal tersebut bisa disampaikan kepada dinas yang terkait.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ya, catatan yang disampaikan oleh Pak Dwi Cahya tadi Sari yang menyampaikan tentang truk sampah yang mengangkat sampah di belakang ini ya, Rumah Sakit Darmo. Ya. Kemudian laporan dari Kofifa Gufrani tadi tentang tentang ini ya, SWK ya, SWK di Sri Kana yang TPS. Berdekatan dengan TPS sudah kita teruskan. Diterima oleh Pak Ali Mustafa STMM ya, beliau adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah di DLH Kota Surabaya. Nah mungkin nanti apakah memang bidangnya Pak Ali ataukah di bidang yang lain, ini akan dikoordinasikan begitu ya untuk mengecek ke lokasi dan akan kita udarakan suara dari Pak Ali dan juga teman-teman DLH setelah mendapatkan jawaban lengkap.
3: Oke, baik. Jadi ini tadi sudah kita sampaikan ya Mbak Ani dan juga Pak Dwi Cahya berkaitan juga dengan keberadaan truk pengangkut sampah di TPS belakang RS Darmo yang mengakibatkan kemacetan karena ini aktivitasnya dilakukan nyaris tengah badan jalan. Kemudian tadi kalau Mbak Ani ini juga mengeluhkan adanya bau tidak sedap dari TPS Sri Kana yang berdekatan dengan SWK Sri Kana. Ini kita juga sudah sampaikan, nanti kalau ada respon dan jawaban segera mungkin kita sampaikan juga informasinya kepada Anda.
1: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
4: Pendengar, tahukah Anda? Anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
5: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Halo RRI gitu ya. Kami juga terus ajak Anda yang ingin menyampaikan aduan pelayanan publik, line teleponnya 5345474 ataupun WA 081-3314-992. Tadi Bu Selvi juga sudah mengudara bersama kami berkaitan dengan kondisi macet di kawasan Sedati, Betro, Sidoarjo. Kemudian juga Pak Dwi Cahya yang tadi juga mengeluhkan berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sampah di belakang RS Darmo, dan juga Mbak Ani ini berkaitan juga dengan kawasan Sri Kana yang ini juga ada TPS di sana dan berdekatan dengan SWK sehingga memunculkan bau tidak sedap. Itu disampaikan juga tadi ya oleh rekan-rekan gatekeeper begitu ya, yang sudah diinformasikan oleh Arif. Arif, ada tambahan?
2: Ya, Pak Ali Kabid DLH Surabaya langsung merespon ya. Jadi langsung dijawab ini, selamat pagi Pak, siap hari ini langsung ditindaklanjuti, nanti kalau sudah ada update kita kabari gitu. Jadi sudah dijawab ini ya, jadi bukan hanya diterima tapi sudah dijawab dan langsung akan menunjukkan tim untuk menuju ke lokasi ini, Sari.
3: Baik, ada titik pasti yang kemudian tadi disampaikan juga oleh Mbak Ani, kalau di Sri Kana itu kan ada SWK, nah gak jauh dari situ ada juga TPS. Nah itu yang kemudian disampaikan juga, fotonya dikirimkan juga kepada kami. Kemudian Pak Dwi Cahya, ada titik pastinya juga di mana? Nah ini penting begitu ya, untuk teman-teman dinas langsung melakukan pengecekan berkaitan dengan informasi dan keluhan yang Anda sampaikan. Ketika jelas, mereka akan jauh lebih mudah untuk bisa melakukan pengecekan di lapangan.
1: Motivasi hari ini.
0: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sejumlah aduan dan keluhan yang masuk kita terus sampaikan begitu ya, hingga nanti ketika ada respon dan jawaban kita juga udarakan dalam setiap program Halo RRI-nya pada hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Arif.
2: Ya, hari ini ada laporan dari Pak Didi Diketintang yang juga turut berbelasungkawa atas adanya korban gorong-gorong di Margorejo Indah gitu ya. Ini memang beliau memberikan testimoni beberapa kali lewat Margorejo Indah dari arah Prapen ke arah kanan ke Margorejo Indah itu sudah cukup lama ya, sekitar sebulanan lebih itu beberapa kali lewat sana itu masih belum selesai pembangunan gorong-gorongnya ya. Memang di daerah itu setelah Plaza Marina sampai mendekati SPBU AKR itu sebelah kirinya ada pembangunan gorong-gorong. Bukan hanya memakan badan jalan tapi juga debu dan kerikilnya itu kalau pas siang hari terasa sekali itu ya. Debunya atau bituknya itu ya, karena ke pengendara motor katanya. Dan beliau juga berbelasungkawa atas meninggalnya seorang ibu ya kemarin ya, ternyata ya masuk gorong-gorong. Nah ini mudah-mudahan bisa segera ada solusi, karena itu banyak warga masyarakat yang lewat sana, yang dari Prapen mau ke Ayani kan masih lewatnya di kawasan Margorejo Indah. Jadi itu termasuk kawasan yang cukup padat dengan kendaraan, kata Pak Didi.
1: Oke, baik. Jadi sudah cukup lama begitu ya pengerjaan gorong-gorong tersebut di kawasan Margorejo Indah dan belum selesai sampai hari ini. Bahkan kalau siang hari tadi dikeluhkan ada debu begitu ya, apalagi ini kan sudah musim kemarau ya, dan itu juga dikeluhkan oleh para pengguna jalan di kawasan tersebut dan juga membahayakan. Karena kemarin juga ya, ini juga ramai diberitakan berkaitan dengan sepasang suami istri yang ketika melintas di kawasan tersebut pada malam hari karena disinyalir kondisi penerangannya juga tidak mencukupi, gelap begitu ya, dan ya akhirnya terjadilah insiden itu begitu ya. Dan ini juga menjadi perhatian dari Wali Kota Surabaya yang kala itu lepas dari kepulangannya menjalankan ibadah haji, ini langsung datang ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Ini juga menjadi perhatian dari Pak Didi begitu ya, bahwa pengerjaan gorong-gorong yang ada di Margorejo Indah cukup lama dan juga belum selesai hingga hari ini, bahkan hingga merenggut korban jiwa.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda juga tentu boleh terus sampaikan ya berkaitan dengan keluhan-keluhan pelayanan publik lainnya yang tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa pendengar berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nanti kita akan teruskan. Kita masih menantikan jawaban dari teman-teman DLH yang tadi juga langsung ditanggapi oleh Bapak Ali Mustofa, Kabid Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah DLH Kota Surabaya yang langsung melakukan pengecekan di lapangan. Arif.
2: Ya, ini ucapan bela sungkawa dan juga laporan yang sama ini disampaikan oleh Ibu Yohana ya. Jadi beliau ini warga Sidosermo, jadi sudah cukup lama itu Pak untuk gorong-gorongnya belum selesai sampai sekarang. Padahal jalurnya lebar jadi agak menyempit. Nah, ini kejadiannya memang kemarin sudah kita dengarkan beritanya juga, ternyata itu bibiknya Pak Wali ya. Ternyata masih saudaranya ya, ya, korban Laila Endriati itu adalah kerabat dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ya, meninggal dunia setelah terjatuh di galian proyek kawasan Margorejo Indah.
1: Oke, baik. Ini sudah ada dua begitu ya pendengar kita. Mungkin banyak di antara para pendengar yang juga melintas di kawasan tersebut dan juga mengeluhkan gitu. Kenapa kok pengerjaan gorong-gorongnya lama? Tambahkan juga loh informasinya. Ini juga diharapkan ada upaya setelah insiden ini, ya harapannya bisa dituntaskan sesegera mungkin. Karena tadi pengakuan dari Pak Didi, Bu Yohana yang kerap kali juga lalu-lalang di kawasan tersebut sudah cukup lama begitu ya. Karena jalannya lebar, meskipun sudah ada pengerjaan ya, setidaknya memakan sebagian badan jalan dan ya kerap kali itu tadi menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Atau mungkin mengundang pendengar juga ya, kalau misalnya lewat sana bisa ngasih foto yang terbaru itu diapakan ya. Kemarin kan katanya dikasih water barrier atau dikasih yang orange itu loh.
1: Iya,
2: iya. Ya, itu pembatas, pembatas ya supaya tidak kemudian orang jadi lalai atau terlalu ke kiri sampai akhirnya masuk ke gorong-gorong. Tapi kondisi aktualnya mungkin pendengar yang lebih tahu ya kali ya. Jadi pendengar bisa memberikan update berupa foto ataupun video kalau pas lewat di kawasan Margorejo Indah untuk data kami nih ya.
1: Oke, baik. Ini juga yang sering kita ajak begitu ya untuk pendengar. Ayo kalau misalnya nih keluhannya sudah tanggapi. Kemarin juga ada upaya pengerjaan jalan di kawasan perapen dan lain sebagainya. Anda boleh kalau melintas lagi di kawasan tersebut sertakan foto ataupun videonya gitu ya. Sekaligus bentuk apresiasi kepada dinas yang juga sudah melakukan upaya tersebut. Termasuk tadi juga kalau Pak Didi, Bu Yohana itu juga mengeluhkan bahwa insiden yang kemarin menyita perhatian publik berkaitan dengan kecelakaan yang ada di kawasan Margorejo Indah di gorong-gorong yang belum tuntas dikerjakan, itu memang sudah dipasang pembatas begitu ya, atau water barrier, agar masyarakat juga mengetahui bahwa oh ini pengerjaannya belum selesai sehingga tidak terjadi insiden serupa. Namun kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin juga berbagi informasi seperti apa sih sekarang setelah peristiwa itu update-nya begitu ya. Anda boleh kirimkan foto dan video berkaitan dengan kondisi pengerjaan gorong-gorong di kawasan Margorejo Indah. Tentu kita juga turut berbelasungkawa dan prihatin berkaitan dengan insiden tersebut begitu ya. Ini juga masih ada kerabat dengan Bapak Eri Cayadi. Nah, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Utamanya pengerjaan gorong-gorong yang memang di Surabaya itu banyak dikeluhkan warga, kenapa kok pengerjaannya lama? Apalagi ini di jalan yang notabene tadi dikatakan ini aktivitas pengguna jalan juga cukup padat di sana, dan tadi kalau misalnya kondisinya kemarau seperti sekarang itu juga menimbulkan banyak debu, belum lagi sisa-sisa kerikil pengerjaan yang juga berserakan di jalan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kita tampung ya semua keluhan-keluhan dari para pendengar, Ibu Selvi, kemudian Mbak Ani, kemudian tadi juga Pak Dwi Cahya. Terima kasih juga untuk Pak Didi dan Ibu Yohana yang sudah memberikan informasinya berkaitan dengan kondisi Margorejo Indah terkait insiden yang kemarin sempat terjadi begitu ya. Kita tampung semuanya, kita teruskan kepada dinas terkait agar menjadi atensi dan juga upaya perbaikan dan juga hal-hal lain ini bisa dilakukan. Terus kita ingatkan bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik, boleh setiap harinya begitu ya. Untuk line WA kita 081331-4x992 boleh kirimkan voice note, video ataupun foto disertai keterangan yang jelas gitu ya, berkaitan dengan keluhan Anda, pengalaman Anda atau peristiwa yang Anda alami, untuk bisa kita tindak lanjuti dan teruskan kepada dinas terkait. Jangan lupa sertakan hashtag Halo RRI, itu memudahkan teman-teman gatekeeper dan juga kami penyiar untuk bisa menandai kegiatan tersebut, dan nanti kita akan sampaikan di jam-jam program Halo RRI pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin dalam satu bulan ini karena gelaran Piala Dunia 2026 Anda agak sedikit terganggu begitu ya untuk mendengarkan program ini, karena biasanya ada di jam-jam pagi atau kebetulan juga di jam-jam Halo RRI itu kita sedang menyiarkan langsung juga berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi harinya tetap sama, kalau misalnya di hari Senin ada pertandingan mungkin kita geser di hari Rabu begitu ya, tetap sama, ataupun juga di hari Jumat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan keluhan Anda dalam program Halo RRI. Kita jumpa lagi di hari Rabu tentunya untuk mengupdate sejumlah keluhan yang tadi sudah ditanggapi oleh dinas-dinas terkait.

0: Laporan terkini.
1: Dengan melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan hari ini siswa TK di Surabaya gelar acara prasiaga basuh kaki ibu. Prosesi bakti di mana anak membasuh dan membersihkan kaki ibunya yang akan didaftarkan ke rekor MURI. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, gerakan pramuka kuartir cabang kuartir Surabaya ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan memang berlangsung puncaknya pada 20 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Namun kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini juga tengah dirangkai ataupun juga sudah digelar di beberapa sekolah-sekolah, dan kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini di nantinya juga dilaksanakan serentak di Taman Flora dan juga di sekolah masing-masing dengan mengusung semangat bakti kecil cinta besar untuk orang tua. Dan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, salah satunya yakni TK Islam Surabaya ini menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Dan dalam keterangannya, Kepala TK Islam Center Dwi Istiawati ini mengatakan jika kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan juga penghormatan kepada orang tua sejak dini, dan menurutnya anak-anak ini perlu dibiasakan untuk menghormati dan juga menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan juga jalan meraih keberkahan hidup seperti itu. Dan ia menambahkan jika kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga menjadikan pendidikan karakter yang mengajarkan beberapa nilai bakti, hormat, syukur, dan juga tanggung jawab kepada anak-anak.

0: Pasti ada kesehatan membantu kaki ibu. Ini dalam rangka tujuannya adalah supaya anak ini senantiasa berbakti kepada dan mencari kebersamaan kebersamaan.
1: Iya, dan sementara itu memang meskipun puncaknya pada tanggal 20 Juni mendatang, namun melalui kegiatan ini diharapkan juga peserta prasi agen ini tidak hanya turut berpartisipasi dalam pemecahan ekor muri, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Dan semangat tersebut sejalan juga dengan slogan kegiatan, yakni prasi agen berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Demikian Agus Irdiani melaporkan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, BPBD Kabupaten Magetan mencatat ratusan pendaki terlihat mulai mendatangi Gunung Lawu di perbatasan Magetan, Jawa Timur dengan Karanganyar, Jateng untuk melakukan pendakian dan ziarah menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo, dalam keterangannya hari Minggu kemarin mengatakan berdasarkan pantauan petugas gabungan dari pos pengamanan Gunung Lawu via Cemoro Sewu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, ada sekitar 390 pendaki tercatat melakukan aktivitas pendakian. Menurutnya, bertepatan dengan 1 Suro, pihaknya telah melakukan persiapan dengan petugas gabungan untuk melakukan pengamanan mengingat biasanya jumlah pendaki mengalami peningkatan saat momentum tersebut. Petugas gabungan tersebut terdiri dari unsur BPBD Magetan, Kodim Magetan, Polres Magetan, Perhutani, KPH Lawu, dan sekitarnya, serta relawan dari Paguyuban Giri Lawu. Untuk menjaga keamanan selama periode ramai pendaki, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan petugas gabungan. Ia mengatakan jumlah pendaki akan semakin bertambah pada malam 1 Suro atau bertepatan dengan hari Senin. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku sedikit kecewa karena timnya gagal meraih kemenangan saat menahan imbang Belanda 2-2 pada laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Meski demikian, ia tetap memuji semangat juang para pemainnya yang bangkit dua kali dari ketertinggalan. Jepang mencuri satu poin dramatis setelah Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89 dalam pertandingan yang berlangsung di Dallas Stadium itu. Moriyasu menilai satu poin sudah merupakan buah dari kerjasama seluruh pemain. Menurutnya, Jepang menunjukkan kedisiplinan dalam bertahan sebelum meningkatkan intensitas serangan sesuai dengan strategi yang telah dipersiapkan. Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi satu poin dalam klasemen grup F. Persaingan memperebutkan tiket ke babak berikutnya menjadi terbuka lebar. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Senin 15 Juni 2026 ya, dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menggantikan tadi rekan saya Sari Julian sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya pagi ini. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk menyimak semua program persembahan terbaik dari Pro 1 Surabaya ya. Yang nanti ini pukul 10 ya. Sekarang pukul 10 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Surabaya siang ini edisi kesetaraan gender ya. Nanti selepas dialog jam 11 kita ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia olahraga baik di Indonesia maupun mancanegara. Pas dinamika olahraga, kita lanjutkan rangkaian Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Kemudian 13.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita hadirkan musik kita 100% Indonesia kepada Anda ya, untuk Anda bisa merequest lagu-lagu ya, tembang-tembang terbaik yang sudah dipilihkan ya, karena ini hari Senin, jadi nanti ada pilihannya, tinggal dipilih aja ya. Nah, sekarang sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita akan masuk dalam program Dialog Surabaya siang ini edisi kesetaraan gender ya. Menyambut momentum Hari Anak Nasional 23 Juli ya, bulan depan. Ruang siar kita ini kedatangan 3 srikandi luar biasa yang bergerak di bidang psikologi, literasi digital dan advokasi sosial juga ada, untuk menambah topik membedah topik yang sangat krusial bagi masa depan generasi bangsa, yaitu topiknya hari ini itu bullying dan kekerasan pada anak ya, memperingati Hari Anak Nasional ya. Tentunya kami akan memberi kesempatan kepada Anda pendengar Pro 1 Surabaya untuk bisa berinteraksi langsung ya dengan narasumber kita, bisa di 5345474 atau di WhatsApp 081331449, boleh WhatsApp pesan, boleh voice note, boleh telepon juga. Saya perkenalkan satu persatu ya. Saya ke Ibu Tati Effendi SH. Ini selaku charter ya, Presiden Lions Club Surabaya Sejahtera. Apa kabar Ibu?
1: Iya, kabar baik. Kabar baik. Bapak, terima kasih. Oke. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
0: Oke, ini menarik ini. Saya baru dengar ada Lions Club Surabaya Sejahtera. Ini boleh dijelaskan sedikit Ibu? Ini Lions Club Surabaya Sejahtera ini apa, bergeraknya itu ngapain gitu, selama ini programnya apa aja gitu?
1: Iya, Lions Club itu sebenarnya adalah singkatan Liberty Integrity of Our Nation Safety. Jadi kita itu adalah organisasi kemanusiaan internasional. Ya, dan banyak chapter-chapternya ya. Salah satunya kebetulan chapter kita itu Surabaya Sejahtera, Lions Club Surabaya Sejahtera. Dan saya sebagai charter presiden di tahun 2017. Dan untuk di periode Juli, saya dipercaya di Komite GES. Komite GES itu adalah sebuah komite di mana membantu anak muda untuk mengembangkan keterampilan hidup, karakter, dan kebutuhan mental supaya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini tadi Bu Tati ya, menyampaikan kepada saya kalau ternyata nanti bertepatan pada Hari Anak Nasional itu akan diadakan sebuah seminar ya Bu, yang diadakan oleh Lions Club Surabaya Sejahtera, benar ya?
1: Iya betul.
0: Ya boleh dipaparkan,
1: ceritakan terhadap. Iya, kami akan mengadakan talk show ini di tanggal 4 Juli 2026 hari Sabtu, tempatnya di Ciputra World Surabaya, di Majen Sungkono. Kita di Oval Atrium, jamnya 17 sampai 19. Nah, terus kita menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa, 6 pembicara luar biasa. Saya sebutkan ini ya Pak ya pembicaranya. Yang pertama Muhammad Arif Budiman SHMH, beliau akan berbicara mengenai kekerasan pada anak dan bullying ditinjau dari segi hukum, termasuk pasal-pasalnya. Kemudian pemateri kedua, perlindungan anak di era disrupsi dan perspektifnya sosiologis, Profesor Dr. Emi Susanti MA. Kemudian pembicara ketiga adalah Ibu yang sekarang hadir di sebelah saya, Ibu Inayah Sri Wardani, SPSI. Beliau akan berbicara mengenai cyberbullying dan jejak digital. Kemudian pembicara pemateri keempat adalah kekerasan pada anak, Bapak Yunus Kurniawan, SHMH. Kemudian pemateri kelima, Bapak Hakim Gunawan, SHMH, dasar-dasar hukum perlindungan bagi difabel. Dan kemudian pembicara yang selanjutnya, Ibu Dr. Abigail Susana, STH, MA, MTTH, MSI, yang ada di sebelah saya juga. Dan beliau akan ditemani oleh Dr. Henny, MTH. Dan Bapak sebagai keynote speech-nya nanti direncanakan ya, semoga tidak ada ini ya, semoga dilancarkan semua. Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 akan menjadi keynote speech.
0: Oke.
1: Ya. Okay. Dan boleh saya bacakan Pak, nanti rencana Pak Jokowi akan membicarakan mengenai beliau akan mengadakan grand dialogue bersama anak-anak dengan tema suara anak untuk Indonesia masa depan. Kemudian Pak Jokowi juga akan bicara terkait perlindungan anak sebagai investasi sumber daya manusia. Stop bullying, nanti mungkin akan deklarasi, dan itu akan memperkuat ketahanan bangsa, inklusivitas dan kesetaraan, kolaborasi pemerintah, komunitas swasta dan gerakan nyata. Kemudian goals yang terbesar adalah meningkatkan kesadaran publik tentang anti-bullying, perlindungan anak dan anti-kekerasan inklusi disabilitas. Kemudian goals gerakan, gerakan bersama lintas sektor. Goals kebijakan, mendorong rekomendasi sekolah yang ramah anak, SOP anti-bullying, pusat aduan dan literasi digital. Seperti itu nanti rencananya Pak Jokowi akan sebagai keynote speech-nya.
0: Okay, 4 Juli di Ciputra World ya, ada nanti ada Pak Jokowi juga ya.
1: Oke, okay,
0: luar biasa. Rencananya nanti parkirannya penuh nanti. Satu hari itu
1: semoga
0: ya.
1: Semoga beliaunya ini sehat-sehat dan semuanya lancar. Amin. Bisa ini doanya. Amin. Semuanya untuk pembicara Pro 1. Terima kasih.
0: Oke, okay, dan kita beruntung ya kehadiran dua dari beberapa pembicara yang akan hadir ya.
1: Iya, betul. Okay,
0: yang saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Ibu Inayah Sri Wardani. Panggilannya Bu Ines ya tadi ya. Saya naikin dulu ya. Ini selaku Ketua DPW Mavindo Sidoarjo ini, atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Apa kabar Ibu?
2: Baik Mas Dio, salam sehat dan semangat ceria selalu ya buat Pro 1.
0: Oke, terima kasih. Nah ini saya juga baru tahu ya, mungkin ada Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya, boleh dijelaskan sedikit Ibu?
2: Ya, jadi Mavindo ini bergerak di edukasi literasi digital, mulai dari anak-anak hingga lansia. Jadi kita punya project-project atau program ya, untuk menyasar untuk literasi digital. Nah, kebetulan saya ini kali ketiga loh Mavindo hadir. Saya sendiri. Kalau yang lain sudah sering juga sih kayaknya hadir di RRI ini.
0: Gitu. Oh, teman-temannya sudah. Kalau Ibu Ines baru pertama ini.
2: Ini kali ketiga saya.
0: Kali ketiga. Oh. Oke. Okay.
2: Mewakili Mavindo.
0: Oke, okay. Berarti udah sering kesini ya.
2: Iya.
0: Baru ketemu saya sekali. Ya, saya yang baru ketemu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Bersama Ibu Ines juga ada ini Ibu Abigail Susana ya, atau Ibu Susan ya. Panggilannya tadi ya, saya belum nanya fiturnya, ini lupa.
2: Iya, betul.
0: Ini selaku Bu Susan, selaku praktisi psikologi dan konselor profesional dan juga dosen Universitas Ciputra ya, dan juga ketua STTIA. Ini apa kabar Bu?
3: Ya, baik, puji Tuhan.
0: Okay.
3: Ya, selamat siang Mas Gio, juga para pendengar Pro 1 FM. Salam sehat selalu.
0: Kayak tegang gitu ya. Pertama kali ya Bu?
3: Kalau di sini baru pertama. Kalau biasanya di radio yang lain sudah pernah, beberapa
0: ya.
3: Kali.
0: Okay. Iya. Berarti bukan pertama kali ya. Nah, kita akan membahas fokus topik, yaitu tadi ya, balik ke topiknya bullying dan kekerasan pada anak memperingati Hari Anak Nasional. Nah ini kembali ya, saya mengundang pendengar Pro 1 Surabaya untuk Anda bisa berdiskusi bersama tiga narasumber luar biasa kami ya. Bisa di 534-5474 atau di 081-33-144-992. Nah Bu, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ya, mengapa isu perundungan ya, kita sebutnya kalau bahasa Indonesia bullying perundungan ya, dan kekerasan pada anak ini seolah-olah masih menjadi PR besar ya, menahun dan belum selesai di Indonesia. Silakan mungkin dari Ibu Susan boleh.
3: Iya. Jadi kalau menurut survei ya dari pengalaman hidup perempuan nasional, itu 1 dari 4 perempuan Indonesia itu pernah mengalami kekerasan, dalam hal ini terutama kekerasan seksual. Nah, termasuk diantaranya adalah yang terjadi pada anak-anak. Kalau menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tahun 2025 saja ada terdata lebih dari 21 ribu anak yang mengalami kekerasan, dan terutama kekerasan seksual. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka kita paham bahwa anak-anak itu kan pasti mengalami dampak ya. Bahkan trauma itu bisa berlangsung seumur hidup. Nah, jadi kita perlu aware dalam hal ini, bila perlu perlu tindakan preventif. Kesadaran yang dimulai dari orang tua, guru maupun masyarakat tentang bagaimana mereka juga melindungi anak-anak gitu ya. Bukan apa kayak parno gitu ya, kayak ketakutan, tapi bahwa anak itu sekarang menjadi salah satu sasaran korban pelecehan. Bahkan salah satu yang saya tangani itu umurnya masih usia SD, tapi mengalami kekerasan seksual, bahkan sampai maaf sampai hamil gitu. Dan itu sangat memprihatinkan. Kasus-kasus yang terjadi biasanya pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. 90% itu adalah orang-orang yang di seputar dari anak itu sendiri, entah itu pelakunya baik orang-orang yang dikenal, ada paman, ayah tiri, bahkan ayah kandung. Dan kalau yang sekarang masuk di medsos itu bahkan anak-anak sampai yang usianya masih balita juga bisa menjadi korban kekerasan, ya kekerasan seksual dalam hal ini. Nah, saya bersyukur ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya juga mengatur ya bagaimana mendefinisikan yang dimaksudkan kekerasan seksual itu bukan hanya pelecehan atau perkosaan, termasuk misalnya catcalling. Lalu bagaimana ketika orang kemudian mengekspos atau mengambil foto dari perempuan yang mungkin pakaiannya agak sedikit terbuka dan sebagainya, kemudian diekspos tanpa izin dari yang bersangkutan. Nah, itu termasuk masuk jenis di dalam kekerasan seksual. Dan bagaimana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu juga bukan hanya apa memberikan aturan terkait dengan pelaku, tapi bagaimana pemulihan korban ya pasca pengalaman kekerasan itu. Jadi dalam kaitannya dengan hal ini, saya sebagai seorang aktivis termasuk konselor ya, yang saat ini memang saya lebih banyak di kampus sebagai ketua STT Tabernakel Indonesia, tapi oleh kemurahan Tuhan saya dipertemukan dengan para korban yang bahkan ada yang mengalaminya selama 7-9 tahun. Itu pelakunya pamannya sendiri.
0: Oke. Kita bergeser ke kalau Bu Ines sendiri tadi sudah sempat dimention sama Bu Susan ya tentang adanya pengaruh juga media sosial sendiri. Nah, kalau dari Bu Ines sendiri, apakah perkembangan teknologi dan media sosial ini turut mengubah bentuk bullying ya? Seperti yang kita tahu ada cyberbullying sekarang. Nah, ini bisa pengaruh juga nggak sama yang dialami sama anak-anak sama saat ini?
4: Iya, sangat ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata itu juga bisa terjadi di dunia maya. Itu kan banyak bentuk kekerasan. Bullying ini kan gak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan verbal, kekerasan finansial, seperti seperti itu ya. Dan itu juga banyak dialami oleh anak-anak. Contohnya ketika mereka screenshot perbincangan kemudian di-upload di medsos. Tadi juga Bu Susan sampaikan ada kirim foto gitu ya yang tidak pantas gitu kan. Ambil foto temannya kemudian tidak pantas di share di medsos seperti itu. Dan termasuk kekerasan seksual di dunia daring. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh anak-anak. Kebetulan saya juga konselor lagi menangani dua kasus ya yang sekarang juga ditangani oleh kepolisian. Jadi anak-anak ini yang di bawah umur mereka tidak paham bahwa kekerasan seksual itu juga bisa terjadi di dunia daring. Ketika mereka mengajak, memperlihatkan, meminta temannya untuk memperlihatkan alat kelaminnya, ya, itu juga bentuk dari kekerasan seperti itu. Sampai ada kasus yang mereka melakukan di ruang kamarnya masing-masing ya. Nah, saling memperlihatkan hingga masturbasi lah dan lain-lain ya. Dia pikir loh, saya kan tidak menyentuh nih seperti itu. Saya tidak melakukan pelecehan seksual, padahal itu sudah masuk di area pelecehan seksual. Nah, itu yang perlu dipahamkan juga kepada anak-anak. Dan dua kasus ini, kalau kita berbicara gender, kadang-kadang kan korbannya adalah perempuan, tetapi dua kasus ini korbannya adalah laki-lakinya. Ya. Nah, itulah orang tua sekarang biasanya yang was-was kan kalau punya anak perempuan. Nah, sekarang juga sebenarnya sama, setara nih. Gitu ya. Karena dua kasus yang saya tangani korbannya adalah yang laki-lakinya, yang meminta dan yang membimbing itu adalah si perempuan. Nah, kemudian dampaknya juga mereka juga harus paham bahwa adalah ke jejak digital mereka. Nah, kalau mereka melakukan contohnya nih yang verbal aja ngolokin temennya udah selesai ranah sekolah saja contohnya ya udah selesai, tidak banyak yang tahu, hanya pihak sekolah, teman, orang tua. Tetapi kalau mereka melakukan di dunia maya daring, seluruh dunia bisa tahu nih apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan seperti itu, dan itu masuk dalam jejak digitalnya, dan itu yang berbahaya, ya kan? Nah, kita tahu jejak digital itu kan bagian dari portofolio kita sekarang.
0: Iya.
4: Ya. Itu.
0: Iya, ngeri ya kalau memang jejak digital itu hampir tidak bisa hilang ya.
4: Betul.
0: Tidak bisa dihapus sama sekali ya. Artinya itu masih jadi PR kita bersama ya, terutama untuk mengontrol ya sosial media buat anak-anak kita ya. Kita geser ke Bu Tati ya, selaku pergerak sosial di Lions Club sendiri, bagaimana potret real kasus kekerasan atau perundungan anak yang paling sering mungkin Anda temui di akar rumput ya, khususnya mungkin di kota Surabaya, Bu?
1: Iya, seperti yang dibicarakan Bu Susan dan Bu Ines, terutama saya pernah juga di Lions Club juga mengadakan beberapa kegiatan sosial. Itu biasanya kita juga ke tempat akar rumput. Banyak sekali sih terjadi, terutama kalau di masyarakat akar rumput itu kurangnya pengetahuan ya, dan mereka juga takut untuk berbicara, apa ya, untuk speak up gitu ya, karena mereka juga nggak paham mereka harus melaporkan kemana. Walaupun pemerintah juga sudah membuat kanal sapa berapa itu 199 atau apa itu untuk apa ya, untuk mereka masyarakat tuh bisa melaporkan kalau terjadi kekerasan seperti itu. Tapi ya namanya masyarakat tuh kadang-kadang yang melakukan kan orang tua sendiri, terus juga tokoh masyarakat. Jadi kadang-kadang ya mereka tidak mau melapor ya seperti itu. Kebanyakan terjadinya seperti itu. Jadi makanya kami mengadakan seminar apa talk show ini ya sekaligus untuk apa ya, supaya masyarakat itu berani untuk melaporkan kalau jadi kekerasan dan mau mengungkapkan seperti itu.
0: Oke, artinya emang ada ketakutan ya untuk melaporkan kasus bullying ya kepada tadi ada, kalau di Surabaya sendiri sudah ada ya untuk kanal untuk melaporkannya ya.
1: Ada kanal untuk melaporkannya, ada di ini kan
0: Sapa,
1: iya Sapa Warga, di itu juga ini loh, peranan perempuan dan apa pelindungan anak ada di sebentar saya agak
0: Oke, nggak apa-apa. Sekali kita ini, kembali ke.
1: Bentar, ada Mbak ini, Mas Kio. Sapa 129 sahabat perempuan dan anak ya, yang banyak ditemui ketika saya mengadakan bakti sosial. Itu.
0: Itu yang di Surabaya.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Juga. Kita kembali ke Bu Susan ya, dari perspektif psikologi perkembangan ini. Bagaimana dampak trauma ya akibat bullying di masa anak-anak terutama ini? Ini kalau mungkin dapat mempengaruhi struktur kepribadiannya seorang hingga mungkin jadi sampai dewasa nanti, efeknya gimana Ibu?
3: Iya, jadi efek traumanya itu yang pertama itu pasti anak itu merasa kena ke self-esteemnya ya. Kemudian biasanya langsung menarik diri dari lingkungan sosial di mana dia di situ menjadi korban, entah itu bullying atau kekerasan. Tapi nah, yang dampak yang berikutnya karena takut nanti dimarah sama, bahkan ada ini korban yang ketika mengadu ke orang tuanya malah dimarah. Dan jadi di sini ketika orang berani speak up itu aja sudah sebagai sebuah nilai plus ya. Korban rata-rata kan nggak berani karena seringkali justru bisa terjadi korban yang disalahkan, kemudian terjadi reviktimisasi ya. Karena biasanya kalau tadi yang di lingkungan terdekat lalu mereka tidak jauh dari pelaku, karena efek dari korban itu yang lebih berat itu ketika pelaku itu dari lingkungan terdekat ya, terutama lingkungan keluarga. Nah itu dampaknya itu sangat signifikan dan itu bisa merusak kaitannya dengan masa depannya. Anak-anak ini akhirnya ada ketakutan dengan terhadap ancaman. Bahkan itu kan relasi kuasa ya, seharusnya orang tua misalnya jadi pelindung gitu ya, tapi justru dia mengalami tekanan secara mental karena ancaman dan berbagai macam hal-hal yang menyudutkan dia. Ketika dia satu sisi merasa bahwa itu dia sebagai korban, tapi kadang-kadang juga bisa victim blaming, menyalahkan diri sendiri karena orang-orang di sekitarnya tidak berpihak. Nah, jadi pemulihan traumanya itu butuh support system dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari guru, bahkan ini ya, para rohaniwan, meskipun kadang pelakunya tadi seperti dikatakan oleh Bu Ines dan Bu Tati, pelakunya itu bisa saja pemuka agama, orang yang selama ini dijadikan panutan. Nah itu jadi dukungan penuh itu perlu disampaikan ke anak bahwa dia adalah korban. Dan meskipun ada orang-orang yang menyalahkan, bagaimana kita membuat dia tetap akhirnya bisa mengalami pemulihan ya dari traumanya, walaupun itu tidak mudah, butuh proses.
0: Oke. Gitu. Nah, satu hal yang penting tadi sudah sempat di-mention ini, mayoritas anak ya kalau yang korban kekerasan ataupun bullying ini banyak yang memilih bungkam atau yaitu karena takut atau takut diancam juga. Nah, apa saja kira-kira perubahan perilaku atau tanda nonverbal ekstrim yang harus kita sebagai orang tua ini harus bisa waspadai, jadi bisa mengenali gitu perubahan apa yang terjadi di anak sehingga kita tuh bisa tahu oh ada sesuatu yang terjadi pada anak kita gitu. Dari ibu Susan lagi.
3: Ya. Jadi perubahannya itu biasanya anak yang misalnya ceria ya, tiba-tiba menjadi ada perubahan sikap, terus menarik diri dari lingkungan sosial, lebih banyak melakukan aktivitas yang sepertinya dia kalau biasanya kan aktif misalnya itu kayaknya malas melakukan apapun ya, untuk makan, minum dan aktivitas sehari-hari aja dia mulai karena stres ya. Tidak seperti biasanya, sehingga seharusnya orang-orang di sekitarnya bisa mengenali kenapa anak ini ada perubahan yang drastis. Lalu juga dia tentunya kalau yang korban kekerasan itu dia lebih banyak berdiam diri, memilih untuk bungkam karena dia juga takut stigma sosial, takut ancaman dari pelaku juga, termasuk orang-orang di sekitarnya belum tentu percaya, apalagi itu ketika pelakunya adalah orang tua sendiri yang dimana dia masih membutuhkan orang tuanya gitu. Nah jadi kalau dalam perspektif psikologi itu ada perlu pendampingan yang butuh proses yang panjang ya, karena anak ini tentu harus didampingi dan bila perlu itu ada penanganan khusus ya dari psikolog atau apa konselor gitu, untuk dia bisa menyampaikan ya apa yang dirasakan, bisa bicara dari hati ke hati. Itu yang terutama membuka rasa trauma, rasa dia kadang-kadang lebih banyak dia jijik terhadap dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia tahu kepada siapa dia trust gitu ya, karena kan ketika mengalami itu dia bisa menganggap orang-orang dewasa di sekitarnya tuh nggak bisa dipercaya.
0: Oke, kita sudah terhubung kepada pendengar yang ingin bertanya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mas Dio. Selamat siang semuanya ibu-ibu narasumber. Saya Ibu Selvi.
0: Ibu Selvi, silakan Ibu Selvi.
5: Ada beberapa yang saya mau tanya, dan juga saya ada pernah diperlakukan demikian. Padahal saya sudah ibu-ibu. Nah, begini-gini, saya mau tanya, bukti apa yang harus diajukan ke para pihak penegak kalau kita seseorang kena korban perundungan atau bullying? Terus yang kedua juga, bukti apa yang kita harus ajukan ke para penegak hukum kalau seseorang atau saya atau si anak itu korban pelecehan seksual? Itu pertanyaan. Dan saya ini loh ya, padahal saya ini udah mak-mak, memang saya menyiram tanaman di depan pakai pakaian transparan. Terus datanglah seorang ibu-ibu yang notabene istrinya guru. Bayangkan, istri guru, guru SMP. Dia mau foto saya dengan pakaian transparan saya yang tidak saya sengaja sambil nyiram-nyiram. Disebar-sebarkan ke grup-grupnya. Tapi saya maafkan, karena sang pencipta sudah menghukum suaminya. Badannya udah mati sebelah. Sudah berapa kali? Jadi itu hukuman. Hukuman dari Tuhan untuk dia. Ya hukuman untuk penegak hukum, yang pertanyaan saya tadi bagaimana ya? Atau langsung si pelaku itu diintrogasi. Karena kalau diintrogasi, kita kan bisa tahu mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Selvi, terima kasih. Oke, boleh tanggapannya mungkin tadi perihal bukti apa yang harus kita provide ke itu ya, penegak hukum ya, cara lapornya lagi istilahnya gimana. Mungkin dari Bu Ines ya, terutama ini yang soalan foto-foto tadi juga ditanggapi ya.
1: Iya, sepertinya ini kan di ranah daring ya, kekerasannya. Jadi, nah ini contoh nyata ketika kita mempunyai standar yang berbeda ya, mengenai pakaian. Padahal pakaian ini kan ranah privat gitu ya. Siapapun kita punya standar sendiri. Nah, dianggap itu melanggar standar kesopanan, transparan seperti itu. Kemudian orang lain boleh memberikan judgement seperti itu ya. Dan itu di buktinya berarti kan ada di grup-grup mungkin media sosial. Nah, itu buktinya bisa diserahkan dalam bentuk screenshot. Gitu ya. Nah, itu bisa dilaporkan sih, Mas. Gitu. Nah, sekarang kan di pihak kepolisian kan juga ada yang bagian cyber ya. Nah, itu bisa. Jadi nanti pasti melalui tahapan seperti itu. Nanti mungkin juga kan pemanggilan juga pelaku. Kemudian kan pasti ada saksi juga. Nah, kalau itu disebarkan di grup media sosial, nah itu kan bisa ada saksinya juga seperti itu. Nah, itulah bahayanya jejak digital gitu ya. Nah, itu sangat-sangat ini, kalau kita nih mengalami kekerasan seksual yang nyata, biasanya kan nggak tampak. Kadang saksi nggak ada gitu kan, untuk membuktikan apa kecuali visum seperti itu. Tetapi kalau di ranah daring ini sangat mudah sekali. Mungkin si pelakunya tuh sudah menghapus, tetapi mungkin orang lain kan masih ada screenshot
4: gitu ya. Dan itu yang akan kemana-mana. Bahayanya lagi ketika salah satu di antara grup itu kemudian mengupload ulang, reshare seperti itu. Nah, itu pun bisa jadi pelaku nih yang reshare.
0: Okay.
4: Inilah yang kita juga lakukan untuk memahamkan mereka bahwa itu masuk dalam kategori kekerasan seperti itu.
0: Oke, okay. Mm-hmm. Itu ya, Bu Selvi ya, semoga menjawab ya.
4: Ya, carilah screenshotnya.
0: Iya. Ditagih itu ngapain foto-foto? Mm-hmm. Nah, ini ada yang bertanya juga di WhatsApp ya. Numpang tanya, gimana caranya mengatasi kekerasan seksual? Sekarang kan zaman AI ya. Ini apalagi banyak foto yang diedit menjadi seksi gitu ya. Ini gimana kalau ya ini ya, AI itu susah ya PR. Dari Bu.
4: Oke. Oh.
3: Iya.
4: Yeah.
3: Yeah. Silakan Bu Ines.
0: Bu Ines ya.
4: Ya, sebenarnya sama ya. Jadi kalau itu memang bukan nyata, itu bisa di diajukan juga sih. Maksudnya mau dilaporkan seperti itu, dikasuskan itu juga bisa. Nah, itulah kami juga memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh sederhananya bagaimana tentang penginderaan hoax melalui AI. Jadi kita nggak boleh mudah percaya nih ya, ketika melihat satu foto gitu kan, kemudian yang sudah di-create. Nah, ini kan AI itu tampak nyata ya, seperti real seperti itu kan. Sekarang sudah ada yang pakaiannya lengkap tiba-tiba jadi bugil, ya kan. Nah, itu kita nggak, jangan mudah percaya. Dan kalaupun diri kita yang menjadi korban, itu kita bisa laporkan dan bisa dilacak nih di kepolisian. Gitu. Dan hati-hati juga. Nah, ini yang penting untuk tidak reshare itu, hati-hati dengan jari gitu. Karena kebanyakan nih akhirnya yang menjadi tersangka itu bukan yang membuat kadang-kadang, tetapi yang reshare ini. Hati-hati dengan jari. Iya.
0: Gitu. Okay. Artinya kalau misalnya kita pun nggak sengaja lihat, harusnya dikip aja ya, nggak usah di itu, nggak usah disebar-sebar gitu. Yaudah, cukup berhenti di kita gitu.
4: Betul.
0: Kalau bisa dilaporkan, di report gitu ya.
4: Iya.
0: Okay. Nah, kembali ke, nah ini seringkali kan anak-anak ini tidak sadar bahwa ketikan ya atau komentar di kanal media sosial manapun ini bisa masuk dalam kategori kekerasan cyber. Nah kalau dari Ibu Ines sendiri, ada tips nggak gimana cara kita sebagai orang tua ya mengedukasi batas-batas etika digital ya kepada anak kita?
4: Sebenarnya dari Komdigi sendiri, kebetulan Mavindo adalah mitranya Komdigi, ya. Ada literasi, edukasi literasi digital yang di mana ada 4 pilar di sana. Ada digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Nah, ini masuk di digital, kemampuan digitalnya, bahwa harus paham kemampuan digital tidak untuk dipergunakan dengan tidak baik gitu, harus sesuai kegunaannya. Kemudian etikanya seperti apa? Nah, bahwa etika kita berbicara, chat itu kan juga berbicara ya, bahasa itu juga harus sopan, entah itu di dunia maya atau di dunia nyata. Kemudian ini berbicara keamanan digitalnya. Nah, itulah sekarang kan sudah, kalau kita cek di search engine ya, kita ketiklah nama kita. Saya coba nih, mungkin 5 tahun yang lalu saya cek nama saya, yang muncul adalah hanya kegiatan-kegiatan saya yang di pemberitaan, di media. Tetapi kemarin mulai tahun lalu saya cek, itu sudah media sosial, itu sudah muncul jejak digital kita ya. Dan itu juga sangat di edukasi kami, kami punya namanya literasi digital anak ya, kemudian digital parenting. Jadi bagaimana juga mengedukasi orang tua. Kita tahu Komdigi sudah meluncurkan PP Tunas pembatasan media sosial. Saya kemarin sempat bertemu dengan Wamen Komdigi Pak Nizar Patria. Saya sampaikan bahwa kalau hanya pembatasan saja ke anak-anak tanpa edukasi ke orang tuanya, kan anak ini adalah ranahnya orang tua gitu ya, itu kurang pas gitu. Harus dengan literasi digital ke orang tuanya Nah, kami punya namanya parenting digital di situ. Sehingga orang tua paham juga membantu untuk cover anaknya. Mohon maaf, kadang-kadang sudah pemerintah kasih pembatasan, tetapi dia masih pakai HP orang tuanya. Masih pakai email yang dipalsu usianya, kan seperti itu. Nah, perannya siapa nih? Orang tua. Gitu. Dan dampaknya itu tadi, balik lagi, jejak digital, portofolio. Ya, bayangkan ketika kita ketik di search engine, itu muncul semua. Nah, banyak kan sudah edukasi juga, ada banyak kejadian seorang mahasiswa atau pelajar SMA yang pintar tetapi gagal dia di beasiswa karena kurasi dari media sosialnya. Itu yang bahaya.
0: Oke, ya, artinya memang kembali orang tua adalah yang pegang kontrol ya, harusnya.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul, okay. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua.
0: Oke, okay. Dari tadi kita membahas dari sisi korbannya ya. Saya ingin melirik sedikit dari sisi pelaku ya. Kalau misalnya ini ada anak kita ya, mungkin terlanjur jadi pelaku. Nah, kira-kira ya Ibu, apa akar masalah psikologis yang biasanya terjadi di dalam mungkin lingkungan rumah ya, kan karena ada yang bilang si pelaku ini sebenarnya juga korban, entah itu di lingkungan rumah di rumahnya atau di mana, di keluarganya gitu Ibu, gimana kalau dari Ibu Susan?
3: Iya, baik, jadi pelaku bisa juga awalnya sebagai korban ya. Entah itu korban bullying atau di korban secara tidak sengaja karena dikonstruksikan di rumah, misalnya dia mengalami secara tidak langsung ya pelecehan dalam tanda kutip dari orang tuanya sendiri. Misalnya kadang ada orang tua memberikan julukan-julukan tertentu yang kena ke identitas anak, misalnya dengan sebutan, maaf ya ini, si dungu, lalu apa, si malas dan sebagainya. Nah, itu akhirnya membentuk self image anak bahwa dia adalah seorang yang dikonstruksikan dengan label yang negatif. Maka dia akhirnya memberi identitas dirinya sendiri, menerima itu sebagai sebuah realita, padahal anak juga kan seharusnya kan membutuhkan bimbingan ya, tuntunan dari orang tua. Orang tua itu harus hati-hati juga dengan verbalnya. Nah, jadi ketika anak mengalami itu, maka dia bisanya krisis ya di dalam rumah, kurang diapresiasi, kurang kasih sayang, kurang rasa aman. Maka dia mencari perhatian, misalnya dengan kenakalan di sekolah, di lingkungan pergaulan. Nah, salah satunya bisa saja dia iseng ya, membuli temannya. Awalnya mungkin dianggap itu bullying itu kayak semacam cuman ini aja, iseng untuk sekedar gurau gitu. Tapi anak ini mungkin yang dulunya juga dia jadi korban dari, karena dilecehi oleh teman-temannya, dia jarang punya teman, atau self-esteemnya rendah, atau punya kekurangan tertentu dalam banyak segi ya, aspek ekonomi, aspek tadi secara akademis dan sebagainya. Maka anak ini yang semula jadi korban, supaya dia merasa aman, maka dia akhirnya bisa mencari dukungan ya dari orang-orang yang dulunya adalah pelaku. Nah, jadi secara psikologis sebenarnya anak ini butuh pendampingan, termasuk bagaimana dia berani juga menyampaikan apa saja yang pengalaman di masa lalu yang membentuk dia sekarang ini. Lalu secara psikologis itu dia diajarkan untuk berempati terhadap orang lain. Ketika dia kalau diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya, lalu juga penguasaan diri, self control itu sebagai salah satu treatment. Nah, saya pernah diminta oleh salah satu sekolah SMP ya di Surabaya ini untuk menangani kasus bullying itu, bahkan karena korbannya itu orang tuanya sama sekali awalnya nggak tahu, tapi ada percobaan untuk bunuh diri. Dan itu percobaan yang dilakukan itu ini ya, diketahui oleh teman-temannya, teman sekolahnya. Orang tuanya awalnya malah nggak tahu. Nah, itu jadi dampaknya bisa sampai sedemikian ya. Secara psikologis itu traumanya juga bisa memberikan dampak sampai dia pada masa dewasa.
0: Gitu. Oke, itu ya, orang tua banyak PR-nya ternyata. Jadi orang tua berarti. Nah, kembali lagi nih, jadi tips buat orang tua ya, gimana sih langkah istilahnya first aid psikologinya ya, pertolongan pertama di sisi psikologi yang benar, yang harusnya dilakukan oleh orang tua saat mungkin pertama kali melihat anaknya ini ternyata berani mengadu istilahnya ya. Misalnya, oh saya aku tadi sore diejek sama teman atau udah sering ternyata seminggu gitu. Itu apa yang harus tanggapan orang tua gitu, kita harus ngapain?
3: Iya. Nah, kalau sekarang ini kan beda dengan zaman dulu ya. Kalau saya melihat misalnya pengalaman yang zaman dulu, orang itu kadang kan suka ngejek seperti menyebut nama orang tua untuk sebagai ejekan gitu ya. Kayak zaman dulu saya masih muda seperti itu, tapi itu menjadi suatu hal yang biasa. Nah, kalau sekarang ketika anak mengalami kemudian ngadu ke orang tua, nanti orang tuanya yang maju gitu kan. Karena sekarang dianggap bagian yang itu harus dihandle oleh orang tua. Seharusnya kan anaknya sendiri yang menghadapi itu terlebih dulu kan. Misalnya bagaimana anak ini ketika melapor, maka yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua, anak jangan langsung disalahkan. Karena kan biasanya waktu curhat malah disalahkan, lalu dihakimi oleh orang tua. Kamu sih yang begini-begini. Akhirnya anak tidak berani komunikasi lagi kepada orang tua. Nah, lalu ketika anak menyampaikan itu, lalu dilihat dalam banyak perspektif ya, ditanya lebih banyak, ditanya untuk anak ini berani menyampaikan, termasuk ketika dia komunikasikan itu bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang dirasakan. Ya, itu yang perlu dipahami oleh orang tua, itu bagaimana perasaannya, bagaimana dia menyikapi hal itu. Lalu ditanya juga bagaimana dia berani menghadapi itu, seperti apa yang akan dilakukan. Nah, orang tua bisa memberikan, tadi kalau orang tua yang sudah teredukasi itu bisa memberikan satu arahan kepada anak bahwa dia jangan kemudian berdiam diri, tapi berani. Misalnya salah satunya melakukan komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu berani berkata tidak ketika dia merasa tidak nyaman atas perlakuan orang lain. Jadi jujur terhadap apa yang dirasakan, sehingga teman-temannya itu ketika akan melakukan hal yang sama untuk membuli dia, itu berpikir ulang, oh ternyata anak ini berani melawan, melawannya dengan cara dia berani berkata tidak, bahkan setelah itu dia juga berani melapor kepada guru. Ya, ngomong sama guru supaya guru juga paham apa yang terjadi, dan bagaimana guru juga membentuk satu ruang yang aman bagi anak, termasuk sosialisasi anti bullying, anti kekerasan pada anak, itu bisa juga menjadi bagian dari program sekolah. Kalau yang lalu saya sampaikan itu bukan hanya disampaikan sebagai kayak arahan gitu ya, secara khusus, tapi bisa masuk menjadi sebuah nilai dari semua mata pelajaran yang diajarkan. Ya, jadi guru memberikan value itu terhadap anak didiknya dalam setiap mata pelajaran yang ada, bagaimana belajar menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Termasuk biasanya yang jadi korban itu anak-anak yang difabel kan. Menghargai keterbatasan orang lain, bukan untuk jadi olok-olokan, tapi mereka bisa menerima perbedaan, menerima orang lain yang terlihat lemah, tidak berdaya, dan tidak mengadakan diskriminasi gitu.
0: Oke, ya memang artinya emang dibutuhkan peran dari segala lini ya, baik dari orang tua, dari pihak sekolah juga, dan kita pun sebagai masyarakat juga harus bisa berhasil menciptakan lingkungan yang aman ya, dan nyaman buat anak-anak kita. Nah, karena waktu kita sudah hampir 1 jam ya, mungkin ini boleh closing statement, mungkin sebagai penutup ya, harapan dan ajakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas bullying dan kekerasan terhadap anak, mungkin dari Bu Ines dulu nanti, kemudian Bu Susan, nanti ditutup dengan Bu Tati ya, dengan nanti sekaligus mengajak masyarakat untuk hadir ke talk show itu. Oke, Bu Ines silakan.
4: Oke, baik. Jadi bullying ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya ingin semuanya juga aware ya, mempunyai empati di lingkungan. Ayo mari tengok kanan, tengok kiri. Jika ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, bolehlah kita cek ya. Mungkin itu anak kita, anak tetangga kita, atau siapapun di lingkungan kita, jadi lebih aware, lebih

0: kepedulian ya, awareness dari semua pihak, dengan jangan hanya apa menunggu ketika kasus itu terjadi kemudian ditangani. Kalau bisa ditangani apa secara preventif. Misalnya kalau kasus kekerasan itu biasanya terjadi kepada kelompok rentan perempuan dan anak. Tapi biasanya saya juga menyuarakan ya Mas Tio juga ya, yeah, kepada para laki-laki untuk aware dan membantu untuk kami para perempuan supaya juga menyuarakan bahwa stop kekerasan pada perempuan dan anak. Hmm. Ya, dan itu dimulai dari kesadaran dari masing-masing orang ya, bahwa penghargaan kepada sesama ya, memanusiakan manusia gitu. Hmm. Nah, jadi kalau apa setiap orang itu sebenarnya bisa untuk terlibat termasuk menjadi konselor gitu ya. Jadi kalau di tempat kami STT Tabernakel Indonesia itu juga ada sebuah apa kayak mata kuliah gitu ya, bisa juga bentuk semacam kursus khusus bersertifikat itu tentang counseling gitu ya, termasuk bisa kalau ada yang butuh training gitu, training untuk konselor, karena dibutuhkan banyak orang yang diedukasi dan ada bekal skill keterampilan khusus untuk menangani kasus yang ada, karena betapa banyaknya apa korban yang sebenarnya yang melapor, data yang ada itu hanya sejauh yang melapor, tapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu seperti gunung es ya, korbannya sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang berani speak up. Okay. Ya, terima kasih Mas Kiyo.
1: Okay, ya. Terima kasih. Dari Bu Tati, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Kiyo. Terima kasih juga Bu Ines, Bu Abigail. Kalau dari saya, nanti semoga seminar yang diadakan, talk show, dapat memberi menambah edukasi kepada masyarakat, khususnya keluarga, agar supaya ada 10 hak anak-anak yang berdasarkan konvensi PBB, yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan identitas, mendapatkan status kebangsaan. Jadi benar-benar di lingkungan keluarga, supaya orang tua itu benar-benar bahwa anak itu juga punya hak, hak untuk disayang, hak untuk diperhatikan, seperti itu. Dan pada semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kalau mungkin berkenan ada waktunya bisa hadir di acara kami harinya hari Sabtu 4 Juli 2026 di Ciputra World Surabaya, Jalan Majen Sungkono, di Oval Atrium, jamnya sore 17-19. Dan sebagai keynote kami doakan bersama-sama Bapak Presiden Pak Joko Widodo, Presiden ke-7, semoga bisa hadir dan memberikan tambahan yang penting buat kita semua. Okay. Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Susan, Bu Ines dan juga Bu Tati ya atas insight-nya pada siang hari ini. Sukses selalu ke depannya, acaranya besok ya, talk show-nya bulan depan ya.
0: Iya, okay. Makasih.
1: Okay. Pendengar, menjelang momentum Hari Anak Nasional ya, dialog kita barusan ini seolah membuka mata kita semua ya. Kita disadarkan bahwa menghentikan mata rantai perundungan ini dan kekerasan pada anak bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas penegak hukum ya, tapi ternyata ini tanggung jawab kolektif kita bersama ya. Kita diyakinkan bahwa kolaborasi sosial dan hukum di akar rumput adalah benteng pertahanan nyata bagi masa depan mereka. Anak-anak kita tidak butuh dihakimi ya, mereka butuh dilindungi dan didengar. Terima kasih sudah mendengarkan Surabaya Dialog Surabaya siang ini. Sampai jumpa di Dialog Surabaya siang ini berikutnya. Terima kasih.
3: Mendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Eko Wahyudi bin Sukirman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Prayungan RT3 RW2 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kertanarti 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1343/PDT.G/2026/PT.KSBY antara Halima Mawar

0: Pengakuan Katalunya 2026. Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Stefano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Man richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: 5 Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Keluar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell.

0: mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one's something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.

0: Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI baru tidak masalah, yang Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini, menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kantor ataupun pemimpin pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman, Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jiduk jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, tampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga federal Jerman. Ya, terdengar ini sebenarnya di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjagaan.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Kita kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan, lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email. Untuk mencetak TBPKP, cukup pilih menu cetak TBPKP. Buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, TBPKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara, melayani dengan mudah dan praktis.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ani Hasana yang melaporkan Wagub Jatim sampaikan pendapat Gubernur Jatim tentang Raperda Disabilitas dalam paripurna hari ini. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Di mana baru saja benar saat ini saya berada di kantor ataupun di gedung DPD Provinsi Jawa Timur, di mana baru saja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1, yaitu penyampaian pendapat Gubernur atas penjelasan rancangan perda tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dan bagaimana penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur selaku eksekutif Provinsi Jawa Timur, bahwa ada beberapa poin-poin yang ingin ada perbaikan ataupun perubahan sebagaimana yang diusulkan oleh Komisi E selaku pengusul dari Raperda penyandang disabilitas ini, yaitu terkait dengan data valid jumlah penyandang disabilitas, kemudian juga bagaimana penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya adalah di organisasi pemerintahan maupun di pihak swasta. Dan baru saja selesai pembacaan dan sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni. Rapat paripurna berakhir untuk pembicaraan tingkat 1 penyampaian pendapat dari Gubernur. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
1: Terima kasih rekan Ani Hasana. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan Wagub Jatim sampaikan pendapat Gubernur Jatim tentang Raperda Disabilitas dalam paripurna hari ini. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

0: Liga, menurutku liburan ke pegunungan itu paling seru deh. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bisa healing banget lah pokoknya.
1: Wah, kalau aku sih lebih suka pantai, Din. Main pasir, lihat sunset, rasanya tuh lebih tenang.
0: Eh, kok beda sih? Gunung itu lebih menantang loh.
1: Beda pendapat itu wajar, Din. Setiap orang punya kesukaan dan pandangannya masing-masing. Yang penting kita saling menghargai, kan?
0: Iya juga ya. Justru seru karena kita bisa saling tukar cerita.
1: Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk kedewasaan. Beda pendapat, jangan ribut, tapi saling menghormati.

0: Kamu kok tiap pagi sekarang anteng banget dengerin HP?
1: Iya dong, aku lagi dengerin RRI Digital nih. Aplikasinya keren banget. Bisa dengerin streaming siaran RRI di seluruh Indonesia.
0: Serius? RRI? Bukannya itu radio udah lama banget ya? Alias zaman dulu.
1: Sel, RRI sekarang itu udah canggih dan modern loh. Tinggal klik RRI Digital. Di situ ada berita, podcast, siaran budaya, bahkan siaran Pro 1 RRI di berbagai daerah. Bisa kamu dengerin, tinggal klik aja.
0: Wah, cocok nih, hiburan pas kerja dan pas nyetir di jalan.
1: Ya udah, langsung download aja RRI Digital di Play Store atau App Store. Praktis, informatif, dan pastinya Suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi.

0: Yang pertama, informasi yang pertama, kasus dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren Nurul Izzah berinisial MR atau TJT di Kecamatan Bululawang kini masuk ke babak baru. Oknum kiai tersebut diduga melakukan tindakan keji bermodus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan pondok pesantren yang diasuhnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepolisian Resor Malang bergerak cepat dan resmi menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan alat bukti, penyidik Satres PPA PPO Polres Malang telah menetapkan MR sebagai tersangka dan resmi melakukan penahanan di rutan Polres Malang sejak hari Minggu. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan bahwa kepolisian berkomitmen penuh mengusut tuntas perkara kejahatan seksual ini demi keadilan para korban. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Kebersamaan Arema FC dengan Samuel Gideon Balinsa akhirnya mencapai titik akhir. Manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut memastikan tidak memperpanjang kontrak gelandang pengangkut air asal Sorong, Papua itu untuk kompetisi musim depan. General Manager Arema FC, Yusrinal, menyampaikan apresiasi mendalam atas loyalitas yang ditunjukkan pemain berusia 27 tahun tersebut selama 3 musim di Malang. Menurutnya, mantan penggawa Persewar Waropen itu adalah sosok profesional yang patut menjadi teladan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kontribusinya termasuk saat membawa Arema FC menjuarai Piala Presiden 2024 yang akan selalu menjadi bagian dari sejarah klub Arema FC. Mereka mendoakan yang terbaik untuk karir Balinsa selanjutnya. Keputusan melepas Balinsa murni karena kebutuhan taktis. Kontrak sang pemain sejatinya telah kadaluarsa pada Mei lalu. Setelah melalui evaluasi tim pelatih, nama Balinsa dipastikan tidak masuk dalam proyeksi skema skuad yang sedang disusun untuk menyongsong musim baru. Mendengar dengan demikian lintas informasi, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Heri Susanto yang melaporkan Polres Kediri hari ini gelar kegiatan donor darah memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Silakan laporan rekan Heri Susanto.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, hari ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi di Markas Polres Kediri atau Mapolres Kediri yang ada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Polres menggelar kegiatan yaitu donor darah dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan kegiatan ini menargetkan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya untuk unit transfusi darah di PMI Kediri. Dan Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan bahwa kegiatan donor ini juga melibatkan atau mengundang beberapa stakeholder, yaitu TNI, kemudian ASN, para bayangkari, serta security atau satpam yang ada di sekitar Polres Kediri, dan juga mengundang masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain itu, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun 2026 ini, Polres Kediri telah memulai sejak awal bulan Juni 2026, dan ini rangkaian kegiatannya diantaranya telah dilaksanakan yaitu lomba olah TPKP, kemudian lomba siskamling, lomba menembak antara Forkopimcam dan turnamen voli. Dan kegiatan hari ini didukung oleh PMI Kabupaten Kediri, disampaikan oleh Kepala UTD PMI Kabupaten Kediri Dr. Arin Istiani bahwa untuk mendukung kelancaran program donor pelaksanaan donor darah di Polres Kediri, pihaknya menurunkan sebanyak 12 personil yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada para pendonor, mulai dari registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah. Dan Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji juga menambahkan bahwa setelah pelaksanaan donor darah pada hari ini juga akan dilakukan atau dilaksanakan turnamen tenis, kemudian juga ada Pare Bayangkara Run pada 21 Juni nanti, dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Dan kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara stakeholder terkait. Nantinya di tanggal 4 Juli juga dilaksanakan event kegiatan sepeda lipat bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Dalam peringatan Hari Bayangkara tahun 2026 ini, Polres Kediri juga berharap Polri semakin profesional, presisi, dan juga transparan, dan dicintai oleh masyarakat sesuai dengan slogan yaitu Polri untuk masyarakat. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Heri Susanto, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Heri Susanto yang menyampaikan Polres Kediri hari ini menggelar kegiatan donor darah memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

mandi adalah kesenian asli Sidoarjo. Kesenian ini muncul pada tahun 1926. Jumlah pemain reog cemandi sekitar 13 orang. Dulunya, reog cemandi adalah pertunjukan yang dipakai untuk mengusir penjajah Belanda. Selain untuk mengusir penjajah pada waktu itu, tarian ini juga sebagai himbauan kepada masyarakat sekitar untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Kini, pertunjukan reog cemandi sudah berubah fungsi. Masyarakat sekitar bisa mengundang kesenian reog cemandi untuk hajatan mantenan, sunatan, atau acara lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar percaya bahwa tarian reog cemandi bisa untuk menolak balak atau membuang sial.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi Mindiarto Yugoharjo, seorang selling terapis, menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan UMKM gagal berkembang ketika melakukan ekspansi adalah ketidakakuratan atau kelalaian dalam melakukan perhitungan biaya operasional. Banyak pelaku UMKM yang awalnya menjalankan bisnis berskala rumahan cenderung mengabaikan berbagai komponen biaya karena dianggap menyatu dengan kebutuhan pribadi. Komponen-komponen yang sering tidak dihitung tersebut meliputi biaya sewa tempat, biaya listrik domestik yang dipakai bersama, hingga nilai tenaga kerja, serta proses memasak dan pengelolaan yang dilakukan sendiri oleh pemilik. Berikut adalah penuturan dari Mindiarto Yugo Raharjo, seorang selling terapis.
1: Nah, banyak teman-teman di UMKM ya, UMKM itu wah berkembang, wah gitu ya. Ketika besar, tidak tepat. Ketika besar, ekspansi tidak tepat, jadi bangkrut. Tidak sukses. Karena apa? Banyak sekali komponen-komponen ketika dulu saya dagang, banyak tidak dihitung. Contohnya, sekarang saya sewa ruko, sewa rumah dihitung. Kalau dulu bikin di rumah, nggak dihitung sewa tempat. Listrik dulu ikut di rumah sekalian, sekarang untuk sewa ruko atau tempat listrik menjadi biaya tambahan. Dulu di rumah masak sendiri, tenaga sendiri nggak dihitung. Begitu buka tempat harus pakai pegawai, nah digaji kan, nanti ada biaya tuh. Dulu nggak dihitung. Atau investasi lain, alat, beli kompor, beli parti, beli macam-macam, dulu kan mungkin tidak dihitung. Sekarang dihitung semua. Nah, inilah di dalam cost calculation itu juga merupakan sebuah keilmuan yang perlu dimiliki sebagai orang UKM yang bergerak di bidang food and beverage. Ya, kira-kira begitulah.

0: Hai Ani, lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
3: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
2: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Anda masih di rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi selanjutnya, Mindiarto Yugo Raharjo, seorang selling terapis, memberikan tiga mindset yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat berkembang secara profesional. Poin pertama yang ditekankan adalah pentingnya standarisasi kualitas. Kedua, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Ketiga, sekaligus yang terakhir adalah pentingnya disiplin dalam memisahkan aspek keuangan, khususnya antara uang pribadi dengan uang operasional usaha. Berikut adalah penuturannya.
1: Satu adalah standarisasi quality, ya. Itu yang menjadi basic, yang menjadi weakness utamanya adalah standarisasi quality. Kualitasnya tidak standar. Ya, kadang-kadang pakai ilmu feeling, kira-kira nggak punya alat ukur standarisasi, ya. Sehingga kualitas kadang-kadang bagus, kadang-kadang banyak komplain, ya. Itu satu dari quality. Kedua, SDM, ya. Kadang-kadang di dalam setiap orang tuh punya keterampilan, punya kompetensi sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang di UMKM tuh, ini anak om, ini anak Pak D, ini anak Bu D, yaudah nanggur ya bantuin saya, kadang belum tentu kompetensinya di sana. Karena nggak kompetensi di sana, belum tentu produktivitasnya menjadi tinggi. Ya. Nah, itu tuh dua hal yang ketiga, ya, kembali harus bisa memisahkan, kalau bisa dari aspek keuangan, ya. Mana ini duit usaha, mana ini duit dapur sendiri itu. Kadang-kadang hasilnya itu satu. Hasil buat bisnis dengan hasil buat rumah tangga digabung. Nah, itu hal-hal yang aspek keuangannya, ya. Dan yang lain adalah aspek, ya, jangan punya mental ingin gratisan deh. Ya, ini very speaking. Lebih, kita berani belajar, beli buku, beli ikut seminar, ikut workshop, belajar untuk pintar. Dengan bisnis kita.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi selanjutnya, Yona Leoni Boru Simatupang, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian UPN, menjelaskan hidroponik sebagai solusi pertanian masa depan. Karena hidroponik mudah dilakukan oleh masyarakat umum tanpa memerlukan alat atau bahan yang rumit. Sistem pertanian ini sama sekali tidak menggunakan media tanah, melainkan hanya mengandalkan air dan wadah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Selain efisien karena dapat diterapkan pada lahan yang sempit, proses penanaman dengan metode hidroponik juga tergolong cepat. Berikut adalah penuturan dari Yona Leoni Boru Simatupang, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian UPN.
1: Kenapa hidroponik ini dianggap sebagai solusi pertanian mungkin di masa depan ya, sekarang dan juga masa depan ya, khususnya mungkin di perkotaan, mungkin seperti di Surabaya kan lahannya nggak luas ya.
2: Oke, kenapa menjadi solusi? Sebenarnya banyak solusi ya mas, tapi kita pilih solusi yang paling mudah dilakukan masyarakat dan tidak membutuhkan banyak bahan atau alat yang ribet gitu. Nah, setelah kita lihat-lihat hidroponik tadi kan sudah dijelaskan tidak menggunakan media tanah gitu mas, hanya perlu mungkin seperti air juga, terus wadah gitu mas. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas seperti bang tadi, lahan yang terbatas pun itu bisa. Nah, dan menanam hidroponik itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 3-4 minggu dan tidak ribet gitu. Dan kebanyakan yang menanam hidroponik itu pasti berhasil. Jarang banget gagal karena mudah cara melakukan hidroponik ini gitu, Mas.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mini future audio dengan topik Arung Kuno yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: adalah sebuah terowongan bawah tanah yang dibentuk guna menunjang aktivitas manusia pada era terdahulu. Kala itu, pemanfaatan arung kuno yang berbahan baku utama bebatuan banyak dipakai masyarakat, terutama rakyat jelata, sebagai sarana irigasi pertanian. Tapi konon, sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, sejumlah keluarga bangsawan di Kerajaan Majapahit, Jawa Timur memfungsikan arung kuno untuk memasok air di area pemandian maupun persediaan air suci untuk pemujaan. Perwujudan arung kuno sebagai bukti kemajuan teknologi pengairan dan peninggalan benda bersejarah ini dapat dilihat di kawasan Gua Cekles, bertempat di Dusun Cekles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya, sekitar 28 km ke arah timur dari kota Kediri, dan Gua Cekles diyakini mempunyai panjang mencapai 75 meter dengan lorong goa yang cukup luas. Untuk memasuki lokasi goa yang mirip kawasan wisata Grand Canyon di Amerika Serikat ini, pengunjung bisa mengaksesnya dengan mudah karena tersedia jalur kendaraan roda 2 maupun mobil. Selain itu, pengelola memperbolehkan wisatawan untuk memberikan uang seikhlasnya sebagai tiket masuk. Setelah dari pintu masuk goa, maka masyarakat akan menuruni tangga kecil dan kelokan dinding berbatu hingga menjumpai jembatan yang membelah kolam ikan ataupun sumber mata air di dalam goa. Jembatan inilah yang menjadi sarana untuk membantu masyarakat atau pengunjung berkeliling di Gua Cekles. Pada masa lampau, tepatnya setelah masa kemerdekaan tahun 1945, banyak masyarakat beranggapan jika tampilan Gua Cekles ini sangat mistis karena sempat berkembang mitos adanya sosok ular besar sang penunggu goa. Di tempat ini, salah satu pengunjung Gua Cekles asal Surabaya, Tama Adiputra, mengaku takjub dengan pesona keindahan Gua Cekles, terutama ketika mengikuti lawatan sejarah dan budaya bersama para pelajar SMA-SMK Sekabupaten Kediri di Desa Keling ini. Sebab baru kali ini ia menapakkan kakinya di sebuah arung kuno dengan ukuran panjang mencapai sekitar 1 km. Bahkan, sejumlah orang dewasa bisa masuk dengan bebas dalamnya sembari bersuah foto dan menikmati keindahan sumber mata air yang jernih dan terdapat kolam ikan di sepanjang goa.
1: Kalau tadi sama yang jaga sempat diajak ke arung, Mbak. Arung itu dari luar kelihatannya sih kecil, tapi waktu masuk ke dalam ternyata muat buat orang dewasa. Saya tadi coba masuk, awalnya sempat takut sih, soalnya tempatnya kecil, kelihatannya pengap. Tapi ternyata di waktu masuk itu jalan sebentar sudah bisa sudah keluar, sudah kelihatan luarnya lagi. Terus habis itu masuk lagi ke ada tembusannya masuk dalam gua, ada kelelawar di sempat di dalam sempat ada nemu kelelawar. Terus habis itu keluar. Kalau katanya yang jaga tadi itu bekas pengairan zaman kuno tuh. Ya penasaran aja tadi dalamnya gimana.
0: Panjangnya terowongan bawah tanah di kawasan wisata Gua Cekles ini diamini oleh warga setempat. Muhammad Didin Saputro, salah satu pemuda dan pokdarwis Desa Keling yang ikut dalam pembersihan endapan lumpur Gua Cekles, mengatakan pada awalnya gua yang terbentuk laksana rekahan tanah raksasa ini sangatlah besar dan pernah ditemukan masyarakat sekitar tahun 1980-an. Tapi area ini masih tertimbun lumpur sedalam 3 meter, sehingga kesan seram sangatlah melekat. Saat goa ini dibersihkan pertama kali pada awal masa pandemi COVID-19, pemuda Karang Taruna bersama dengan Kepala Desa Keling, Rofi Ilukman, bergotong royong melakukan pembersihan karena tempat ini tertutup oleh sedimen tanah akibat terdampak letusan Gunung Kelut dan ada pula aneka sampah serta baju bekas. Tak hanya itu, juga tampak coretan anak-anak zaman lampau yang menghiasi dinding Gua Cekles dan diperkirakan masih ada lubang dinding tebing berbentuk segi empat yang jaraknya seratusan meter dari Gua Cekles dan dinamakan sebagai angin-angin dari arung kuno.
2: Namanya adalah Gua Cekles karena lokasinya berada di Dusun Cekles. Di Gua Cekles inilah teman-teman melakukan pembersihan karena salah satu akses masuk ke sungai itu adalah melalui gua ini, sebuah rekahan tanah raksasa, dan ada terowongan di bawah tanah. Itu yang selanjutnya kami kembangkan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Keling. Dulu Gua Jeklis ini pada tahun 2019-2020 itu lumayan banyak sampah. Ada pecahan kaca, ada baju-baju bekas, kemudian ada banyak sekali sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke dalam situ, sehingga cukup menyulitkan.
0: Adanya arung kuno tersebut mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri. Dipercaya, munculnya arung di kawasan Desa Keling ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, karena sekarang bentuknya menjadi seperti goa. Apalagi, melihat dari struktur bentuknya, ada kemungkinan pula bahwa Gua Jeklis terbentuk dari aktivitas alam. Sedangkan adanya gua buatan yang mulai digali dan berada satu area di Gua Jeklis, maka diyakini pula sebagai arung kuno yang dibuat oleh manusia. Dulu ketika dibuat pertama kali, tujuan dibangunnya arung kuno adalah untuk mengaliri lahan pertanian, dan airannya ini berasal di dalam tanah. Di sisi lain, keberadaan arung kuno itu bisa menjadi petunjuk terkait dengan lokasi Raden Trunajaya, seorang bangsawan asal Pulau Madura yang pernah menghancurkan Kesultanan Mataram. Dalam sejarahnya, Trunajaya ditangkap di lereng Gunung Kelut, Kediri, yang banyak memiliki lorong, termasuk halnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Menanggapi ekstensi arung kuno di Gua Jeklis Kediri, Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kediri, PASA, Novi Bahrul Munib mengatakan, keberadaan arung kuno ini tidak hanya sekadar untuk mengaliri lahan pertanian, fungsinya bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman.
3: Gua Jeklis ini kan ditemukan kembali ya sekitar berapa tahunan ini ya. Sebenarnya kan sudah lama itu, sejak zaman mbah-mbahnya dulu sudah diketahui ada lubang semacam gua di situ, kayak jurang gitu ya. Makanya di dekat situ kan ada kali jurang kromo macam itu ya. Tapi karena inisiatif dari Pak Kepala Desa Srofik, akhirnya dibersihkan dan akhirnya berkembang menjadi tempat wisata semacam itu. Sebenarnya ya kalau orang-orang sepuh sana sudah ngerti di situ ada semacam cerukan, ada gua semacam itu. Ada yang bilang dulu tempat bersembunyinya penjahat, ada tempat untuk bertapa, ada tempat apa, katanya gua Jepang atau apa, kayak dulu dimanfaatkan sama Jepang untuk bersembunyi gitu.
0: Sejumlah fungsi arung kuno ini tampak ketika pada masa peperangan, karena biasa dipakai sebagai tempat persembunyian. Bahkan, di desa itu telah berkembang cerita jika gua di sana adalah persembunyian orang-orang Partai Komunis Indonesia PKI dan juga tempat bertapa, serta gua Jepang. Terkait pembangunan arung kuno, Novi menyatakan hal ini tak lepas dari kepandaian orang terdahulu yang telah menguasai ilmu tanah atau geologi hingga matematika. Sebab dengan kemampuan seadanya pada saat itu, mereka dapat membangun terowongan bawah tanah yang notabene minim oksigen dan banyak kandungan gas beracun. Masih kata Novi, di kawasan timur daerah Kabupaten Kediri memang banyak arung kuno. Namun, sebagian besar posisi arung kuno itu telah tertutup akibat aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Tapi, hanya ada beberapa arung kuno yang masih bisa dijumpai dan mengalirkan air. Sedangkan arung kuno lainnya, ada juga yang airnya sudah mengering. Lebih lanjut, budaya masyarakat kuno membuat terowongan diketahui sudah berlangsung sejak lama, seperti pada zaman Kerajaan Majapahit, Singosari, Kerajaan Kadiri, dan lainnya. Tapi pada masa sekarang, di Pulau Dewata Bali, masih ada pembuat terowongan bawah tanah karena dikaitkan dengan sistem pengairan di Bali, yakni Subak. Selain di Gua Jeklis, Kabupaten Kediri, mayoritas sumber mata air yang hulunya terpusat di terowongan bawah tanah tampak di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, ada 11 titik. Lalu, di sekitar Candi Surawono, bertempat di Desa Canggu, Kecamatan Badas, ada 5 titik, dan di Desa Lamong, Kecamatan Badas. Dari berbagai titik ini, yang kondisi arung kunonya dapat dikembangkan, antara lain di kawasan Brumbung, Keling, Surawono, dan juga di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kedepan, Novi berharap kepada semua lapisan masyarakat serta pemerintah untuk ikut terus menjaga kelestarian arung kuno di Kabupaten Kediri, terutama di kawasan wisata Gua Jeklis yang berpeluang dikembangkan sebagai wisata alam dan wisata edukasi sejarah. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Ella merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun. Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan. Thank you.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah masuk sekarang dalam musik kita 100% Indonesia. Ya, saya bacakan dulu list lagunya hari ini apa saja. Hari ini ada 420 Mangu, Kala Cinta Menggoda dari Krisye, Jangan Buang Aku, ini OST Jangan Buang Ibu, jangan ya, ibu jangan dibuang ya, ini dari Rizky Febian. Kemudian Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ini Nadif Basa Lama. Kemudian ada Pecinta Wanita, Irwansyah, Seribu Tahun Lamanya Tulus, Raisa Tak Berharap Lagi, Terlanjur Cinta, Cakrakan, Rosa Aril, Nada-Nada Cinta, Untuk Apa Mau Di Ayunda, Putus Atau Terus, Judika, Sedia Aku Sebelum Hujan, ini It Kitab, kemudian Tak Setara dari Virgoun. Oke, itu ya, ada list lagu hari ini ya. Langsung saja saya sapa yang di lentil pun, Musik Kita.
2: Sampai aku tutup usia.

0: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma.
0: Bang De Pratama yang smart and humble. Mm-hmm. Bukan sambel loh. Tentu sehat, baik, dan bahagia bersama keluarga ya.
1: Amin. Lagunya apa?
0: Ini kalau itu tadi sampai tutup usia ya Angga-Angga. Cuman saya ingin dari Lace ini lagu favoritnya Kakak Amel apa sih yang merasa happy atau bahagia lah gitu. Apa?
1: Apa buat ya? Kota ini tak sama itu. Tanpamu kayaknya.
0: Ya boleh. Ya. Oke, bungkus deal. Baik. Okay. Salamnya spesial buat Kakak Amel, lalu bersama bidadari cerdasnya ya di rumah. Dan buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi Guru, Bunda Ati Sitruk, Om Agustina, sehat Oma ya, nanti kita teleponan lagi. Bunda Sofia Saat, Mama Desi, Nenek, Febi, serta Nak Dio berserta istrinya di Kendari. Lalu Mbak Dian, Bunda Mimi, Haja Umi Kustia, dan Abi Marioto di Pondok Jati, Abi Wandi on air, Bunda Utri dan Bung Freddy, Ito Molana, Aba Awi Naasa, Cucu Dafa, Pak Bambang Pondok Jati, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, Bu Yani Jaya, Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Mas Bandi Simolawang, terus Mas Faris di Batu, Mas Fikri dan Mama Fikri, Mas Afif di Sumenep, terus Pak Kinidi di Palembang, Teh Dinda Bogor, Bunda Susilawati di Sumatera Selatan, dan Bunda Ani Esther, Bunda Istikaro, Bunda Wati, Bunda Siti Berlian, terus Bunda siapa? Iya, Tete Dewi Longkawe, Mas Bro Idris, lalu Bu Sri, Bunda Sri Suhartini di Kara, terima kasih. Bunda Musdiati Wibowo, terima kasih. Bunda Nur Fadila, terima kasih ya. Dan Bunda Nunu serta Bunda Mama Yu Tuban dan Bunda Siti Dunia Tuban, Pak Sujud Nusantara, dan jangan lupa buat siapa? Sasono.
1: Iya, Atit Sasono
0: dan Mas Liga. Terima kasih dan salam be happy, be healthy and be
1: happy. Oke, okay, terima kasih Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti, sehat selalu. Kita lanjut ke lain telepon satunya, ada Bu Siti. Terima kasih sudah menunggu.
2: Jangan disebut dulu tau masa.
1: Kan ada tulisannya.
2: Halo, Bu Siti. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Mas Dio
1: ya.
2: Tak kasih izin kata ya. Sebelum
1: pusanya habis.
2: Iya. Bukan.
1: Apa?
2: Bukan busa. Ya wes Mas Dio.
1: Apa?
2: Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Kok Mas Dio lagi? Kemarin sudah Mas Dio yang siaran.
1: Gak boleh ta? Le, gak boleh tak resign aku.
2: Gentian toh. Mana Mbak Presti?
1: Besok Mbak Presti besok.
2: Oh besok, ya wes. Mas Dio.
1: Ya.
2: Lagunya tadi ada Judika ya. Judika apa itu judulnya?
1: Putus apa terus ini?
2: Putus apa terus ya sama RRI West, jadi saya yang jawab nanti, oke? Okay?
1: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat semua aja sekali ini saya ikut Umi Yanti Queen ya. Mm-mm. Karena ada orang di depan ya, nanti saya ketahuan, oke?
1: Okay? Oke. Okay. Ketahuan.
2: Terima kasih banyak. Siti ketahuan gitu. Oke, nanti weh.
1: Telepon RRI okay. Gitu ya.
2: Iya, ini ketahuan sekarang. Ya,
1: siap.
2: Banyak ya Mas Dio.
1: Terima kasih.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ketahuan telepon Pro 1 kenapa, Bu Siti? Gak apa-apa kan? Kan pendengar setia memangnya. Ini kita geser ke WhatsApp ya. Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Tak Setara, Virgo Un. Virgo Un, salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Di Pratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu Pak Mariono sekeluarga. Kita langsung hadirkan tembang lagu yang pertama, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalamah Rara dan Raffi Sudirman.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Mohon maaf ya Bu Siti, ternyata Judika ya, tidak menjawab pertanyaan ya, putus apa terus, malah dia tanya balik ya, si Judikanya ya. Memang dari liriknya aja itu yang pertanyaan kamu sedang apa, itu formalitasnya sekarang gak usum. Orang pacaran tanyanya lagi apa, sedang apa, itu anak sekarang itu tanyanya yang kalau aku jadi kapibara kamu masih sayang gak, nah gitu, itu pertanyaan kayak gitu. Nanti besok ganti lagi, yang kalau aku jadi nyamuk cikungunya kamu masih sayang gak, gitu terus setiap hari ganti hewan gitu. Tapi itu yang bikin langgeng. Nah itu, daripada cuma tanya lagi apa sayang, nah itu sudah gak usum. Kita geser ke WhatsApp ya, ada Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Dio Pratama. Musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Virgoun. Oh ganti ya, Virgoun sudah ya Ibu. Ini diganti Krisye. Oke siap, salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Dian, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Artini, sehat selalu. Kita sapa yang di lantil pun.
2: Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Dian.
1: Lagunya apa nih? Alhamdulillah.
3: Tadi kayaknya ada lagunya Kotak ya?
1: Ada tak? Gak ada
3: Bu. Loh gak ada Kotak tadi.
1: Kotak?
3: Kayaknya ada deh. Coba dilihat dulu.
1: Gak ada Bu. Cakrakan, Rosa, Mau di Ayunda, Eat Kitab.
3: Rosa aja deh, Rosa.
1: Rosa ya? Yang okay. Sama Ariel, Nada-Nada Cinta ya?
3: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Salam-salamnya Bu Dian.
3: Salamnya yang pertama buat Pak Tua. Terus buat Juratan Pak Sama Mateng, Pak Mul. Ayo Pak Mul, masuk Pak Mul. Mas Ali, Mas Sakti, Mas Ria Anggara, Mas Fitri, Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kaltara, Pak Idris, Pak Wandi, Pak Toto. Terus buat Mas Sebelak, Mas Fahri yang ada di Batu, Pak Awi, Pak Idris, Pak Nuryono, terus buat Oma Yanti Queen, Bu Siti Asruan, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Bu Wira, Bu Ani Jaya, Bu Anester, Bu Mesyati Wipowo, Bu Siti Damnyati, Bu Isiharo, Bu Dewi, Bu Utri, Bu Jati, terus buat Mbak Amet, Mbak Lika Herlin, Mbak Linda, Mbak Ella, Mbak Amel, ayo Mbak Amel masuk, kangen suaranya rek, Mbak Amel, Mbak Amel, buat semuanya aja, buat siap. Abang Dio Pratama, selamat penduk ya, semoga sehat selalu, dan
1: amin, terima kasih.
3: Dijauhkan dari balik musik kita, selalu dalam lindungan Allah SWT, semoga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
3: Halo pulang jadi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, doa terbaik buat Bu Dian sekeluarga ya, sehat selalu juga. Kita geser ke line telepon sebelahnya. Halo, musik kita.
4: Halo, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
4: Lagunya apa? Lagunya Peter Pan ada?
1: Peter Pan enggak ada, adanya tadi apa itu udah tapi udah di
4: Armada.
1: Armada. 420 Bu, saya bacakan ya Bu ya. 420 Mangu, Rizky Febian Jangan Buang Aku, Irwansyah Pencinta Wanita, Tulus 1000 Tahun.
4: Oh, Tulus, lalu. Tulus.
1: Ya Tulus, tulus ya. Oke, okay. Salam-salamnya ya. Ibu.
4: Karena aku tadi enggak nyemak.
1: Iya, enggak apa-apa Ibu.
4: Minta maaf. Lagunya aku kirimkan untuk Umi yang

0: juga Bu Nur Yadila, Pak Idris sudah, terus Bu Tiara, Bu Wati Ramli, Bu Sulistiawati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih Mas Dio, paling sehat ibu. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya. Sampai mana tadi? Krisye dengan Kala Cinta Menggoda.

0: beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com dengan judul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidomatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali dalam Musik Kita 100% Indonesia. Seperti biasa kita mampir ke WhatsApp dulu. Ada Ibu Siti Rumia di Tuban ya. Saya putarkan voice note-nya. Waduh, ke silent.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagunya Irwansyah, Pecinta Wanita.
1: Siap.
2: Salamnya

0: Mbak Awi Bang Kobar. Dan salam untuk semuanya. Buat Mas Dionya terima kasih banyak. Semoga Mas Dio sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban ya. Sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Oke, Mbak Awi.
2: Apa yang belum diputar lagunya, Mas?
1: Yang belum ini 420 Mangu Jangan Buang Aku. Ini lagunya Rizky Febian. Raisa Tak Berharap Lagi, Terlanjur Cinta Cakrakan, Untuk Apa Mau Di Ayunda, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Mau untuk yang... apa ya?
1: Untuk apa ya?
2: Ya, aku untuk apa?
1: Oh, untuk menemani saya lah di siang hari ini.
2: Jelas, okay. Sampai tuntas ya.
1: Salam-salamnya. Nah,
2: salamnya ikutan Om Ayanti saja, Mas Yu.
1: Siap.
2: Untuk Mas Yu, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbak Wi. Sehat selalu. Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya masih membuka kesempatan untuk Anda satu lagi yang ingin bergabung ya. Oke, yang di HP nggak ada ini. Saya masih menunggu yang di HP, mungkin ada yang mau telpon lewat HP. Kalau tidak ada, saya ambil yang di line telepon rumah ya. Telepon rumah katanya ya. Oke, ada ini. Saya coba angkat ya. Halo, musik kita.
3: Oke, ada ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak D.
3: Mas Dio, lagu apa yang belum diputar?
1: Yang belum terrequest ada 420 Mangu, Jangan Buang Aku, ada Raisa Tak Berharap Lagi, Terlanjur Cinta Cakrakan.
3: Oh, itu aja lah, yang diminta Abah Awi tadi.
1: Untuk apa tadi?
3: Iya, itu aja lah.
1: Sama berarti sama Abah Awi?
3: Sama aja.
1: Oke, okay, ngikut ya. Salam-salamnya.
3: Oke, okay, salamnya untuk semua pendengar. Apa musik apa ini? Namanya musik siang ini.
1: Musik siang enggak apa-apa. Musik kita 100% Indonesia.
3: Selamat semua pendengar Pro 1 RI Surabaya di musik siang. Selamat istirahat dan semoga sehat selalu.
1: Siap.
3: Termasuk Mas Jo, sehat selalu dan semangat.
1: Siap.
3: Terima kasih Mas Jo. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Pak Ding. Sehat selalu ya. Saya Mas Jo ya. Saya Dio Pak D ya. Nih, saya sapa yang di line telepon sebelahnya ini. Oh, sayang sekali terputus. Ayo, Pak RT masih membuka satu kesempatan lagi ya. Siapa tahu ada warga yang ingin bergabung merequest lagu. Monggo. Musik kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Oh, alhamdulillah Ibu Utri di Merauke. Apa kabar?
4: Kabarnya keluarga saya di sini Merauke sehat, Mas. Ini dengan Mas siapa ya?
1: Mas Dio.
4: Oh, Mas Dio, ya saya sehat, Mas. Dan kita di Merauke hari ini cuacanya apa tidak teratur, mendung sedikit, panas lagi gitu. Surabaya bagaimana?
1: Surabaya terpantau panas ya.
4: Oh, panas ya. Kalau Mas Dio sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu.
4: Ya, mudah-mudahan sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Ya.
4: Mas Dio, saya mau request lagunya Rizky Febian. Tadi ada ya?
1: Ada, yang Jangan Buang Aku ya.
4: Iya, Jangan Buang Aku. Jangan iya. Buang Aku dari apa Merauke, Mas Dio.
1: Iya, jangan dong. Salam-salamnya Ibu Utri.
4: Oke, salam dulu ya untuk Mas Dio yang sedang bertugas. Semoga Mas Dio selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan kesehatan juga. Yang penting happy-happy bersama keluarga. Dan juga untuk Oma Yanti Queen, Ibu Wati Ramli, dan juga untuk untuk semuanya saja, pendengar setia RRI apa Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Dio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Sehat selalu ya sekeluarga di sana. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Irwansyah, Pecinta Wanita ya. Alhamdulillah Irwansyah strike ya. Langsung hadir ke ruang dengar Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk ke menit-menit terakhir ya, Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa. Ada dari Bu Yani Jaya ya. Ini Assalamualaikum Mas Di. Waalaikumsalam. Selamat siaran Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih. Lagunya 1000 tahun lamanya Tulus atau lagu Nada-nada Cinta. Oke, sudah putar semuanya ya, Bu. Salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Titi, Bu Siti, Bu Is, Oma Yanti, Bu Wati, Bu Hartini, Bu Utri Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Bu Nana, Pak Tua. Makasih Mas Diyu Pratama, penyiar idolaku, siaran semoga sehat rezeki lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Yani Jaya. Oke, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, Musik Kita.
2: Halo, Veronica ku. Veronica yang
3: nonani ku. Boisterum yang biasa, tambah jalan bantu ku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, lagunya?
3: Ariel sudah diminta, Bang.
1: Ariel sudah diminta.
3: Ini yang belum apa, Bang Deo?
1: Ini tinggal 420 Mangu, Raisa, Tak Berharap Lagi, sama Sedia Aku Sebelum Hujan.
3: Ya, aja lagunya itu Sedia Dini Sebelum Hujan.
1: Wah, ini.
3: Ya, kesukaan Mbak Dini
1: tuh.
3: Sedia Mbak Dini Sebelum Hujan.
1: Totok. Ya, oke, salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Bang Dio dan Mbak Dini, semoga mendengarkan lagu ini. Ini kesukaan Mbak Dini ini. Salam mari dulu ya, barisan turun ya, ada Bu Dosen Yani Jaya, Bu Titi Damayati, Bu Siti semuanya, keduanya. Yep. Bu Istikaro, naik Bu Istikaro, ini nama pun cantik Queen, Pedinda, Bu Freddy, terus dari Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Wira, terus ada lagi Bu Yuni Solotigo, Bu Nana, dan bapak-bapaknya sekarang ya. Mm-hmm. Bang Ahmad Irwan yang jauh, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Tua, Mas Bandi, Abah Awi, Pak Mul, Pak Desukisna yang barusan turun, Mas Habib Madura, terus Pak Wani, sudah semua ya? Pak Bambang sudah ya?
1: Sudah.
3: Ya, sudah Bang Diu, aku tunggu lagunya. Matur pun, thank you so much.
1: Thank you so much. Horas. Oke, terima kasih Bang Kobar. Oke, saya sapa lagi. Musik Kita, halo.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Sekretarisku.
4: Alhamdulillah Pak RT laporan.
1: Nggih, Bapak Sekretaris di mana?
4: Belum diputar apa Pak RT?
1: Oke. Menurut laporan warga ini ya, yang belum ya terputar 420 Mangu, Raisa Tak Berharap Lagi.
4: Pun.
1: Pun.
4: Kantong Kalit tok.
1: Nggih, Kalit tok.
4: Nomor setunggal mawon.
1: Setunggal mawon, Mangu nggih.
4: Nggih.
1: Nggih.
4: Kula badhe ngaturaken sugeng siang, saya sugeng midang ketaken kagem panjenipun sedaya kemawon.
1: Transit? Translate boleh.
4: Selamat siang. Aku keliru bahasa Jawa kok senene sing kono kok.
1: Iya, perempat itu bahasa Jawa.
4: Iya, senene. Selamat siang untuk yang saat ini lagi mantau. Kita doakan tetap semangat, insya Allah sehat. Untuk saudaraku yang barusan turun, Abang Kobar, mudah-mudahan sehat Bang, diantarkan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan sang pemandu acara siang hari ini tetap semangat, insya Allah sehat. Mudah-mudahan kalau ada acara, insya Allah kita akan ketemu lagi.
1: Amin, amin.
4: Ya, dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin.
4: Untuk Mas Tio Pratama,
1: siap.
4: Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat. Nyampe rumah tidak ada halangan apa-apa nanti pulangnya ya.
1: Amin, terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sekretaris RT saya ya. Oke, kita baca WhatsApp dari Bu Musdiati Wibowo. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari Cakrakan ya Bu. Salamnya buat Bu Is, Bu Is lagi dua kali Bu Isnya, Bu Hartini, Bu Siti, Rumia, Bu Omayanti, Mas Ali, semua pendengar Persatu Surabaya. Semoga Mas Dio sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga buat Bumus ya. Kita lanjut. Pak RT akan melanjutkan tembang lagu selanjutnya ya. Tadi Cakrakan ya. Sekarang Sedia Aku Sebelum Hujan. Sebenarnya saya berat mau memutarkan lagu ini karena ada yang minta dari tadi itu ya. Tapi enggak apa-apa karena terrequest oleh Bang Kobar Gobar. Kita hadirkan It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tahukah Anda bahwa ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah 17 Agustus 1945? Salah satunya, Bung Karno sebenarnya dalam keadaan sakit malaria ketika membacakan teks proklamasi. Bahkan 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Agama sebagai pengawas akal dan nafsu yang ada dalam diri manusia. Karena agama adalah tuntunan

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Astacita. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Yusiana Haryanto SE. Beliau adalah pelaku UMKM Sambel Kue gitu ya, atau Sambelku begitu ya. Dengan tema mengembangkan jaringan lebih luas untuk naik kelas. Seperti apa? Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, nanti kami juga akan hadirkan info prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, jejaring bersama dengan RRI se-Jawa Timur. Kemudian nanti kami juga akan hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa mengikuti berita Jakarta nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami hadirkan informasi sore hari ini bersama Dini Wardani Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pendengar, sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Baru Tuban mengalami perubahan harga dalam beberapa hari terakhir. Salah satu yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah komoditi bawang putih yang saat ini dijual hingga Rp40.000 per kilogram dari

0: Sebelumnya, ini hanya Rp22.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Tuban, Yulinar, mengatakan harga sejumlah bahan pokok masih berfluktuasi dan cenderung naik turun setiap hari. Beralih ke informasi selanjutnya, mendengar kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, wilayah Indonesia atau wilayah Jawa Timur, ini berencana menggelar aksi demonstrasi secara terpisah di Surabaya pada pekan ini. Aksi ini mengusung sejumlah tuntutan terkait dengan isu strategis nasional, di antaranya revisi undang-undang atau RUU Polri, RUU TNI, dan juga kondisi perekonomian nasional, serta penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, dan juga Koperasi Desa Merah Putih KDMP, penurunan harga bahan bakar minyak BBM hingga penguatan nilai tukar rupiah. Koordinator Lapangan Masyarakat Sipil sekaligus Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Iksan Aditya, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang munculnya kembali dui fungsi militer. Mendengar demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani, mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda ada di program Dialog Beranda Asa Cita dengan tema mengembangkan jaringan lebih luas untuk naik kelas bersama dengan Rumah UMKM. Dan di sore hari ini ada Ibu Yusiana Haryanto SE, beliau adalah pelaku UMKM Sambel Koe atau Sambelku, dan juga ada Ibu Pito, beliau adalah pembina UMKM. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Yusi.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik, terima kasih Bu Yusi sudah hadir di studio Perusahaan Terari Surabaya. Ibu Pito, selamat sore.
2: Sore Mbak, apa kabarnya?
0: Baik.
2: Sehat.
0: Kita jumpa lagi ya Bu Pito ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Perusahaan Terari Surabaya. Kami juga mengundang Anda pendengar di 0315345474 dan juga di 081 33 14 kali 992. Agak sedikit membengung ya di sore hari ini. Baik, nah mungkin Bu Yusi mungkin bisa dijelaskan dulu. Bu Yusi, awalnya mau melakukan UMKM Sambel Koe, kenapa kok harus sambel Bu Yusi? Silakan.
1: Nah, pertama kali itu gini, tahun 2023 saya coba merintis usaha kebun.
0: Oh, baik.
1: Tapi kebun buah-buahan ceritanya gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kan untuk mendukung usaha kebun kan ada di desa nih, di Kabupaten Bojonegoro. Saya kan pasti mempercayakan ke orang kan.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Baik.
1: Waktu itu kalau jarak salah satu yang saya tanam tuh adalah buah-buahan tuh buah durian.
0: Oh.
1: Durian
0: baik.
1: Premium, lalu alpukat, mangga, pisang, kelapa gitu ya. Di luasan 1,5 hektar.
0: Oke.
1: Untuk pertama menanam itu kan jaraknya saya ukur kan di 8x8. Dan
0: baik.
1: Untuk operasional di kebun itu kan membutuhkan biaya waktu itu. Pemikiran saya waktu usaha kebun, karena waktu itu usia saya 53.
0: Okay.
1: Saya masih ikut orang, nanti kalau 58 pasti kena pensiun.
0: Oh, benar.
1: Pemikirannya seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Nah, di sela-sela kebun itu belum pohon belum tumbuh tinggi kan.
0: Baik.
1: Masih bibit kan. Kita mencoba menanam tumpang sari dan pohon cabai yang kita pilih.
0: Oh, baik. Kenapa milih tumpang sari dan pohon cabai, karena apa itu, Bu?
1: Nah, itu ada sejarahnya. Karena waktu suami saya kan maklar kardus lah.
0: Oh,
1: profesinya udah pensiun lah ya. Nawarin kardus ke suatu rumah makan di Surabaya, ketemu penyuplai cabai di rumah makan tersebut.
0: Nah,
1: karena kita bukan background pertanian, suami saya coba ngomong, mas, kalau nanam tuh enaknya apa? Aku tuh ada kebun ya, ceritalah.
0: Okay.
1: Oh, cabai aja Pak. Yuk, kita tuh sempat sowan ke rumahnya, diajari orang Pare Kediri lah.
0: Oh, baik.
1: Dia termasuk sukses lah, karena bertahun-tahun usaha itu dia ngomong, mending ini Pak, kalau mau, kalau harganya bagus lumayan, tapi kalau harganya pas jelek ya, ya bisa rugi daripada tanaman lain. Akhirnya kita bicara sama petugas kita yang kita percaya di kebun kan, namanya Pak Bayu lah, kalau saya manggil Pak Bayu. Ya apa ini, mau gak coba ini? Oh, mau, coba, kita coba. Dan kita tuh belajar dari nol, yang ngajarin ya yang kenal di Kediri itu namanya si Mas Nanang kita manggil. Diajari bibit beli di dia, dipandu lah istilahnya. Nah, alhamdulillahnya kok berhasil gitu. Yuk, habis itu kita bingung begitu panen, wih, masarinya gimana? Kita sampai ke pasar Pucang saya bawa waktu itu.
0: Baik.
1: Lalu saya dibantu teman-teman lah grup WA. Oh, coba tawarin rumah makan ini itu, catering. Ya, puji Tuhan mereka welcome.
0: Oh, baik. Nah,
1: karena kualitas yang saya siapin saya harus beda sama pasar
0: yang lain.
1: Kan. Jadi kok jelek-jelek tuh udah saya sortirin gitu loh. Jadi benar bagus. Dan kita baru tahu kalau cabai itu 2x24 jam tuh mesti kejual. Kalau enggak tuh bobotnya susut.
0: Oh, gitu.
1: Sama tangkainya tuh menghitam, layu.
0: Oh, baik.
1: Nah, dari situ saya merasakan, oh, beratnya bertani itu seperti ini.
0: Baik.
1: Karena ternyata kalau waktu panen raya tuh harganya super dulu.
2: Anjlok ya.
1: Anjlok 13-15 ribu, itu nangis tuh petani.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena untuk cabai sendiri itu biayanya cukup gede, karena setiap 3 hari kami harus melakukan pemupukan.
0: Yuk,
1: biar nggak kena
2: hama,
1: hama ya, daun keriting itu kita harus obatin dan harus telaten. Dari rumput-rumput di sebelah-sebelahnya pun kita harus benar-benar steril, dibersihkan. Nah, nah dari situ saya merasakan, oh bertani itu ternyata
0: susah.
1: Tidak seperti yang saya bayangkan. Betul kan? Tapi kan sudah masuk ya. Otomatis saya memikirkan, saya ngomong ke penjaga saya, ini kalau kita bisa dapat nilai lebih itu harus saya olah. Akhirnya saya coba, saya mikir, ini cabai ditaruh ke rumah makan pasti habis. Berarti orang masyarakat Indonesia tuh
2: suka
1: penggemar
2: sambel.
1: Udahlah, pokoknya masakan yang pedas-pedas. Lalu terbersitlah saya membuat sambelku. Ya bisa sebetulnya sambel kowe ya bisa. Sambelmu ya bisa. Sambel. Jadi saya tuh mengartikan sambelku itu adalah yang saya sajikan penuh dari dapur saya rumahan, saya bikin resep biar menjadi sambel berada di buat kamu.
0: Baik.
1: Itu di meja kamu. Nah itu akhirnya saya mencoba resep. Saya cobakan pertama ya penjaga, otomatis penjaga saya ya dan keluarganya ya. Wah enak bu, enak bu. Yuk teman-teman. Wah enak, enak. Dari situ saya PD dah 2025 ada kesempatan coba di PIRT. Akhirnya saya PIRT kan ya kan. Lalu coba proses halal. Itu disuruh masak seharian, dites tuh ya. Sampai dia ngomong, wah ini dapurnya lah, bersih, standarnya pengemasan pun waktu COVID tuh saya beli alat steril UV itu juga saya pakai, jadi semua tuh munir steril gitulah. Akhirnya tim halal juga lihat, nih akhirnya saya di approve ya. Dari situ saya baru mulut ke mulut jualnya. Kan masih kerja ikut orang. Nah namanya manusia tuh berencana ya, pengennya kan pensiun 58 ya. Gak taunya saya kena PHK Maret lalu 2026 ya, dari perusahaan. Dipensiunkan ya, tetep bahasa halusnya PHK lah istilahnya itu. Akhirnya dari situ saya pikir dengan usia saya yang 55 tahun, betul kan, mau mencari pekerjaan lain dan juga expired lah ya. Nah mau gak mau akhirnya saya juga berpikir saya mengembangkan sambelku yang jelas saya sudah punya izin edar. Ya kan ada 10 rasa saya di approve dan juga sudah sertifikasi halal. Dan saya juga masuk binaan Bank Syariah Indonesia,
0: BSI.
1: Jadi dan ya ikut ke apa ketemu Bu Pinto ini masuk di komunitas kayak UMKM gitu loh. Jadi kita memang sebagai pelaku UMKM awal tuh memang harus aktif mau gitu.
0: Baik.
1: Itu sejarahnya.
0: Nah Bu Yusi, ini kan kalau kalau kita melihat bahasanya usaha sambel ini kan banyak ya Bu Yusi ya. Dan juga tantangannya kan banyak ya, apalagi macamnya orang juga ya yang usaha sambel itu juga banyak, gitu ya. Saingannya banyak gitu ya. Apa kiat suksesnya Bu Yusi untuk tetap enggak apa-apa lah walaupun saingannya banyak, walaupun tantangannya banyak tapi tetap aja pakai produk sambel ini Bu Yusi.
1: Nah. Semua usaha tuh pasti ada tantangannya. Kalau smooth-smooth ya juga enggak enak ya kan, benar kan? Nah, maka dari itu saya bikin sambel yang tentunya ada yang wajar ada di pasaran dan yang jarang. Nah, contohnya yang wajar apa? Sambel terasi. Semua orang pasti bisa nyambel ya kan? Tapi saya juga ada keunggulan sambal bawang telur asin. Nah kan gak pernah didengar kan. Nah saya juga mengeluarkan sambal bawang telur asin kemangi. Itu juga ada. Lalu saya juga mengeluarkan sambal kecombrang. Nah itu yang agak jarang juga. Sambal udang rebon, sambal bawang biasa yang di approve lagi, sambal ijo, sambal suwir, sambal cumi, sambal ikan peda. Yang empat memang belum saya produksi. Alasannya saya keluarkan enam, saya harus bangun distribusi dulu. Kalau baik. Distribusi, kan sekarang saya lagi semangat untuk bangun distribusi ini ceritanya kan. Harus mengembangkan pelaku baru. Kalau distribusi itu sudah terbentuk, market sudah ada, apapun yang akan kita sajikan itu sudah ada jalannya. Nah jalannya ini yang lagi saya rintis.
0: Oke, baik. Ya. Jadi kuncinya inovasi begitu ya, Bu ya.
1: Iya, ya memang inovasi di produk ya otomatis yang enggak ada di pasaran kayak sambal bawang, telur asin lah. Di search itu kan pasti enggak ada pun mungkin ada tapi sedikit atau relatif enggak ada atau bawang telur asin kemangi itu jelas enggak ada.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu akhirnya yang merupakan yang ibarat produk unggulan saya, betul kan? Tapi balik-balik kita tuh nggak perlu takut karena ini nih makanan menyangkut selera, betul kan? Kalau orang udah cocok lidahnya, ya pasti balik. Itu aja. Dan kita lihat aja ada rumah makan mau di apa gang-gang kecil pun kalau dicari orang kalau emang itu cocok lidahnya kan. Nah itu jadi itu yang bikin saya enggak takut lah dan kalau harga tuh relatif kompetitif kok kita.
0: Baik. Jadi inovasi, branding dan juga kemampuan untuk membaca pasar gitu ya Bu Yusi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, sekarang ke Bu Pinto. Bu Pinto, ini kan otomatis kan kalau ngomongin tentang UMKM kan juga membina UMKM kan ini kan juga bukan hal yang mudah gitu ya Bu Pinto. Ada banyak kawan-kawan UMKM yang mereka ini justru malah kesulitan untuk membuat pasar. Seperti tadi Bu Yusi tadi menceritakan tentang banyak produksi cabai itu kemudian bingung ini mau dijual kemana. Tipsnya seperti apa Bu Pinto?
2: Kalau saya melihat dari teman-teman seperti Bu Yusi contohnya ini yang penting itu mau melangkah ya, mau mengedukasi bagaimana dirinya sendiri untuk mau kesempatan yang ada itu digunakan. Bu Yusi tidak pernah menolak apapun yang saya tawarkan. Iya, jadi semua tergantung dari dirinya sendiri sih kalau saya bilang. Kesempatan ada, pintu terbuka, tapi kalau tidak mau dilewatin dan tidak mau melangkah, ya sama aja. Ada kan sering bilang gini, "Wes aku di sini aja." Tapi enggak mau melangkah. Padahal nanti temennya udah sampai jauh, "Kenapa kok bisa ya Bu Pinto bawa ini? Kamu kok bisa mini gini-gini?" Kayak gitu kan. Nah, kembali lagi seperti Bu Yusi. Bu Yusi ini jaringan apapun dia tempuh. Untuk brandingnya dia udah luas banget. Yang namanya backing demo, di mana ada komunitas baru, ada UMKM baru, dia selalu ada. Produk dan Bu Yusinya sendiri seperti itu, Mbak.
0: Jadi kuncinya adalah pantang menyerah.
2: Betul.
0: Karena kan kalau berusaha atau membuka jalan itu kan juga bukan hal yang mudah ya, Bu Pinto. Betul. Ya. Dan itu pasti dibutuhkan hal-hal yang mungkin bisa dibilang yang kita harus fight, tetap fight meskipun apapun rintangannya gitu ya, Bu ya. Baik, ada di WhatsApp ya di sore hari ini dari Bu Septia ya, yang ada di Surabaya di kawasan Rungkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ibu narasumber sore hari ini. Kalau bicara tentang sambal, sambal itu kan banyak macamnya dan juga banyak rasanya dan tentu harganya juga variatif. Dan apa enggak takut kesaingan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu.
1: Kalau kita ngomong persaingan, itu pasti bisnis apapun hari ini persaingannya ketat.
0: Baik.
1: Tapi kita kalau kita tuh wajib pede aja lah istilahnya ya. Karena kita yakin yang kita sajikan tuh adalah enak dan baik gitu loh. Dan ya puji Tuhan lah, beberapa yang ditester sama yang pembeli gitu kan. Saya mengembangkannya sekarang gini loh ke Mbak. Saya terus terang mengembangkannya berbeda sama yang orang lain kembangkan. Mungkin orang lain ditaruh mie, saya bukannya nggak ada di modern market ya, sambal saya sudah ada di modern market bahkan sampai di Bali sekarang. Cuman bukan arti bahwa sambal itu nanti dijual ke toko-toko lebih afdol. Itu pemikiran itu saya jadi berubah. Itu tapi sambal saya ada di Pusol yang terkenal di Surabaya sudah masuk. Tapi bukan itu esensinya yang saya mau omong. Saya dengan keadaan seperti ini, ekonomi yang kurang kondusif lah istilahnya ya, gonjang-ganjing BBM naik inilah, mesti banyak orang yang menjerit. Akhirnya saya tuh berpikir bahwa saya ini pelaku UMKM baru. Saya merasa sudah banyak disupport oleh komunitas, dan saya juga diberkati oleh Tuhan, bisa ngeracik sambel, gitulah istilahnya, ada kesempatan habis PHK yang jadi nggak nganggur lah istilahnya gitu ya. Nah akhirnya saya pikir saya membuka banyak reseller. Terus terang kenapa? Jadi prinsipnya diberkati untuk memberkati orang lain. Nah, kenapa saya berpikiran demikian? Saya yakin di bawah kolong langit semua itu ada waktunya. Bener kan? Itu aja itu kan.
2: Habis itu.
1: Nah, karena gini. Karena saya merasakan saya juga pengen kerja sampai tutup selesai 58, ternyata 55 sudah enggak. Berarti ada waktunya saya selesai. Tapi tidak semua orang itu siap saat dikala ada kejadian yang luar biasa lah. Betul kan? Tambah kondisi ekonomi gini, akhirnya saya kenapa memikirkan jalur reseller. Saya terus terang di postingan, bahkan postingan IG sambel underscore kue underscore Indonesia itu yang maintain saya. Saya nih ya owner, ya karyawan, yang racik sambel, ya jualan, itulah istilahnya. Itu saya bikin,
0: dikerjain sendiri semua ya Bu ya.
1: Sampai saya ya konten ya gitu kan istilahnya ya. Itu memang saya kerjakan sendiri karena memang saya menyadari masih kecil, saingan banyak. Kalau saya ikut nambah karyawan membebani kos dong, bener kan? Akhirnya pemasaran saya itu sekarang banyak menggunakan reseller. Nah saya nggak tahu dari mana namanya reklame mulut ke mulut itu lebih bagus menurut saya. Saya itu sampai dihubungin orang-orang, Bu, saya boleh jadi reseller? Oh iya, boleh. Dan saya tetaplah reseller itu memang ada ketentuannya. Dan saya hanya bisa membantunya mereka, saya larang untuk stok. Tugasnya apa? Tugasnya
0: aja.
1: Cuma jual ke grup WA, mau ibu rumah tangga, mau sudah pensiun, mau tua, mau muda. Yang punya komunitas silakan share-share materi promosi aja, saya support. Nah, jadi ada sejumlah keuntungan lumayan lah, saya berbaginya tuh lumayan lah. Nah, itu akhirnya reseller tuh banyak membantu saya menjualkan. Bahkan ada salah satu reseller sampai testimoni ke saya, bu, sambelmu ini sampai ikut umroh loh bu. Ya puji Tuhan aku gitu. Ya ada teman saya juga jual. Anaknya wisuda di Vancouver kemarin sih ngomong gini, saya bawain sambel mau tak kasih anak saya. Nah saya sampai sambelnya itu sudah dirasakan orang-orang ya. Nah dari situ ternyata gini, memang kenapa saya bisa kompetitif harganya dulu? Karena saya kerjakan sendiri jawabannya. Kenapa saya tidak takut? Karena saya yakin yang saya masak itu dari bahan semua saya nyensor. Apalagi saya petani cabai rawit. Ya kan, saya sangat ngerti cabai yang mesti saya pilih gitu loh, nggak sembarangan gitu loh. Habis itu dari proses pemasakan juga dalam kontrol saya, sampai packing UV semua tuh sterilisasi saya sendiri. Jadi jadi saya nggak pede. Kenapa menjawab tadi nggak takut? Saya tidak takut karena memang persaingan tuh akan tercipta terus menerus. Yang penting kita yakin bahwa produk kita baik, ya kan? Dan kita, kalau kita tuh rasanya bisa diterima masyarakat, saya yakin masyarakat akan nyari kembali kok. Dan itu yang terbukti di saya ya gitu. Reseller saya hidup. Bahkan di label saya pun standarnya persis ke modern market tuh reseller. Tidak ada handphone saya sama sekali. Karena harapan saya membangun bagaimana nanti pembeli itu akan menghubungi reseller saya dan reseller saya ke saya. Jadi saya itu memang sudah atur sedemikian rupa lah, kayak simbiosis mutualis. Kalau reseller terberkati dengan usahanya, secara otomatis saya juga terberkati karena dia akan ngambil di saya.
0: Luar biasa gitu ya. Dan ini gak gampang gitu ya Bu ya, karena kan ini diperlukan juga, ya bisa dibilang ada beberapa hal yang butuh kemampuan komunikasi juga begitu ya Bu Winto ya, untuk mendapatkan reseller. Karena reseller kan juga kadangkala ada yang mau, ada yang nggak mau ya Bu Pinto ya. Gimana Bu Pinto kalau tadi apa yang mungkin bisa dibilang ngomongin tentang reseller, otomatis kan ini juga ada strategi apa sih Bu Pinto sebagai pembina UMKM?
2: Kalau aku lihat dari strateginya Bu Yusi ini, dia strategi yang paling cakep lah, paling pinter ya.
0: Okay.
2: Karena reseller itu kan perpanjangan dari branding, okay, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, karena okay, dia menjaring jaringan luas. Jadi artinya dari satu ke satu, mulut kan lebih panjang daripada cuma sekedar banner ya. Karena banner kan harus dibaca selesai.
0: Yeah.
2: Tapi kalau reseller ini kan dari satu, dia menjual, nanti dia suka, nanti menyampaikan lagi ke yang lain dan yang lain. Nah, ini yang membuat Bu Yusi semakin hari semakin percaya diri bahwa produknya dia tidak produk yang asal, asal-asalan yang seperti orang-orang takutkan gitu. Nah, dia punya apa ya istilahnya,
0: value gitu ya.
2: Iya, jadi sepertinya nilai lebih. Jadi nilai lebihnya aku percaya dengan produkku, aku percaya dengan diriku, dan aku percaya dengan kemampuanku. Nah,
0: baik,
2: itu yang seperti Yusi lakukan saat ini.
0: Luar biasa.
2: Dan itu juga berlaku untuk teman-teman UMKM di luar sana ya. Jadi yang seperti ini yang saya acungin jempol juga tadi, dia waktu bikin reseller, flyer dan lain-lain tidak pernah menyebutkan nomor HP-nya.
0: Oh, baik.
2: Karena kalau orang akan menyebutkan apa HP-nya, reseller ini akan mati.
0: Iya.
2: Karena akan mencari produsennya kan. Nah, tapi Bu Yusi mengambil sikap yang bijaksana untuk resellernya tetap hidup dan dia sendiri tetap produksi dengan intens.
0: Baik. Promosinya terjaga juga Bu Yusi ya.
2: Betul, iya.
1: Sebenarnya kalau di IG itu memang ada handphone saya sih sebetulnya, tapi memang saya open resellernya tuh saya masukkan IG, bahkan sampai saya dihubungin supplier kemasan itu tak tanya, loh kakak tahu HP saya dari mana, kok tahu sambelku, oh dari IG, ternyata medsos juga pengaruh sih, cuman saya menetapkan harga jualnya saya sama reseller sama. Kecuali kalau orang itu ngubungin saya, oh saya mau jadi reseller, nah, nanti baru saya kasih ketentuan reseller tuh sekian, nanti saya kasih harga sekian, nanti kakak jualnya di sini.
2: Jadi secret antara produsen dan reseller.
1: Jadi itu sudah saya atur. Kalau HET-nya sudah saya atur. Kecuali kalau umpamanya di modern market itu kan saya udah kasih ke dia harga, tapi dia itu kan aping sendiri. Kalau yang reseller itu udah kita atur cara mainnya sih, jadinya reseller nyaman, saya sendiri juga nyaman. Kok beli lewat saya juga ngomong harga saya sekian,
2: sama,
1: kembar
0: gitu. Baik.
1: Karena dia kan pemakai, kecuali dia reseller itu
2: beda, beda. Nah itu yang jadi kunci. Jadi kunci reseller tuh seperti itu. Jadi karena apa Bu Yusi itu seperti saya berharap yang mungkin mereka yang sekarang ini juga memperlakukan untuk dapat reseller, mungkin seperti itu yang bisa dikerjakan. Karena seringkali saya bilang, kamu kalau bikin sesuatu jangan dikasih nomor handphone. Nah, itu tapi sering disertakan. Jadi orang yang mau jadi reseller ya percuma kok jadi reseller, toh ya belinya ke produsen kan gitu.
1: Kalau di label itu semua kita nggak ada, termasuk IG pun tidak tercantum di label.
0: Baik.
1: Itu sih, cuman ada kemarin sih ada satu pembeli ya ini ya. Saya juga enggak kenal dia beli dari siapa ya. Saya banyak reseller ya udah beli dari orang itu kan. Dia tuh bisa ngetat saya karena dia sampai cari IG gitu loh. Tapi tetap saya keluarkan harga sama sih. Jadi dia enggak masalah.
0: Jadi aman gitu. Ya, Bu ya. Sama menjaga hati.
1: Cuma saya tanya, beli dari siapa? Oh, si X. Padahal saya ya enggak kenal si X. Jadi itu.
0: Jadi sama-sama menjaga hati antara produser dan juga reseller.
1: Jadi kayaknya pemasaran saya itu memang dari mulut ke mulut deh yang ini. Rasanya enggak mengenal sama sekali. Kadang orang itu mengenal saya dan saya tuh enggak tahu yang disebut
0: dari mana.
1: Referensi dia itu saya enggak kenal.
2: Tapi ini sebagai pengusaha dan reseller ini kunci yang patut kita kunci sekalian gitu. Jadi hanya produsen dan resellernya aja yang tahu rahasianya.
0: Baik.
2: Saya sendiri juga gak tahu kok rahasianya.
0: Bu Peter dan juga Bu Yusi, ada satu yang masuk juga di WhatsApp ya. Tapi kita jeda dengan satu informasi berikut ini mendengar. Sesaat lagi Dini bacakan ya. Kita jeda 1 menit dulu.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket. tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand Prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
0: Sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, masih ada dalam program Beranda Asta Cinta, mengembangkan jaringan lebih luas untuk naik kelas bersama dengan Ibu Yusiana Haryanto dan juga Ibu Pinto di sore hari ini. Ada satu WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Rati yang ada di Sidoarjo. Selamat sore Mbak Dini Wardani dan juga selamat sore Ibu Narasumber. Saya mau menanyakan, kalau berjualan sambal itu kan otomatis harganya tergantung sama harga cabai. Kalau harga cabainya mahal, bagaimana mendapatkan keuntungan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga cabai ini juga fluktuatif. Kemudian yang ketiga adalah seberapa tahan lama sambelnya ini ketika dibawa keluar kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, silakan Bu Yusi.
1: Nomor satu harga cabai. Tapi kita perhatikan harga cabai itu sebetulnya naik pada season-season tertentu. Kemarin mau Idul Adha mahal itu. Tapi itu suatu resiko. Tapi sebetulnya saya dalam menghitung HPP udah perkirakan dengan harga yang
2: mau naik turun ya itu ya.
1: Nggak turun sih sebetulnya, sudah agak cukup tinggi.
0: Okay,
1: jadi kita UMKM itu harus juga belajar ngitung biaya produksi. Kalau kita owner jadi karyawan loh ya, nggak boleh jadi ambil keuntungan. Jadi itu ada saya di training pembukuan UMKM baru-baru ini lewat Zoom. Dikasih template-nya, kita harus isi. Karena saya baru jadi ngisi. Cuman kita udah perkirakan cabai itu umpamanya tak patok sudah di 70.000 gitu. Umpamanya jangan kita ngomong sekarang 40 gitu. Nah, kita sudah tetapkan, jadi kita tahu profit kita tuh berapa. Tapi kalau di bawah 70 ya kita profitnya lebih tinggi, kalau 70 lebih ya berkurang. Tapi artinya kita enggak rugi. Itu yang nomor satu ya. Yang nomor satu. Yang pertanyaan kedua tadi apa?
0: Yang pertanyaan kedua adalah harga cabai ini kan naik turun. Kemudian yang ketiga adalah tahannya berapa lama?
1: Oh, kalau tahan itu prinsip bikin sambal itu harus tanek. Tanek tuh artinya pokoknya kadar airnya tuh harus berkurang.
0: Baik.
1: Itu memang agak lama itu ya, paling ya flek-flek dikit lah.
0: Jadi
1: pakai masker kan, tapi kan aman.
0: Digoreng gitu ya, Bu ya.
1: Naneknya gongsoan itu harus tanek. Itu tuh bisa tahan lama sih.
0: Lamanya sampai kapan Bu? Mungkin bulanan atau mingguan atau gimana?
2: Bulanan ya.
0: Sampai 3 bulan gitu?
1: 3 bulan
0: sampai.
1: Bisa.
0: Harus
1: tanek. Jadi kalau saya sih dari bahan tuh udah saya itu kan ada tekniknya ya. Jadi kita tuh saya dari bahan pun kalau orang ada langsung masak cuma sekali, kok saya enggak dua kali. Jadi ngeluarin air dulu, baru saya habis itu saya gongso lagi. Jadi harus tanak. Harus tanak.
0: Ada resep rahasia nggak sih Bu, atau mungkin buat cabai itu ya udah buat sambal itu ya udah kayak gitu aja?
1: Sebetulnya kalau resep tuh nggak rahasia ya, saya yakin setiap orang tuh bisa bikin sambal. Cuman mungkin
0: beda tangan beda rasa.
1: Mungkin sebetulnya itu saya juga bikin konten itu, kenapa sambal tiap-tiap orang itu beda. Tapi sebetulnya bukan ya, memang bukan beda tangan beda rasa ya. Cuman mungkin kalau yang jadi resep punya saya, umpamanya garamnya berapa, gulanya berapa, itu yang membedakan. Ya, sehingga rasa yang pas. Tapi saya yakin sih semua orang bisa bikin sambal sih. Mungkin gak ada yang lebih enak juga. Cuman yang penting tuh konsistensi. Itu kita gram-graman saya timbang semua kok.
2: Makanya itu yang perlu.
1: Dan saya kan sudah sertifikasi halal. Standar masaknya itu juga diatur loh. Boleh kita masak yuk umpamanya nggak maskeran, tambah kena lombok gebras-gebras, itu kan nggak boleh, itu nggak boleh, harus pakai penutup kepala, rambut itu wajib, lalu semua bahannya harus sudah ada halalnya, dan kan waktu kita ngajukan izin itu kan kita ngasih komposisi tuh, betul kan? Itu sudah mereka sudah mengetahui bahannya saya pakai tuh ini.
0: Oh baik.
1: Karena saya pernah ada satu kejadian waktu di survei, saya itu pernah beli gula merah nih ceritanya nih. Saya pakai gula merah kan, gula merah itu padahal ada logo halal loh, ternyata enggak halal.
0: Oh itu baik.
1: Kedetek sama petugas langsung suruh ganti, saya langsung ganti dan benar yuk, akhirnya itu yang menjadi standar itu. Jadi itu tuh semua tuh kayak mereka punya kayak bisa ngecek gitu loh.
0: Baik. Gula merah ada yang enggak halal, yang bikin enggak halalnya apa Bu?
1: Ya mana aku tahu kan. Karena kalau kita beli kemasannya tuh kan harus semua segaram, sawap, gula, semua kecuali cabai, rempah-rempah itu enggak. Cuma kok lainnya wajib itu.
0: Oh baik.
1: Agak lumayan lah. Jadi saya tidak berani mengubah komposisinya karena kan sudah setor. Termasuk desain pun saya nggak berani mengubah karena sudah di approve sama PIRT dan Dinkes. Itu kan dicek kita nggak bisa.
0: Baik.
1: Nah, tapi gram-gramannya berapa itu yang tahu ya saya. Makanya gulanya mau 10 gram, 100 gram, pokoknya gitu kan saya dengan 1 kilo resepnya ini berapa gram ya memang saya yang bikin, ambil dulu ya waktu bikin gini sambil tak tulis gitu. Yuk rasanya enak enggak, pertama bikin kan gitu coba rumahan, eh kok kayaknya kurang mantep iki, kasih lagi garam apa-apa itu dulu ya tak tulis manual gini yo tesnya bolak-balik. Kenapa kalau orang ngomong kenapa kalau R&D itu mahal, ya mahal orang sekali buat gitu gak enak besok kan pasti bikin lagi kita.
0: Baik.
1: Untuk tes terus itu loh. Pertama kali saya ngetes terus kok sambel.
0: Oh gitu ya Bu ya. Berarti harus trial errornya bolak-balik gitu ya.
1: Ya sebelum sebelum PD ikut PIRT bikin NIB lalu halal tuh ya trial and error.
0: Trial
1: pasti
0: and error.
1: Itu semua usaha mesti gitulah.
0: Baik.
1: Enggak kan enggak pede ya waktu keluar. Nanti takut enggak enak itu aja dulu. Pertama kali terasinya aku kerasa banget
2: kebayang
1: komen dari temanku. Weh, kok terasinya kerasa lah. Terus lagi teman tuh, kakehin iki ketok tak turunin gitu. Sampai ini pas gitu. Pertama yang ditestimoni siapa? Ya teman-teman deket toh. Setiap kumpul tak kasih sambil suruh makan yuk suruh tes. Ya teman-teman lingkungan saya lah, semua keluarga, anak saya semua tak suruh tes. Tak suruh komen apa kurangnya itu.
0: Untung enggak tesnya Dini ya. Dini komen kurang banyak, Bu.
2: Nanti harus dites. Sudah dibawa testernya.
0: Biasanya kalau Dini tuh makanan cuma dua, Bu. Yang pertama enak, yang kedua enak banget.
1: Ya itu sih menjawab, ini udah menjawab ya pertanyaan.
0: Iya, udah menjawab ya pertanyaan dari Bu Rati ya di sore hari ini. Nah, ke Bu Pinto ada nggak sih kayak seperti mungkin kalau dibilang pembinaan begitu ya Bu ya, untuk ini harus mau ke sertifikasi halal, kemudian ke tes PIRT, kemudian ada tes yang lain. Ada pembinaannya nggak sih Bu dari?
2: Ada. Kami dari dinas ada sosialisasi. Seperti sekarang ini kan lagi ada upgrade NIB. Sesuai dengan bidangnya, KBRI-nya. Nah ini UMKM kami akan bersosialisasi dengan pihak-pihak terkait. Sekitar bulan Juli lah nanti kami adakan untuk legalitas yang baru. Nah kemarin saya juga ikut ini sosialisasi tentang halal yang dari Desperindak ya. Tentang halal untuk bulan Oktober semua kan sudah harus halal. Seperti betul yang disampaikan Bu Yusi, semua produk kecuali cabai tadi kan nggak halal ya. Seperti tadi gula itu kan juga ada yang nggak halal. Termasuk kalau dalam produksi ada pelihara burung, ada tempat sampah, atau ada pelihara yang
0: kucing gitu ya.
2: Ya itu nggak boleh.
0: Gak boleh.
2: Katanya
0: ya, Bu,
2: kurang suci, kurang higienis, jadi tidak halal seperti itu. Jadi kenapa waktu teman-teman yang pelihara seperti itu di rumahnya seringkali diungsikan. Jadi waktu petugas mau datang gitu ya, rumahnya memang dibersihin sengaja gitu. Tapi kalau dadakan mungkin ya tidak lanjut gitu. Jadi seperti itu. Dan juga kebersihan dan sebenarnya pakai masker, pakai ini juga itu harus ketentuan sih seperti itu.
0: Untuk mendapatkan sertifikasi ini tadi
2: Ya, Bu, ya. Tapi kalau misalnya seperti legalitas itu memang ada binaan kami dari
0: Dinkop ya. Baik. Ada siang hari ini ya. Ini enggak tahu nih namanya siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, saya ingin dibagi tips tentang cara memilih cabai yang baik. Terima kasih. Baik. Silakan ini enggak ngerti nih namanya siapa. Silakan Ibu.
1: Pokoknya kalau beli cabai yang baik tuh lihat aja
2: tangkainya.
1: Tangkainya tuh mesti harus masih hijau segar. Nah, itu. Kalau saya kan bisa kan otomatis saya sourcingnya sekarang banyak juga ke pasar keputaran kan. Nah, saya kok malam biasanya udah turun tuh dari keranjang. Itu kita lihat begitu tangkainya hijau itu belum kecampur, kita minta yang di situ. Itu ciri khas awalnya aja sudah itu. Nanti kalau dari bentukannya itu memang sudah kelihatan seger-seger masih bagus. Kalau udah 2 hari itu tangkainya ada hitam-hitamnya. Diputek pun jadi susah. Kan kita habis kok begitu belanja kan malam pun ya sampai jam 12 langsung tak putihin, dibersihin. Langsung masuk jadi, kulkas.
0: Jadi harus effort banget ya.
1: Effort banget nih karena masih BUMS nih loh, badan usaha milik sendiri ini masih jadi effort banget nih. Saya pasti seminggu berapa kali itu ke keputaran karena udah ya sudah tahu sih. Saya kan milih ya, ya itu biasanya memang lagi malam tuh banyak yang udah datang itu masih segar, masih karung-karungan gede-gede dulu. Tapi kita beli 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo sama kok.
0: Jadi milih-milih sendiri gitu ya Bu ya?
1: Milih, kan pedagangnya banyak. Nah, kadang kalau saya cabai juga dilihat. Cabai itu kan ada yang kecil-kecil loh. Itu saya nggak mau.
0: Ada yang kadang nyelip hijau gitu ya? Merah-merah ada yang nyelip hijau.
1: Itu nggak bisa dihindari. Karena waktu, waktu mutik cabai, saat kenapa kebun itu juga tak steril sama saya. Terus terang saya, petugas saya juga Pak Bayu juga nggak ngomong Bu, jangan diizinkan siap orang boleh tengok-tengok kebun. Oh ya kenapa? Karena ternyata nanam cabai itu rantingnya tuh kayak ringkih. Kalau kita mutik itu itu bisa nyenggol yang hijau itu jadi kepetik.
2: Itu enggak digunting.
1: Harus gunting 1,5 hektar. Gak bisa saya. Saya pakai timnya 4 orang. Itu juga pilihan yang yang bisa rapi karena kita berharapnya kok di kebun itu kan sudah kita pasang mulsa tuh ada jarak-jaraknya. Kalau dia sembarangan itu merusak tanaman yang lain dan kita kan berharap kalau panen setelah dipanen itu bisa saya langsung kita sterilkan, kita bersihkan sama penjaga saya semua. Habis itu kita langsung semprot obat lagi, didiemin. Itu kan seminggu lagi itu kita bisa panen lagi. Kalau kita nggak api itu banyak merusak dan nggak bisa panen lebih panjang. Nah, juga kalau kaitan kayak cabai tadi ya, kalau kita orang awam patokannya wis gampang, putiknya mesti harus hijau dah. Dan cabai yang kebetulan saya tanam kan dulu jenis Asmoro dan Ori. Itu kalau orang ngomong cabai setan.
0: Kenapa tuh? Karena pedes banget.
1: Nah, jadi saya pun kok sekarang nyari di pasar saya nyari yang itu karena cabai itu macam-macam jenisnya. Dan saya milihnya yang itu satu gede dan putihannya gampang dan itu pedas. Cuman ya memang beberapa kok bikin gini. Ada yang kendala kayak kita pengusaha sambal ya, mamanya ya. Bu, kok yang kali ini pedes banget? Yang kemarin tuh saya sampai nggak kuat. Ya pernah dikomplain ngono loh. Yang kemarin pedes padahal itu standar resepnya sama. Nah, kita kan nggak bisa nentukan satu cabai itu sangat pedes. Hasilnya itu kan dari Tuhan kan. Ini enggak, padahal takarannya sama. Nah, kadang itu juga pengaruh itu yang itu saya nggak bisa jawab lah itu kok itu. Karena memang dari atas gitu jadi ini itunya pedas banget ya. Padahal gitu kita Jadi macam takarannya persis. Yeah. Nah, cuma kalau tadi menjawab cabai yang bagus, cari yang putih, tangkainya masih hijau.
0: Tangkainya masih hijau. Ya, jadi kalau nyelip hijau pun cabai hijau ya nggak apa-apa gitu ya, Bu ya. Asalnya nggak banyak-banyak gitu ya.
1: Sebenarnya cabai. Cabai hijau.
2: Cabai sih bukan hijau ya, kuning ya, semi kuning. Oh. Kalau yang hijau ada sendiri itu loh Mbak, yang untuk makan tahu yang
1: dari
2: Sumedang.
1: Tapi memang kadang kayak belum orangnya udah kepetik itu tapi itu 1-2 sih.
0: Baik.
1: Padahal cabai itu mengandung itu loh apa vitamin alami loh.
0: Apa itu Bu?
2: Vitamin
1: alami. Jadi umami itu cabai itu mengandung itu.
0: Baik. Umaminya di situ,
1: Umaminya di situ di cabainya.
0: Jadi ini ilmu baru juga ya kalau buat cabai itu jangan lupa cari yang putihnya masih hijau gitu ya. Nah, mungkin Bu Pinto kalau dulu kan Bu Pinto kan juga sempat meng-spill tips-tips untuk bikin pecel itu berarti rebusnya harus ini nih gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk cabai sendiri Bu sambil ini ada tips juga nggak sih Bu Pinto?
2: Kalau tipsnya ya itu tadi yang sudah disebut Bu Yusi, harus tanek, ya, terus bawang atau brambangnya digorengnya juga harus yang benar-benar sudah harum, jangan setengah mateng. Kalau setengah mateng nanti jadinya juga akan cepat basi juga.
0: Langu
2: itu ciri khasnya juga seperti itu. Ini kan khusus ngomong percabean dan persambelan. Nah kebetulan Bu Yusi ini kan dari ibaratnya petani. Produknya bahannya sendiri. Cuman setelah produknya udah berlimpah kan dia tidak bisa nunggu produk di kebunnya, dia harus turun ke pasar. Jadi dia tahu sendiri bagaimana untuk memilah cabenya sendiri. Termasuk terasinya dia juga pakainya beda.
0: Ya
2: terasinya pakai dari daerah sana juga, dari Tuban ya. Jadi terasinya tuh merah bukan hitam.
0: Gitu. Itu juga mempengaruhi ya, Bu.
1: Itu Bu Pinto pernah ngomong kok sambal terasimu bisa merah gitu. Aku juga bingung waktu jawab. Lah kok merah? Terasinya dari mana? Dari Tuban. Haji siapa? Aku sampai lupa. Itu juga itu halal loh terasinya.
0: Terasinya dia harus halal. Gula aja ada yang enggak halal dari ini baru tahu loh ternyata.
2: Karena saya tahu merah karena saya memang produsen terasinya.
0: Dari
2: Tuban adik saya waktu itu punya usaha itu dan dia sering kirim dan saya sering jual terasi tersebut. Jadi setiap bikin sambal pasti merah bukan hitam. Makanya saya bisa bilang terasinya dia terasimu merah, terasinya pakai merah terus dari Tuban ya
1: dan terasinya mesti dimatengin juga.
2: Jadi harus dibakar atau mau disangrai dulu supaya mateng. Kalau terasi kalau yang dari produsen ya itu kan sudah mateng tapi masih semi setengah mateng karena nanti bisa digoreng atau maupun disangrai atau maupun
0: dibakar
2: gitu ya, juga bisa.
0: Jadi pemilihan terasi juga mempengaruhi rasa juga ya Bu ya. Baik.
1: Intinya gini, kalau kita mau menyajikan outputnya bagus ya, dari pertama input pemilihan bahan, pembersihan itu ya harus bersih. Karena makanan tuh paling sensitif loh, jadi memang harus bersih lah. Ya harus bersih, yuk pengolahannya itu juga harus higienis sampai apa itu tempatnya. Kalau saya botol sambel saya tuh masuk ke, saya punya alat steril ya, kebetulan ada dua. Itu saya UV dulu, jadi bakteri itu harus hilang. Dicuci ya, cuci ya, tapi tetap harus kan itu kok steril kan. Tapi kok saya ada alatnya lagi, saya UV semua. Setutup semua itu sudah saya UV. Itu baru sambal pun waktu memasukkannya juga ada kondisi tertentu. Baru tes kebocoran, baru labeling.
0: Satu bulan produksi berapa Bu?
1: Kayaknya yang bulan ini banyak deh aku. Sudah 1000 ada deh.
0: Luar biasa. 1000 lebih ya Bu ya berarti ya. Baik.
1: Tapi ini juga masih kecil loh ke Mbak, soalnya kan pemain baru saya. Cuman ya puji Tuhannya tuh gini. Waktu kenal Bu Pinto kemarin ini sebenarnya diajak Bu Pinto ini juga memacu saya menjadi kreatif loh sebetulnya. Okay, karena waktu awal ketemu, aduh, lah ya apa ya, aku baru pelaku UMKM awal kan ya. Yuk, diajak lagi ke RR ini. Waduh, yeah. Tapi untung sekarang tadi saya berupdate, saya loh udah masuk Pusol, udah masuk modern, reseller udah ada. Awal-awal tuh masih gerambiang loh.
0: Okay.
1: Karena baru mulai usaha, cuman ya saya melihat progres ke depan itu bagus lah.
0: Oke.
1: Karena ya itu ya, karena masyarakat Indonesia suka pedas.
2: Bukan itu aja, Mbak. Salah satunya dengan ekonomi kalau saya bilang.
0: Oke,
2: okay, kalau kita nggak bisa beli ayam, nggak bisa beli daging, tapi ada sambel, nasi anget, tempe goreng, tahu goreng,
0: udah makan nih. Budaya orang Indonesia emang nggak ngalahin itu ya, Bu ya.
2: Nah, salah satunya produksinya Bu Yus ini kan mendukung. Itu dari kalangan yang notabene di bawah sekali sampai yang di atas sekali masih bisa makan sambal. Kecuali yang ini asam lambungnya
1: kalau kalau pemir pendengar RR ini melihat IG saya sambel underscore kue sambel Indonesia underscore Indonesia. Kadang saya juga posting resep. Saya kadang eksperimen ya. Kebetulan memang saya kan ibu rumah tangga ya. Jadinya memang dari dulu kan masak untuk keluarga. Nah, akhirnya saya pakai sambel nih. Contoh nih, satu sambel sambel terasi aja atau sambal kecombrang itu kita bisa olah dari nasi goreng kecombrang, ayam kecombrang. Baik. Itu saya kasih info. Dan kayak kemarin saya pakai sambal bawang nih. Bukan yang bawang dulu, yang ini aja. Yang bawang itu pakai iga nanti kemahalan. Yang sambal terasi. Nah, yang sambal
0: nasi goreng.
1: Sambal terasi enggak? Itu ada. Tapi yang sambal terasi, saya bikin apa? Buncis telur sambal terasi.
0: Oh, baik. Nah,
1: pakai sambal terasi, buncis diiris kecil-kecil, digongso, dikasih apa air dikit, dikasih apa saus tiram dikit dan kok kurang umami ya, dikasih apa ini namanya kaldu dikit kan. Lalu kopiokin telor aja dicampur itu sudah enak. Kadang saya juga bikin seperti itu yuk, resep saya tulis sih sebetulnya mau praktek ya, ada yang praktek sih saudara saya pernah kemarin ngomong praktek soalnya.
0: Baik, karena sudah di menit ke-53 ibu saya udah di kode Mbak Leni. Nah, silakan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat bagi Bu Yusi, silakan satu menit ibu.
1: Kalau untuk masyarakat pendengar semua, kalau pengen usaha nggak usah takut umpamanya butuh modal banyak. Yang penting kalian bisa apa itu yang kalian buat. Misalnya bisa bikin rendang, masuk buat dan aktiflah masuk komunitas. Contoh saya di BSI, saya binaan BSI ini contohnya ya, Bank Syariah Indonesia. Saya mendapat banyak pembelajaran dan semuanya tuh gratis tanpa dipungut biaya. Contoh apa yang dipelajari? Kemarin saya diajari CapCut. CapCut itu sarana promosi kita di media sosial, gimana ngubah apa produk kita tuh jadi bagus lah, dibikin bagus lalu diposting, itu gratis. Lalu AI juga gratis, pelatihan pembukuan UMKM gratis. Bahkan kalau yang tadi ditakutkan PIRT halal, di sana difasilitasi ada petugas, bisa konsultasi, ngajuin juga tidak berbayar. Saya sih, saya terus terang tidak berbayar sama sekali loh.
0: Baik. Iya, silakan Bu Pinto, apa yang ini sampaikan ke masyarakat?
2: Ya, satu, janganlah berpikiran pesimis dulu ya. Majulah dengan apa yang kamu inginkan dan percaya diri. Jangan dengerin apa kata orang, karena dengerin apa kata orang akan mundur sendiri nantinya. Iya, jadi seperti itu. Jadi untuk pelaku UMKM, teman-teman yang khususnya di Tenggilis Mejoyo maupun di luar sana, yang mendengarkan saat ini, mungkin pembelajaran dari ini dari Bu Yusi bisa diambil hikmahnya seperti itu. Terima kasih Mbak Din.
0: Terima kasih banyak Bu Yusi dan juga Bu Pinto. Sehat selalu. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan semoga yang mendengarkan ini bisa kepoin IG-nya Bu Yusi tadi ya, Bu ya.
1: Sambal _kue_indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yusi, Pipito, sehat selalu. Amin. Sampai berjumpa kembali, selamat sore. Baik, mungkin harusnya sudah dialog Berandasa Cita hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

0: Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Ini dengerin terus Pesta Bola Dunia.
0: Sari berita, PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dan upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya RFK Karhi. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambung, tari tungtung, dan tari topeng.
4: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gambung, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
3: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
5: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov

0: Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
1: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
0: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
2: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman OPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
0: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QRIS untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
4: Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas QRIS yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode QRIS ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
5: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk QRIS melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya. Tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda QRIS untuk roda 4, tanda QRIS untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
4: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan pemasyarakatan atau WPB dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WPB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Ibu Rahman, kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WPB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara, serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
7: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang, mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
8: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak.
7: Bukan ekspor. Memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan. Warga binaan yang bekerja, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya. Warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
6: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah, targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
9: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
10: Kami beserta PMI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian TNI, Kodim maupun Koramil, kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada dari pariwisata, kemudian dari masyarakat terdekat dengan Polres, termasuk Ibu Bayangkari, bersama-sama mendonorkan darahnya. Dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
9: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah, UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
11: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa, pendonor harus mengisi blanko, formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HB, termasuk berat badan.
9: AKBP Bramastio Priaji menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
13: Hari ini dari kami Lembaga TK Islamic Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut menyaksikan kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah supaya anak-anak ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya Allah sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan kepada anak-anak.
12: Melalui kegiatan basuh kaki orang tua, Kuarcap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan, Prigen, Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
14: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
15: Upaya pasukan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada untuk arah-arahan ancak itu dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk kuperi budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat yang dapat Allah di lingkungan pedesaan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
14: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Mendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silahkan.
16: Ya baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
17: Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pelatihan dan pembekalan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
18: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan, coverage-nya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
17: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya.
19: Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
20: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. Dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini. Termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
17: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Oltrad di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
21: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Oltrad di alun-alun Ngawi. Sejumlah Oltrad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bagiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Oltrad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
22: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa akses. Di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Lalu muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
21: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat jom yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bagiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Oltrad di Alun-Alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
23: Terima kasih Mada.
0: Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso.
1: Stadion, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember.
0: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
2: Di Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
23: Di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan PGUP sampai sekian 100% itu, kita tidak ada. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wapun. Insya Allah akan kita realisasikan, tetapi lagi-lagi harus terukur, harus tepat sasaran. Ini kata kunci, dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau nggak ada regulasi. Ya, harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya. Gitu ya.
2: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
0: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyan tadi melaporkan.
24: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
25: 427 semua kelas 10 5 jurusan. Memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya kepala desa Sukosari.
24: Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
4: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
5: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 Atol Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
6: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
5: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
7: Terima kasih, Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
10: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
26: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
7: Diambil di mana nanti?
26: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
10: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
7: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
27: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitoa kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
27: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kebaburan haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Semenap Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, saat ini 16:40 waktu Indonesia Barat, dan sebelum kita ke program Kentongan sore hari ini, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi bersama dengan reporter Agustin Irdiani. DPRD Surabaya terima aspirasi mahasiswa dan berjanji untuk teruskan sejumlah tuntutan ke pemerintah pusat.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik, terima kasih rekan Dini di studio. Baik pendengar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus ini menyampaikan sejumlah tuntutan ataupun juga aksi unjuk rasanya di depan gedung DPRD Surabaya pada sore ataupun siang tadi. Dan mayoritas tuntutan yang disuarakan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah mulai persoalan BBM hingga tata kelola program makan bergizi khas atau MBG. Dan mewakili hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bakhtiar Rifai, mengatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Dan Bakhtiar juga menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait soal BBM. Ia juga menegaskan kebijakan yang mengelola mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun Bakhtiar juga menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa untuk perbaikan tata kelola MBG yang menurutnya memang perlu dilakukan karena mengingat munculnya sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat nasional. Dan ia juga menambahkan jika seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD dan hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan.
3: Kait dengan pernyataan ini dari BBM itu sudah kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi, karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non subsidi. Jadi kalau untuk BBM non subsidi sudah kita pertahankan, tidak ada kenaikan di situ. Kait dengan perbaikan tata kelola IPN, dalam hal ini juga perbaikan MBG, saya sepakat, karena kita bersama bahwa di BGN beberapa waktu lalu ada permasalahan yang sangat krusial, yang mana sampai ada pencopotan 3 pimpinan di BGN. Tentunya kami di DPRD juga mendukung kawan-kawan Cipayung Plus terkait dengan tuntutan yang mereka tuntut terkait dengan perbaikan pengelolaan MBG khususnya di Surabaya.
2: Iya, dan memang menindaklanjuti DPRD Surabaya juga percaya meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat baik DPR RI maupun juga kementerian terkait, dan yang menyebut koordinasi pimpinan DPRD akan dilakukan agar tuntutan mahasiswa ini tersampaikan secara resmi. Dan memang untuk aksi tersebut sendiri tadi dalam keterangannya koordinator aksinya menyatakan jika penyampaian aspirasi ini terkait isu yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir, termasuk kondisi ekonomi dan sejumlah kebijakan yang dinilai belum memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa gabungan, di antaranya HMI, ada GMKI, IMM, dan GMNI, ini juga diterima langsung oleh sejumlah anggota dari DPRD Kota Surabaya, seperti Wakil Ketua DPRD Surabaya Bakhtiar Rifai, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus, dan juga anggota Komisi A Ashar Kafi dan beberapa anggota lainnya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Agustin Irdiani, pendengar, DPRD Kota Surabaya terima aspirasi mahasiswa dan berjanji teruskan sejumlah tuntutan ke pemerintah pusat. Dan Anda bersama Dini Wardani sore hari ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kita buka informasi pertama dari kawan reporter Syamsuddin. Pendengar, sore hari ini meski potensi kekeringan mulai diwaspadai, BBBD Kabupaten Malang menyebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
2: Meski potensi kekeringan mulai diwaspadai, BBBD Kabupaten Malang menyebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih di masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan kondisi ketersediaan air bersih masih relatif aman. Belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih di masyarakat. Meski demikian, BBBD tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kemarau mulai berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah daerah dapat merespon cepat apabila terjadi penurunan ketersediaan air bersih di kawasan rawan kekeringan.
3: Kenapa demikian? Artinya kita sudah memasuki kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap potensi atau ancaman bencana kekeringan maupun kalutla yang ada di Kabupaten Malang sebelum kejadian atau masyarakat di wilayah membutuhkan distribusi air dan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
2: Sadono Irawan menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih. BBBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
1: Pendengar, kita bergeser ke reporter Farin Regi. Dinas Lingkungan Hidup Lamongan memasifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korva di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA Dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
6: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA Dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA Dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
5: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
7: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan program kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Salah satu caranya, pola tradisional pengelolaan sampah, kumpul, buang, angkut harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dengan upaya pilah-pilih sampah dari rumah tangga lewat gaya hidup 3R, reduce, reuse, dan recycle.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com dengan judul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Saat ini 17:07 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita buka dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore hari ini sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas. Sekarang sudah mulai jam pulang kantor begitu ya, dari mulai 5:30 sore tadi sampai saat ini jam 5:07 waktu Indonesia Barat. Kawasan Jalan Panglima Sudirman, mendengar, sore hari ini kemudian mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah ke kawasan Wonokromo, kemudian Ahmad Yani, dan juga sampai ke arah Bundaran Waru begitu ya, kemudian flyover, dan juga ada Gedangan. Sore hari ini padat merambat ya. Kemudian sore hari ini mulai dari kawasan Jalan Rukut Madya sampai mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai kawasan Kenjeran juga ada kepadatan arus lalu lintas. Manyar Kertoarjo mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno dan juga mengarah ke kawasan Jalan Kertajaya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas dua arah. Kemudian di kawasan Jalan Majen Sungkono, Majen HR Muhammad, ini masih ramai lancar aja, ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Kemudian kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Mastrip ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Mastrip mengarah ke Menganti masih ramai lancar hingga mengarah ke kawasan Wiyung ya, sore hari ini masih ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas kawasan Ngagel Jaya begitu ya, yang mengarah ke kawasan Manyar Surabaya. Dan juga di bawah flyover Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Dupak Demak ini masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan juga di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, sore hari ini masih ramai lancar, ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan Kapasan. Hingga mengarah ke kawasan Gedung Coek ya, sore hari ini masih ramai lancar, mengarah kawasan Jembatan Suramadu juga masih ramai lancar. Sementara itu pendengar, untuk informasi cuaca sore hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya, edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026, Surabaya masih diprediksi akan cerah begitu ya, sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius ya. Kemudian nanti 22 waktu Indonesia Barat suhunya berada di kisaran 28 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Hati-hati di jalan pendengar, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapan surat-suratnya ya, seperti SIM dan juga STNK, dan juga jangan lupa untuk mengecek tanggal pajaknya dan juga kadaluarsanya ya. Dan yang pasti kalau udah di jalan meski macet ya, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

Pendengar, saat ini 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Renungan Agama Islam. Hari ini, coba kita buka dulu begitu ya. Hari ini edisi hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 ya. Hari ini Renungan Agama Islam bersama dengan Ustaz Yuyun dengan tema Terjerumus Syirik. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang ia kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan.
1: Ya, mendengar saat ini 17:22 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal syar'i.

0: Pendengar, saat ini 17:41 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi hari ini bersama dengan reporter Faiz Putra yang akan melaporkan ratusan massa lakukan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi atau Taman Apsari Surabaya untuk menyuarakan aspirasi keresahan masyarakat. Kita temui reporter Faiz Putra.
1: Laporan terkini.
0: Faiz Putra, silakan laporan Anda.
2: Hai pendengar, saat ini saya berada di Taman Apsari, tepatnya di depan Gedung Negara Gerahadi. Dan hari ini diselenggarakan aksi dari berbagai kalangan masyarakat, mahasiswa, pedagang, dan masih banyak lagi. Ini jumlahnya berkisar ratusan. Dan pada aksi kali ini, ketika kami ngobrol sedikit dengan masa aksi tadi, menyebutkan bahwa ada beberapa tuntutan yang garis besarnya adalah untuk menyuarakan berbagai macam keresahan yang dirasakan masyarakat terkait kondisi Indonesia dalam kurun waktu terakhir kali ini. Dan saya nggak sendirian mendengar, saya bersama dengan koordinator lapangan aksi dari kelompok masyarakat Aliansi Rakyat Menggugat Surabaya, yakni dengan Mas Ihsan Aditya. Sore Mas, bisa dijelaskan Mas, aksi hari ini tadi mulai pukul berapa?
3: Aksi ini kita mulai tadi dari jam 3.
2: Jam 3 ya. Kalau yang mengikuti ini dari mana aja Mas?
3: Yang mengikuti dari elemen rakyat sekitar berbagai macam. Ya ada mahasiswa, ada pelajar, ada dosen, ada buruh dan sebagainya. Yang intinya mereka rakyat Surabaya yang merasakan keresahan dan merasakan ketidakadilan, disilakan untuk menyampaikan kemarahannya atas kondisi yang hari ini terjadi.
2: Oke, nah ini kalau dari mahasiswa sendiri dari universitas mana aja nih? Kampus mana aja?
3: Tidak bisa diidentifikasi karena sebelumnya kami hanya berkoordinasi dengan beberapa teman-teman yang untuk ya mewadahi mereka yang memiliki kemarahan dan sebagainya.
2: Oke, nah ini output dari aksi ini apa nanti?
3: Ini rencana kami adalah sebagai aksi pembuka, aksi yang mungkin selanjutnya akan dilakukan aksi dalam skala yang lebih masif lagi. Ya kami melihat situasi hari ini, kami rakyat Surabaya, kami melihat kami tidak bisa diam dengan kondisi yang hari ini makin mencemaskan gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Ihsan. Itu tadi mendengar wawancara atau ngobrol singkat kami dengan koordinator lapangan aksi, yaitu Ihsan Aditya. Untuk rencana aksi lanjutan ini akan ada proyeksi untuk menggelar aksi lanjutan, namun untuk waktu dan tempat masih akan diinformasikan lebih lanjut. Dan untuk situasi lalu lintas ini lancar, meskipun dari tim kepolisian juga terpantau sudah melakukan berbagai macam antisipasi. Di depan Gedung Negara Gerahadi juga sudah dipasang kawat berduri, namun intensitas aksi pada sore hari ini tidak terlalu tinggi. Itu saja yang bisa kami laporkan dari depan Gedung Gerahadi atau Taman Apsari Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Faiz Putra, mendengar ratusan massa lakukan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi atau Taman Apsari Surabaya untuk menyuarakan aspirasi keresahan masyarakat. Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, mendengar kami juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081-3314-992. Adarkan Ilham ya, ada Mas Ilham sore hari ini yang juga menanyakan, halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Apakah di wilayah pusat saat ini mati lampu? Nah ini enggak nih Mas Ilham ya, enggak mati lampu untuk sore hari ini. Mungkin di kawasan Anda pendengar, apakah saat ini mati lampu atau enggak, boleh untuk diinformasikan kepada kami. Nanti kami akan update ya informasi. Kita coba sapa dulu, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Waduh. Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
4: Iya. Ibu Selfie.
0: Ah, Ibu Selfie. Baik, apa kabar Ibu Selfie?
4: Ya, kabar. Kenapa ini? Kabarnya begini juga.
0: Oke. Okay.
4: Ya, kabarnya ya tidak setuju dengan program yang programnya bos. Bos besar.
0: Baik. Nah,
4: begini. Kalau boleh saya bilang, begini. kok kenapa sih pemerintah ini kasih subsidi bahan bakar ya untuk kelas menengah ke bawah, kok bahan bakarnya kok kurang berkualitas ya? Ada beberapa bengkel yang bilang kalau Pertalite itu katanya ngelentei mesin. Apa ngelentei itu?
0: Membuat rusak mesin gitu ya?
4: Ya, ngupil, ngupil. Nah, itu satu. Terus yang kedua, mbok tolong ya, dihitungkan lagi ya, bangun sekolah rakyat itu disensus dulu rakyat, anak-anak rakyat yang akan masuk ke sekolah, baru bangun gedung.
0: Baik. Ya,
4: agar supaya tidak ada gedung yang nganggur, mangkrak.
0: Belum.
4: Begini juga, produk otomotif di Indonesia seharusnya dibeli, kok kenapa harus made in India? Buat Kopdes dan juga kapan seluruh Kopdes Sabang sampai Merauke beroperasional? Yang katanya bahannya murah, mudah dijangkau. Dan di Sidoarjo nih ada enggak ya? Di tempat saya Duku Tengah, Buduran Sidoarjo, saya ingin belanja di Kopdes itu, tapi belum ada
0: Baik.
4: Iya, bisa enggak RRI ini sampaikan ke bos besar, bos besar dan kabinet ya. Dan juga satu kali lagi, mbok tolong dong subsidi bahan bakar itu, mbok jangan sing kasihan loh. Masa iya subsidi kok yang paling kualitas rendah. Kasihan rakyatnya, pajak-pajaknya sudah pada dipajaki semua. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Bu Selvi, selamat sore. Semangat sekali sore hari ini Bu Selvi. Terima kasih untuk atensinya begitu ya. Memang saat ini bertepatan juga kawan-kawan mahasiswa ini melakukan unjuk rasa atau demonstrasi begitu ya, untuk unjuk aspirasi untuk sore hari ini yang di kawasan Gedung Negara Gerahadi begitu ya sore ini, dan rakyat Surabaya menggugat begitu ya dengan menggelar aksi di Taman Apsari mulai siang sampai sore tadi begitu ya. Yang ada beberapa poin di antaranya adalah menyoroti MBG, kemudian Kopdes Merah Putih, kemudian juga menyoroti harga BBM, kenaikan harganya yang sangat luar biasa Rp4.000 per liter gitu ya, dan juga menyoroti tentang pelemahan rupiah. Nah, ada 4 ya yang digaungkan dari aksi masyarakat sipil Kota Surabaya dan juga kawan-kawan mahasiswa siang hingga sore hari ini. Tadi siang juga sudah dilaporkan oleh reporter Agustin Irdiani, dan sore ini tadi barusan dilaporkan update terkini bersama dengan reporter Faiz Putra pendengar. Dan aksi Senin sore ini juga berlangsung di depan Monumen Gubernur Suryo, menjadi wadah untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat. Dan berdasarkan pantauan dari RRI, peserta aksi ini berkumpul sembari membawa berbagai poster berisi sindiran dan juga tuntutan kepada pemerintah. Mereka secara bergantian juga menyampaikan orasi sembari menggunakan pengeras suara atau toa begitu ya di tengah area taman. Bahkan pedagang di sekitar taman juga turut menyampaikan aspirasinya terkait dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Selain itu, mendengar berbagai poster yang dibawa masa aksi sore ini juga turut menyoroti kondisi sosial ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Ada beberapa tulisan diantaranya, BBM naik, rakyat tercekik, hingga rupiahku meluncur, presidennya meroket ke luar negeri. Selain persoalan ekonomi, masa aksi juga mengkritisi kebijakan pemerintah melalui poster bertuliskan MBG, maruk biaya gede ya, dan juga bertuliskan 19 juta lapangan pekerjaan untuk TNI Polri. Sementara itu, Muhammad Iksan Aditya, koordinator lapangan, juga menyampaikan bahwa ada berbagai tuntutan yang disampaikan pada aksi sore hari ini. Mulai dari pencabutan Undang-Undang Polri yang disahkan kemarin, serta Undang-Undang TNI pendengar. Dan ia juga menilai bahwa pembuatan Undang-Undang Polri dilakukan secara ugal-ugalan, sedangkan keberadaan Undang-Undang TNI berpotensi memberi karpet merah untuk praktek dui fungsi. Dan tidak hanya itu aja pendengar, bahwa rakyat Surabaya menggugat ya siang hingga sore tadi juga menuntut pemerintah untuk menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani APBN. Kemudian mereka juga menuntut penurunan harga bahan bakar minyak dan juga penguatan nilai tukar rupiah yang sampai penghentian eksploitasi alam. Iksan juga berharap bahwa aksi ini bisa memantik warga Surabaya untuk semakin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan juga berbagai persoalan negara saat ini.

Saya Canji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kalangan guru menyoroti sejumlah dampak yang muncul akibat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari berkurangnya waktu mengajar hingga meningkatnya beban kerja guru di sekolah. Persoalan tersebut pendengar disampaikan dalam sidang bertajuk Guru, Siswa, dan Orang Tua Murid Menggugat Pembajakan Dana Pendidikan untuk MBG yang digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini. Mewakili kalangan guru, Imam Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia, mengungkapkan hasil survei terhadap 239 guru menunjukkan berbagai persoalan yang dirasakan sejak program MBG berjalan. Menurutnya, kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pendidik terkait dengan masa depan profesi guru. Sejumlah guru disebut mulai meragukan kepastian karir mereka di tengah persoalan kesejahteraan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, guna memastikan program berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Rekomendasi ini disampaikan setelah Komnas HAM melakukan serangkaian pengkajian dan juga pemantauan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ahli gizi, organisasi masyarakat sipil hingga kunjungan lapangan di sejumlah daerah. Dan menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian, mengatakan penguatan tata kelola diperuntukkan agar tujuan utama program MBG meningkatkan status gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: kawasan Gunung Anyar dan sekitarnya diinformasikan oleh Mas Ilham ya, ini mati listrik begitu ya. Dan sore hari ini hampir sekecamatan mati listrik Mbak Dini. Wow, semoga lekas selesai mati listriknya begitu ya. Baik, terima kasih Mas Ilham untuk informasinya di sore hari ini, pendengar. Dan juga nanti kita akan update kembali. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Selvi.
1: Iya, ada yang ketinggalan.
0: Apa tuh?
1: Hello, pemerintah pusat Jakarta. Belum ke IKN kan? Belum di IKN kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, iya. Saya minta, mulai besok, 1 kali 24 jam, batalkan kenaikan Pertamax. Agar supaya Indonesia damai, aman, makmur dan sentosa. Damai, aman, makmur dan sentosa.
0: Baik.
1: Batalkan kenaikan. Ada dua loh. Atau Pertamax itu disubsidikan kepada rakyat. Rakyat khususnya yang selama ini memakai Pertalite.
0: Baik.
1: Kasian kalau mesinnya terkelupas. Orang menengah ke bawah itu belinya susah. Iya kan?
0: Benar.
1: Nah, okay. Roda 2 maupun roda 4 yang pakai Pertalite. Ya, mohon kepada pemerintah pusat. Subsidikan itu Pertamax atau batalkan kenaikan. Terus begini. Program MBG bisa sanggup 89 triliun. Kenapa? Pertamax kok susah untuk mensubsidikan kepada rakyat. Rakyat sudah bosen subsidi Pertalite. Daripada begitu, karuan saya cedu air laut, saya tambah etanol, saya bikin BBM sendiri karuan. Iya kan? Daripada Pertalite.
0: Ya baik.
1: Ya tolong ya, batalkan kenaikan atau subsidikan ke rakyat. Pertamax itu kalau mau aman, damai, makmur, dan sentosa itu Indonesia.
0: Baik, iya.
1: Ya, 88 triliun bisa. Kenapa? Hanya Pertamax saja. Sulit. Oke?
0: Okay?
1: Terima kasih bos besar perhatikan. Saya, rakyat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Selvi, selamat malam. Semangat sekali Bu Selvi sore hari ini begitu ya. Pendengar, kalau ngomongin tentang unjuk aspirasi, ini gak cuma di Surabaya aja siang sampai sore ini begitu ya. Dan hari ini ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau Amarah Brawijaya di Malang ini juga melakukan demonstrasi di Bundaran Tugu Kota Malang hari ini. Yang juga aksi ini juga digelar begitu ya di gedung DPRD Kota Malang. Selain Amarah Brawijaya, ratusan mahasiswa ini juga berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Mereka juga mengkritik sejumlah kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial. Mahasiswa ini menurut Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2026 Muhammad Azhar Zidan, mahasiswa menuntut sejumlah program pemerintah dievaluasi hingga dihentikan, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih termasuk difungsi TNI dan Polri yang belakangan ini sedang ramai ditentang oleh masyarakat sipil. Mahasiswa merasa miris saat rancangan undang-undang Polri hanya dibahas 2 hari saja. Mahasiswa juga menyoroti kewenangan polisi yang telah masuk ke ranah sipil, termasuk RUU TNI yang disahkan 1 tahun setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Di sisi lain, mahasiswa juga menuntut presiden dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk meminta maaf secara terbuka. Permintaan maaf atas sejumlah program yang menurut mereka terbukti bermasalah. Dan hingga berita ini diturunkan, pendengar, ini kawan-kawan dari mahasiswa Brawijaya begitu ya, ini juga masih melakukan aksi ya. Dan selain itu, pendengar, di kawasan depan gedung DPRD Kota Surabaya tadi ya, kalau tadi juga dilaporkan oleh reporter Agustin Irdiani, ratusan mahasiswa yang juga tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya ini juga melakukan aksinya di gedung DPRD Kota Surabaya untuk memprotes rentetan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mencekik ekonomi rakyat pada hari ini. Aksi unjuk aspirasi atau unjuk rasa ini juga mengkritisi berbagai isu krusial di era Kabinet Prabowo Subianto, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak minyak BBM hingga ancaman kemunduran demokrasi akibat RUU Polri. Dan menurut Koordinator Aksi sekaligus Kader HMI Cabang Surabaya, Arsyad Habibillah, bahwa sorotan utama dalam demonstrasi ini adalah kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berimbas langsung pada melemahnya nilai tukar rupiah. Masa aksi juga mengkritik keras program unggulan pemerintah yang dianggap membebani anggaran, namun realisasinya di lapangan jauh dari kata sempurna, bahkan menjadi ajang korupsi. Jadi hari ini Kota Surabaya ini ada dua aksi begitu ya. Mulai tadi sore, siang sampai sore ya, di kawasan Gubernur Suryo itu tadi ada aksi dari masyarakat sipil Kota Surabaya. Kemudian kalau di depan gedung DPRD Kota Surabaya itu ada aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya begitu ya, yang juga melakukan aksinya hari ini di depan DPRD Kota Surabaya. Ada dua aksi ya di hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Semoga aksi-aksi ini juga didengarkan oleh pemangku kepentingan begitu ya, dan khususnya didengarkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan semoga ada solusi terbaik ya, solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Kami juga masih mengundang 0315345474 dan juga di 0813314992. Kenapa sih rakyat mau aksi? Karena rakyat ini cinta sama Indonesia begitu ya. Bahasa cintanya rakyat adalah suara hati rakyat.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda semakin seru. Yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman Anda dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Pendengar, saat ini 18:37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 18:47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami update kembali informasi sore hari ini. Pendengar, nasib program Sekolah Rakyat atau SR di Kota Probolinggo ini memasuki babak baru. Di tengah persiapan tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Probolinggo dipastikan tidak membuka penerimaan peserta didik baru. Sebanyak 30 calon siswa yang telah lolos proses verifikasi justru akan dialihkan untuk bersekolah di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini terungkap saat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke gedung Sekolah Rakyat di kawasan Jalan Ikan Belanak, Kecamatan Mayangan hari ini. Kepala Dinas Sosial PPPA atau P3A Kota Probolinggo, Siti Romlah, mengungkapkan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa Sekolah Rakyat 7 Probolinggo akan digabung dengan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pasuruan. Dan menurutnya, penggabungan ini hanya berlaku bagi peserta didik baru. Sedangkan siswa yang saat ini sudah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Probolinggo tetap melanjutkan kegiatan belajar di lokasi yang ada sekarang. Temuan ini membuat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mempertanyakan keberlanjutan program yang digadang-gadang sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengaku baru mengetahui kebijakan tersebut saat sidak berlangsung. Ia menilai pemerintah daerah harus segera memberikan kepastian dan juga solusi agar program nasional tersebut tidak kehilangan arah. Muklas menilai keputusan pemindahan calon siswa keluar daerah tidak sederhana persoalan administrasi, karena menurutnya ada dampak psikologis yang harus menjadi perhatian serius karena peserta didik berasal dari keluarga rentan yang membutuhkan pendampingan lebih. Selain itu, ia juga menyoroti alasan keterbatasan ruang kelas yang disebut menjadi kendala dibukanya penerimaan siswa baru di Kota Probolinggo. Karena menurutnya pemerintah daerah harusnya bisa lebih agresif begitu ya, untuk mencari solusi dengan memanfaatkan aset yang tersedia serta membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Selain persoalan penerimaan siswa baru, DPRD juga turut memberikan catatan terhadap pengelolaan asrama Sekolah Rakyat, termasuk perlunya aturan yang jelas terkait dengan interaksi siswa laki-laki dan perempuan di lingkungan asrama. Selain itu, pendengar, Komisi 3 juga meminta Dinas Sosial untuk memastikan siswa yang memilih keluar dari program tidak kehilangan hak pendidikannya. Mereka juga harus difasilitasi untuk melanjutkan sekolah formal atau masuk pondok pesantren sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk mendalami persoalan tersebut, DPRD Kota Probolinggo juga berencana memanggil Dinas Sosial dalam forum rapat dengar pendapat atau RDP. Pembahasan akan difokuskan pada alasan penggabungan dengan Pasuruan serta langkah pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan Sekolah Rakyat di Probolinggo.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Pendengar, saat ini 18:55 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pembelian aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani, dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai, dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
3: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
2: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
4: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
2: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
5: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
6: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
5: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
6: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
7: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
6: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
8: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
9: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
10: Aman,
9: cukup, Pak.
8: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
11: Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
12: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
13: Kira-kira balik modal nggak?
12: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
8: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
10: saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41.7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
16: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
17: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
16: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
17: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
18: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
17: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gol!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kisah inspiratif dengan tema Dr. Lee Darmawan bersama dengan Sari Julia. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Dr. Lee Darmawan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Dr. Lee Darmawan merupakan salah satu dokter paling inspiratif di Indonesia. Ia bisa dikatakan merupakan sosok malaikat bagi kaum miskin. Beliau bernama lengkap Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPB, SPBTKV. Beliau dilahirkan dengan nama kecil Lee Taikbi. Ia lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946. Ayahnya bernama Lee Guan Hui dan ibunya bernama Pek Leng Kui atau Julita Diana. Dr. Lee Darmawan ini terlahir dalam keluarga yang amat miskin dan serba kekurangan. Lee Darmawan mempunyai saudara berjumlah 6 orang. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya, Lee Guan Hui, meninggal dunia. Jadi hanya ibunya lah yang seorang diri berjuang keras menyekolahkan 7 anaknya yang masih sangat kecil, termasuk Dr. Lee Darmawan sendiri. Semua pekerjaan ia lakukan demi bertahan hidup dan demi anak-anaknya, seperti mencuci baju, memasak, membuat kue hingga menjadi pencuci piring. Demi kelangsungan hidup keluarganya, Lee Darmawan kecil sempat membantu ibunya berjualan kue. Ia kagum terhadap perjuangan keras ibunya yang ia anggap tak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Ia juga sering mengasihi orang-orang miskin di sekitarnya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ibunya mempunyai filosofi seperti itu. Ibunya menyekolahkan Lee di SD Yingsi, Padang. Kemudian tamat SD, Lee Darmawan kemudian masuk di SMP Katolik Pius. Setelah itu ia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Don Bosco di Kota Padang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Tekad Lee Darmawan untuk menjadi dokter datang ketika ia melihat masyarakat di sekitarnya sulit untuk pergi ke dokter di rumah sakit yang disebabkan karena faktor kemiskinan. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat terpaksa untuk pergi berobat ke dukun karena biayanya yang murah dan juga sebagai alternatif pengobatan. Sebab lain mengapa Lee Darmawan ingin menjadi dokter, karena ia melihat sendiri adiknya meninggal karena penyakit diare akut dan terlambat ditangani oleh dokter. Kedua hal itulah yang membuat Lee Darmawan bertekad kuat untuk menjadi dokter. Namun apa daya, ketika di sekolah ia menyampaikan cita-citanya ingin menjadi dokter, ia hanya mendapatkan tertawaan dari teman-teman seisi kelasnya. Disebabkan karena ia miskin, sehingga tidak bisa masuk ke jurusan kedokteran. Namun kelak ia benar-benar membuktikan cita-citanya itu. Lee Darmawan pun sadar bahwa cita-citanya untuk menjadi dokter bisa dikatakan sangat berat. Namun, seberapa berat masalah jika dengan tekad kuat dan kerja keras, pasti akan tercapai karena yang namanya kerja keras tak pernah mengkhianati pengorbanan. Selalu ada hasil manis dari pengorbanan itu. Selain belajar dengan keras, setiap pukul 6 pagi, ia selalu pergi ke gereja yang berada di dekat sekolahnya dan kemudian berdoa dengan doa yang sama yang selalu ia ulang-ulang selama bertahun-tahun. Di tahun 1965, Lee Darmawan kemudian lulus SMA dengan prestasi yang cemerlang. Berkali-kali ia mendaftar di fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa, namun ia tidak pernah diterima. Kesempatan kuliah akhirnya ada ketika ia diterima masuk di fakultas kedokteran di Universitas Respublika atau UREKA. Kampus tersebut didirikan oleh para petinggi organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1958. Namun, baru beberapa hari kuliah, kampusnya dibakar oleh massa. Akhirnya ia tidak dapat melanjutkan kuliahnya, dan Lee Darmawan kemudian memutuskan untuk menjadi pekerja serabutan demi mengumpulkan uangnya membeli tiket ke Jerman untuk melanjutkan cita-citanya. Di usianya yang ke-21 tahun, Lee Darmawan pun mendaftarkan diri ke sekolah kedokteran di Berlin Barat, Jerman. Namun, tanpa dukungan beasiswa. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Free University Berlin Barat. Dan untuk memenuhi biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya, Lee Darmawan kemudian bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Pada kesempatan lain, Lee juga bekerja di sebuah panti jompo. Tahun 1974, Lee berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar medical doctor. Setelah lulus dari Free University, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di University Hospital Köln, Jerman. Dari situ, ia kemudian melanjutkan S3 di Free University Berlin. 4 tahun setelahnya, Lee sukses menyandang gelar PhD melalui perjuangan tanpa kenal lelah selama 10 tahun. Lee akhirnya lulus dengan cukup membanggakan. Ia lulus sebagai dokter dengan 4 spesialis sekaligus, yakni ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita semasa kecilnya akhirnya tercapai. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif Dr. Lee Darmawan, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini. Aku

Pendengar, selama 6 bulan Lee di Semarang, kemudian ke RS Raja Wali Bandung. Tahun 1988, Lee berkarir di RS Husada Jakarta hingga saat ini. Kegiatan sosial pertama Lee sebagai seorang dokter bedah di Indonesia dilakukan saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang pembantu rumah tangga tahun 1988. Selanjutnya, Lee juga terus mengupayakan bedah jantung terbuka. Bedah semacam ini melawan arus karena butuh peralatan yang lebih canggih dan juga mahal. Namun harus dilakukan dalam operasi skala besar. Tahun 1992, Lee akhirnya sukses melangsungkan bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di rumah sakit swasta di Jakarta. Jangankan berobat, jika makan sehari-hari pun sulit. Kesadaran ini menerpa batin Lee begitu kuat hingga akhirnya bersama Lisa Suroso yang juga aktivis pada bulan Mei 1998 mendirikan sebuah organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli. Ini menjadi sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Dr. Lee Darmawan bahkan rela menjual rumahnya demi membangun kapal yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Apung Dr. Lee atau RSEA Dr. Lee. Rumah Sakit Apung ini menjangkau seluruh pelosok pulau-pulau kecil di Indonesia. Ia melakukan hal tersebut demi memberi pengobatan gratis kepada orang miskin. Inspirasi ini melekat kuat dalam benak Lee. Bersama Dr. Share, Lee mendirikan Rumah Sakit Apung RSA swasta yang diberi nama KM RSA Dr. Lee Darmawan. Pelayanan medis dalam RSA dilakukan dengan cuma-cuma. Rumah Sakit Apung milik Dr. Lee hanyalah sebuah kapal sederhana yang terbuat dari kayu, yang di dalamnya disekat-sekat menjadi bilik-bilik yang diperuntukkan untuk merawat pasien inap ataupun pasien-pasien pasca operasi. Tujuan didirikannya RSA ini adalah untuk melayani masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan medis dengan segera karena kendala geografis dan finansial, terutama untuk kondisi darurat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan di Indonesia. Pendengar, itulah kisah inspiratif mengenai kehidupan Dr. Lee yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi karena kegigihan dan tekadnya yang kuat, ia mampu membuktikan bahwa ia bisa menjadi sosok dokter yang hebat, bermanfaat bagi banyak orang.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini 19.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama begitu ya, mini drama bersama dengan RRI Manado dengan tema Panggilan Terakhir. Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

0: report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si Adek telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Yaudah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si Adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak bapak mau bicara kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo, Mbak Maya. Kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar.

0: aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus. Terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
0: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
2: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
2: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
2: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
2: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
3: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
4: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
4: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
4: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
5: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
6: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1, RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jody Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin ya, tanggal 15 Juni 2026. Kita akan sama-sama melewati malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, salah satu lagu dari Lila dengan Magic sudah kita nikmati bersama ya. Senin ini suasana juga cerah di Surabaya dan begitu pula dengan kawasan Jalan Pemuda ini tampaknya juga masih cukup cerah ya, bahkan cenderung sumuk gitu ya, sumuk banget. Kalau misalnya malam hari ini Anda juga lagi di jalan, lagi melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda juga boleh berbagi kabar, berbagi informasi bagaimanakah situasi lalu lintas di tempat Anda. Ya, Anda boleh bergabung, bisa berinteraksi bersama kami untuk laporannya. Anda juga bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 081331494992. Kemudian juga untuk Anda yang mau bergabung via telepon on air juga boleh ya di 031534 5474. Dan juga nanti kita bakal undang Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai malam hari ini di program Ngobras bareng Juadi Yuanda. Oke, untuk Anda persiapkanlah diri Anda, topiknya apa nanti dulu kita bakal kasih tahu ya, setelah kita nikmati satu lagu terlebih dahulu dari Rosa.

0: Kalau makan kita selalu pakai nasi ya. Makan kalau orang Indonesia tuh kalau nggak pakai nasi itu nggak makan gitu kan. Tapi ada juga orang yang dia ini nggak suka makan nasi. Mungkin sudah mengganti nasinya dengan nasi dengan bentuk yang lain ya. Misalnya saja dengan ketela gitu ya. Nasi dari ketela ataupun juga mungkin ya bisa jadi jagung ya dari zaman dulu saya sudah mengenal yang namanya nasi jagung itu ada. Kemudian juga dari singkong ya. Kemudian juga dari ubi jalar, talas itu juga jadi salah satu makanan pengganti nasi. Nah, kalau menurut Anda sendiri apakah memang sampai sekarang masih menggunakan nasi sebagai salah satu makanan pokok gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa saat ini Indonesia ini sedang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan ya. Perubahan iklim, iya, perubahan iklim sekarang sudah mulai masuk musim kemarau di mana ada beberapa tempat di Indonesia bahkan atau di Jawa Timur mungkin saja ya. Jadi yang sudah mulai masuk musim kemarau sehingga ada informasi di Madiun ini harga bawang putih naik, cabai malah anjlok gitu ya. Karena musim kemarau. Kemudian juga karena cuaca juga yang sedang mulai masuk musim panas ini, kemudian harga beras pun juga terkadang juga ikut terdongkrak naik ya. Kalau misalnya makan nasi ya atau beli beras gitu, itu mulai harganya naik karena BBM juga naik ya, BBM yang Pertamax gitu ya. Apakah juga terdampak seperti itu? Sehingga kita juga kalau keluarga perlu juga yang namanya alternatif gitu ya. Cara bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup agar kita juga tetap bisa sehat ya, walaupun kondisi juga semakin rumit ya, gitu ya. Anda boleh bisa bergabung bersama kami pendengar di malam hari ini. Apakah juga Anda termasuk orang yang sampai sekarang juga masih mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok gitu ya. 5345474 dan juga di 0813314 9 92. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, halo.
0: Malam, iya. Dengan Ibu Ira, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik sih.
0: Ya, kok tumben kok lemas banget ini, kurang sehat atau kurang semangat atau kurang baik atau kurang apa ini?
1: Kurang bergairah.
0: Oh, kurang bergairah. Kenapa yang membuat Ibu kurang bergairah?
1: Karena saya baru terbangun dari tempat tidur.
0: Oh, itu beda lagi ceritanya kalau itu. Kirain kurang bergairah karena apa? Karena baru bangun tidur. Ya, oke. Okay.
1: Enggak sih, bukan baru bangun tidur.
0: Terus?
1: Karena nanti siapa yang sialan?
0: Oh.
1: Gitu kan? Karena biasa bangun itu kan hari Senin, kadang Selasa itu libur. Terus dibisikkanlah mantanku Ibu Bang Jo yang siaran.
0: Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar makanan pokok. Kalau di rumah Ibu makanan pokok masih tetap nasi ya?
1: Oh, tetap nasi. Karena ketika saya mencoba nasi itu ganti dengan yang lain, maka tetap lemas. Lemas maksudnya tuh gimana ya? Enggak puas gitu loh.
0: Enggak puas. Enggak puas itu maksudnya enggak kenyang gitu kah?
1: Pakai kentang gitu, saya coba pakai kentang gitu kan, pakai roti gitu, ternyata sama itu sereal, itu saya pakai susu gitu, tapi ternyata tidak, karena nasi itu sangat padat, jadi saya sangat happy ketika nasi itu harus menjadi salah satu makanan pokok, konsumsi makanan pokok untuk sehari-hari. Kalau yang kedua itu nasi jagung, itu pilihan kedua, itu dia dengan berbagai lauk Bang Jo itu,
0: enak gitu ya. Wah, mantap. Nah, kalau misalnya gini nih, harga beras misalnya naik nih, naik kan ekonomi lagi nggak baik-baik saja nih ya. Kemudian pengaruhnya ke harga sembako, ya salah satunya beras misalnya sempat naik. Saya dulu sempat 5 kilo itu sempat 125.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana? Kalau Ibu Wira sendiri menyikapinya seperti apa? Apakah tetap juga
1: naik ke puncak gunung? No problem,
0: no problem.
1: Karena itu kebutuhan. mau naik sampai berapapun juga, namanya kebutuhan, kita harus tetap beli gitu kan. Kalau memang nggak mampu beli 5 kilo, ya 1 kilo, 2 kilo, semampu kita membeli gitu kan. Jadi mau harga seapapun juga, kita tetap naik. Apalagi kalau kita udah stop jauh-jauh hari, ketika beras naik, ya alhamdulillah gitu kan.
0: Gitu ya. Nah kalau kalau Bu Wira sendiri kira-kira nasi itu sukanya yang kayak gimana nih? Yang apa lembek, yang pro atau yang gimana? Yang keras gitu? Ada macam-macam tuh jenis nasi.
1: Oke, kalau saya masak nasi itu tergantung lauknya. Tergantung lauknya. Jadi kalau seperti kayak saya bikin sambal goreng kentang sama tempe gitu kan, itu kan membutuhkan nasi yang jangannya lembek, Bang Jo, nggak seru. Jadi itu seperti dengan daging empal. Kalau gitu tuh kita membutuhkan nasi itu yang dia agak gimana ya menerangkan. Seandainya aku ke di Bang Jo gitu loh, saya tunjukin Bang Jo nasinya begini loh.
0: Iya, gimana gambarannya aja, nggak lembek atau pero gitu, pero.
1: Jadi enggak, dia mau dibilang bukan keras-keras tuh kayak
0: pero itu artinya.
1: Ya, boleh lah. Saya nggak suka nasi lembek, Bang Jo. Maksud saya lembek itu kayak baby, jadi saya kurang suka. Ketika saya bertemu dan saya makan di rumah orang, ketika saya, aduh nasinya kok lembek kayak gini. Tapi namanya tidak penyajiannya makan lagi. Jadi saya begitu, jadi tergantung lauknya, Bang Jo. Apabila lauknya kayak macam soto itu kan, kalau kita makan nasi itu dia mekar. Tapi nasi itu harus punel ya.
0: Punel gitu ya.
1: Harus punel. Kalau nggak punel itu nggak seru banget. Terus itu ada nasi juga ketika kita makan itu dia cocok untuk buat nasgor. Dia buat nasgor. Jadi kalau punel banget tuh nggak seru juga. Jadi seperti apa yang Bang Jo katakan tadi, yang seperti itu. Jadi ada jenis-jenis tertentu untuk nasi atau rice, itu a rice bowl. Jadi seperti rice itu yang kita gunakan untuk kita makan sesuai menu apa yang saya masak. Demikian dari saya, Bang Jo.
0: Baik.
1: Tidak ada pertanyaan lagi, kita
0: berakhir
1: berikutnya. Terima kasih
0: sudah menonton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ngomongin soal nasi, nanti kita bakal ajak lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Yang pastinya saya siapin line telepon untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda sampai jam 9 malam.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Dari Ran dan Tulus ya, kita bisa juga hidup lebih baik, lebih sempurna lagi ya, walaupun tidak ada yang paling sempurna, tapi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita ini diberikan kesempatan untuk terus bisa meraih apa yang bisa kita capai begitu ya. Salah satunya yaitu hidup sehat. Katanya nih, masyarakat Indonesia itu suka makan nasi gitu ya. Tapi tahukah Anda bahwa makan nasi dingin itu juga termasuk sehat ya? Nanti kita akan cari tahu. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga.
0: Ngobras, selamat malam, Bu Siti. Terima kasih Bu Siti, Bu sehat Ibu. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana
1: tambah
0: cuaca?
1: Tambah bunder.
0: Wah, berarti seger dong ya. Iya.
1: Seperti berkedel.
0: Oh, seperti berkedel, cilik sih An berarti. Coba kalau seperti segerbong gitu gede, Bu.
1: Jangan.
0: Bunder ser apa bunder gak ser?
1: Di Surabaya itu sudah dingin tak, malam.
0: Malam dingin Bu, kalau siang panas, dari dulu itu. Sudah takdir.
1: Di rumah saya dingin banget.
0: Oh, dingin banget, bediting ya. Itu berarti ya.
1: Enak Mas Jo.
0: Enak.
1: Api itu enggak kudu marah, lek wis hawa dingin.
0: Oh, kalau hawanya panas kudu marah aja gitu ya.
1: Marah.
0: Oh. Iya, jangan suka marah-marah dong. Nanti emos.
1: Enggak banget marah-marah. Kalau enggak marah-marah itu bukan Bu Siti.
0: Oh, ngono. Iya. Oke, wes. Tapi tadi sudah makan kan? Kalau sudah makan biasanya udah enggak marah-marah kan?
1: Udah kenyang habis makan.
0: Oh iya.
1: Fokus pohon. Banget.
0: Oh, meduk ya, enak ya.
1: Ya, sambil minum kopi.
0: Wah, mantap. Ya. Bu, kalau Bu Siti sendiri di rumah itu apakah nasi masih jadi menu utama? Atau udah mulai mengganti dengan pohung kayak gitu, makanan-makanan kayak
1: masih,
0: gitu?
1: Masih, Mas Jo.
0: Masih ya.
1: Saya nasi pagi meskipun enggak banyak. Nasi. Kalau nyemil-nyemil kayak kue-kue itu rasanya belum sarapan.
0: Oh gitu. Nah, kalau di daerah itu kan ada yang nasi yang langsung dari petani, ada yang beli di ini, beda-beda gitu ya. Ibu, kalau milih nasi itu yang kayak gimana? Milih beras maksud saya.
1: Beras.
0: Milih beras itu yang seperti
1: beras
0: apa?
1: Jagung.
0: Oh, dicampur di beras jagung.
1: Ya.
0: Campur sendiri yang... atau udah jadi? Ada beras jagung yang sudah jadi.
1: Nyeleb.
0: Oh, nyeleb.
1: Ya, jagung ya sama. Saudara saya kan ngebas padi di sawah itu, pasti saya kasih sak-sak gitu, jarang beli.
0: Oh, enak ya. Jadi enak. Bu Siti tuh nggak pernah kekurangan, nggak pernah kehabisan beras
1: tidak.
0: Ya?
1: Nggak pernah kekurangan.
0: Nggak pernah kekurangan.
1: Tak kasih sama saya di atas genteng.
0: Apa, burung-burung?
1: Burung.
0: Burung?
1: Emprit itu di atas itu. Tak kasih beras biar saya berkah sawahnya, biar petaninya biar tambah.
0: Oh iya kok saya nggak sempat kepikiran kok ngai burung-burung. Oh, apa maksudnya? Oh, burung-burung di atas genteng. Iya. Iya.
1: Tak kasih minum sama saya.
0: Terus dijak cangkruk gitu ya, kopi, kentang goreng.
1: Pokoknya seneng banget burung-burung di atas genteng saya itu.
0: Astaga.
1: Iya.
0: Terus kalau nasi itu sukanya yang kayak gimana? Yang modelnya pulen, modelnya agak lembek atau gimana?
1: Yang lembek-lembek banget enggak seneng saya. Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Kalau kelembekan itu cepat basi.
0: Nah, oh gitu.
1: Kalau enak itu cepat basi. Saya musuh sih bersih juga kalau musuh sih.
0: Iya.
1: Tak kasih tip ya. Kalau masak nasi, bersih jeruk nipis sedikit aja. Kalau sudah bersih itu ya. Terus dimasak itu, terus apa nasi putih, tidak mangkak, terus gampang basi.
0: Dikecrutkan gitu ya.
1: Iya, sak kecrut. Tak iris gitu, di peras. di air di air keras.
2: Rasanya nggak jadi kecut gitu?
1: Enggak, enak. Coba aja kalau mau nyoba, istrinya suruh.
2: Oh iya.
1: Itu Bu Wira juga, nyoba Bu Wira.
2: Ada yang kadang-kadang nasi itu dikasih apa gitu, dikasih pandan biar wangi.
1: Iya, pandan.
2: Terus dikasih apa gitu. Ini dikasih jeruk kecrut-crut gitu ya, udah ya.
1: Iya, kasih jeruk.
2: Tunggu. Iya, iya.
1: Enggak gampang basi.
2: Ya gampang basi. Oh, ini tips ya. Jadi saya juga iya. Oh, saya baru tahu loh ya, jeruk dikasih.
1: Mau nyoba, silakan. Itu fakta bukan mitos.
2: Fakta bukan mitos. Oke, siap. Berarti saya lakukan itu. Habis ini saya lakukan ya. Golek jeruk iku nanti sik tak pikir sik ya. Jeruk nipis ya. Banyak ya. Oh, ini resep dari Bu Siti.
1: Tinggal metik saya punya.
2: Wheatnya. Oh, punya wheatnya. Gede apa enggak wheatnya itu?
1: Wheatnya di belakang rumah sama jeruk purut. Oh, pokoknya siap. Daun salam punya.
2: Gitu ya. Ibu lebih suka makan nasi yang diolah, kayak misalnya nasi goreng, nasi uduk, atau nasi yang ya nasi aja, nasi putih gitu.
1: Nasi putih biasa. Setelah dicuci bersih, kalau siap sudah mau dipasang ke rice cooker, airnya sudah pas,
2: Ketrutono jeruk. Iya. Oke.
1: Oke, Mas Jul.
2: Oke, ya wes. Apa
1: Mas Jul?
2: Apanya? Ruang rindunya. Ntar ya, saya cek dulu ya. Ruang rindu ini Oldies Manca malam hari ini 60, 70, 80. Wah, ini kesukaannya Pak Bambang ini.
1: Oke. Saya juga seneng juga.
2: Bosong.
1: Oh iya.
2: Enggak Mas Mari ngono.
1: Paling enak ngobrol situ sama Mas Jo.
2: Kenapa?
1: Ketawa-ketawa.
2: Lah mosong ketawa aja enggak boleh. Boleh lah.
1: Saya seneng kalau Mas Jo masuk.
2: Oh, seneng kalau Mas Jo masuk. Eh, sako tak preya menire.
1: Ojo, preya terus, Jo di.
2: Katanya kalau Minggu kenapa Mas Jo kok mesti nih? Masuk preya. Ya
1: Minggu.
2: Oh, ya males untuk aku.
1: Aku sengaja orang
2: sengaja kok, memang tak sengaja. Ya wis, makasih banyak ya, Bu. Semoga sehat-sehat selalu, salam buat keluarga di Pasuruan ya. Yo. Ya. Oke. Iya. Oke, dari Bu Siti dari Pasuruan. Ini bicara soal nasi dingin ya, pendengar. Ada satu teknik untuk Anda yang ingin mengurangi karbohidrat atau kandungan gula darah. Ini mengkonsumsi nasi dingin lebih menyehatkan karena bisa mengubah sebagian karbohidrat menjadi pati resisten. Proses ini membuat nasi lebih ramah untuk penderita diabetes dan juga mendukung program penurunan berat badan dan menyehatkan pencernaan gitu. Nah, tapi kan masalahnya tidak banyak orang yang suka makan nasi dingin. Nggak tahu untuk Anda gimana ya, kalau Anda apakah juga termasuk orang yang suka dengan makan nasi dingin. Jangan bergeser ya, kita masih akan terus temani Anda sampai nanti jam 9 malam di program Ngobras. Kita nikmati satu lagu dulu dari Lokaria, Aku Cinta Dia. Astaga, hip hip hura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
2: Iya, memang kenapa?
1: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
2: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
1: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
2: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
1: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
2: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
1: Mendukung pemerintah bukan berarti
3: sudah tahu segala
1: mata
3: tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini. Saya Juadi Yuanda dan kita akan terus ajak Anda untuk mengikuti, menikmati lagu-lagu mancanegara ya. Tahun 70, 80, 90-an kita akan siap hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,5.

0: Satu lagu pembuka dari Gina T, Say Lover Seven Seas, ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda, para pendengar, pecinta Ruang Rindu dimanapun saja Anda berada. Saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa di kebersamaan kita edisi Senin, tanggal 15 Juni 2026. Kita bakal ajak Anda untuk bernostalgia, ya. Malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Oh, tahunnya bukan 90-an. 60, 70, 80. Tuh, kan luar biasa. Coba kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Pasti rindu memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Mama Yu.

0: Waalaikumsalam. Sehat Mama Yu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan. Malam hari ini.
1: Balik, Mas Yu.
0: Baik, Mama Yu. Malam hari ini mau dengar lagu dari siapa, Mama Yu?
1: Aku minta lagu Say You Say Me.
0: Boleh.
1: Siapa nggak tahu yang nyanyi siapa?
0: Yang nyanyi itu kalau tidak salah adalah Lionel Richie.
1: Iya.
0: Oke, salamnya.
1: Salam Mas Yu ya.
0: Boleh, silakan 5 orang saja.
1: Salamnya, oh 5. 10 nggak boleh?
0: Nggak boleh dong.
1: Penawaran. Oh ya, Umayanti Queen, Mas Malam, Bunda Wira, Musik, Ibu Titi Damiati, Ibu Dewi, Mas Bandi, Mas Ali, Pak Tua, Bung Freddy, Bang Kobar, Mas Pak Mulyono, Mas Ali yang punya Azik, juga ada Abawi, dan semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan Mas Asa.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Junya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur, panjang
0: rezeki. Amin.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
1: Muniknya ke depannya.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Bambang. Iya. Siap.
2: Nasi goreng.
0: Nasi goreng.
2: Ditekan kondro.
0: Oke, nasi goreng ineke.
2: Weteke.
0: Weteke ya. Weteke. Weteke. Ini yang ada aneka vanro ini.
2: Aneka grundlo.
0: Ada ke grundlo ada.
2: Nasi goreng.
0: Kalau yang weteke ada yang give me more. Ya, weteke vanro nasi goreng ada. Kalau ada. Ada weteke. Weteke ada, yang mana?
2: Ya, sana ke Grundo aja.
0: Weteke ada nih, Weteke Van Droff ada.
2: Ya, yang anak ke Grundo juga ada.
0: Ada, Bapak yang mana? Suka yang mana?
2: Ya, anak ke Grundo aja.
0: Jadi galau gitu. Ya, wes, ya anak ke Grundo sebentar. Tadi ketemu, sekarang udah hilang ya. Nasi goreng sebentar, Pak. Tadi udah ketemu lo, malah Anda ke ground lo. Oke, yang ini aja Anda ke ground lo aja ya.
2: Iya.
0: Lo sebentar. Kan enggak ketemu lagunya malah hilang ini. Aduh. Ya kalau enggak ada yang ditek aja, Pak ya.
2: Ya, boleh.
0: Tadi udah ketemu ditek ke ground lo. Ya wes, ditek aja. Oke, salamnya buat siapa, Pak?
2: Buat Oma yang di Queen, Sandra Budewi, Pak Idris. Pak Ali, Mas Asa, kemudian Mas Bandi, terus Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Tua, Bang Kobar, dan semuanya.
0: Dan semuanya, oke. Okay. Siap, makasih Pak Bambang. Nasi goreng, ya. Ya, oke. Okay. Paling enak ya makan nasi goreng kalau pakai... Saya itu paling suka nasi goreng ini, teri ikan asin. Wah, mantep tuh ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita ke penelpon yang lain dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bu Titi.
3: Assalamualaikum, Mas
0: Yu. Waalaikumsalam, sehat ibu.
3: Lagunya.
0: Loh, ibu. Halo? sehat.
3: Alhamdulillah ya.
0: Iya, saya tanya ibu sehat kok lagunya ya. Ibu sehat ya, alhamdulillah.
3: Saya sehat, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Saya selalu sehat. Mas juga gitu,
0: iya.
3: Selalu sehat.
0: Oke. Okay. Sekarang lagunya.
3: Lagunya Connie Francis.
0: Yang
3: Stupid
0: Cupid. Oke.
3: Okay.
0: Salamnya buat terus, siapa? 5 orang saja.
3: Lagunya. Lima saja.
0: Iya dong, 5 saja. Oke. Okay.
3: Enggak apa-apa.
0: Ya, 6 deh.
3: Lagunya
0: ya.
3: Untuk lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Mimi, juga Bu Dewi, Mama Yu, Mbak Titi.
0: Satu lagi.
3: Juga Pak Aitris. Bu Kustia. Pak Tua, Pak Mul,
0: okay, Pak Mulyono. Siap.
3: Tulungagung.
0: Oke. Okay. Ya, makasih.
3: Terima kasih, Mas Jo.
0: Sama-sama.
3: Paringi sehat
0: yo,
3: aja.
0: Ya.
3: Semoga Allah memberkahi kita semuanya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: From Lionel Richie dengan Say You Say Me sudah kita putarkan spesial untuk Anda yang sudah request lagu ini ya. Semoga terhibur. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Pak Mariono, gimana punya kabar Pak? Sehat ya? Pak Mariono ingin mendengarkan lagu dari Julio Iglesias, Can't Help Falling in Love ya, untuk Pak Soekarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuwanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, terima kasih. Kita ke Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo Ibu, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, request lagunya Boyzone, Everyday I Love You. Untuk Om Ayanti Queen, kemudian Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Bu Istikahro, Bu Siti Pasuruan, dan salam untuk semuanya saja. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Oke, kita ke penelpon berikutnya kali ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi ya. Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo Adi Wanda.
0: Waalaikumsalam, Oma.
1: Yang smart and humble.
0: Terima kasih.
1: Baik, sehat ya, bahagia ya. Selalu bersama keluarga. Bang Jo, bisa lagi enggak ini, apa namanya, The Orchidian Brilliant.
0: The Orchidian.
1: The
0: Orchidian Brilliant.
1: Iya, Oscar Romeo
0: Als. Yang nyanyi tuh, yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Rudy Van Down, Belanda.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun apa ya, saya kok biasanya saya hafal lupa, Bang Jo.
0: Orchidian.
1: Of the Orchidian Brilliant. Gitu loh.
0: Saya nggak ada lagunya itu, adanya Sinar Bulan Purnama.
1: Oh, itulah Indonesia, Bram itu, Bram Aceh.
0: Rudy Van Dam, yang nyanyi Rudy Van Dam.
1: Ya, Rudy Van Dam.
0: Ya, ini yang nyanyi Rudy Van Dam, tapi judul lagunya Sinar Bulan Purnama.
1: Ya, sudah Bang Jo, maaf ya. Kalau gitu lagunya ini saja, dari Peter Maffay, Do.
0: Oke. Siap.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Salamnya tadi, terima kasih juga buat Kang Haji Ali Wazi dan Mbak Sri Kismawati. Terima kasih Mama Yu, Pak Bambang, terima kasih. Bu Titi, terima kasih. Bu Siti Rumia, terima kasih. Dan buat siapa? Bunda Sri Suhartini dan Bunda Widya Stuti, okay. Wibowo,
0: yeah.
1: Bu Nana.
0: Siap.
1: Baik semuanya.
0: Yep. Baik.
1: Oh, buat Mas Bandi sama Bu Ibma,
0: okay.
1: Pak Idris, siap. Sama Tete Dewi Long Cafe. Terima kasih Bang Jo, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi, lho lapo kok keledakan iku? Jangan sabar, duduk yang baik, duduk yang anteng.
2: Ini kacamata kakaknya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini Abawi?
2: Baby Blue.
0: Yang nyanyi siapa itu?
2: Just Baker.
0: Coba saya cari dulu ya. Selanjutnya buat siapa nih, Abawi?
2: Pak Bambang, Pak Eri.
0: Oh iya.
2: Pak Lukiawan, Abah Ali.
0: Siap.
2: Mas Bandi dan Opa Bang Kobar. Embo 1 Opa Mulyono.
0: Siap.
2: Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Ya, baik. Terima kasih, matur nuwun juga buat Abawi ya. Oke, satu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Bang Jo.
0: Mas Budi Sasena,
3: Tuban.
0: Baik, Mas Budi.
3: Ya, aku lagunya ikutan aja Bang Jo. Ikutan aja, sekali-kali ikut sama penyiarnya.
0: Bukan ya. Sekali-sekali, perasaan berkali-kali ikut terus, gak pernah request.
3: Iya, gak apa-apa, soalnya aku kan belum siap request lagu daripada orang tadi.
0: Iya.
3: Kan berdele-dele.
0: Jangan bilang sekali-sekali dong kalau gitu. Bilangnya sekali-sekali, ya, tapi berkali-kali.
3: Iya. Aku tak salam-salam dulu, okay. Tadi ada Bu Siti yang ada di Tuban, salam kenal juga. Tuban mana Bu? Terus juga ada sama itu Mama Yu juga, selamat malam. Terus Bu, siapa tuh? Bu Dewi, salam kenal Bu Dewi. Ya, buat semuanya saja, Bang Ju, tanpa terkecuali. Nah, kalau apa itu saya masuk, nanti tak singgul lagi besok-besok.
0: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih selalu. Ya, Bang Ju,
0: makasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena dari Tuban. Halo, selamat malam, Bu Arindu.
4: Semangat malam,
0: Pak Luki. Sehat?
4: Matur nuwun, Alhamdulillah.
0: Semakin sehat ya?
4: Iya. Lebih baik dari kemarin.
0: Mudah-mudahan
4: besok lebih baik dari kemarin.
0: Amin. Amin, itu yang saya suka dari Anda. Silakan.
4: Iya, saya terima kasih buat Om Bambang yang ngirimi nasi goreng. Tapi nasi gorengnya masih enak di depan Indomaret.
0: Oh, wenan perempatan. Tempat saya enak, perempatan. Oh, 15.000.
4: Ini mahal di Pondok Jati itu mahal.
0: Berapa?
4: Apa? 15.000.
0: Oh iya, podo. Sama.
4: Terkedua, okay. Buat guru Titi DM, lagunya paling takut saya sama lagunya dia.
0: Ya, oke. Okay. Terus lanjut ya, lagi.
4: Yang ketiga buat siapa tadi ya? Tadi Jo, Tuban.
0: Ya.
4: Terus yang tadi dijawab apa Awi, Matur Nuwun apa Awi.
0: Oke.
4: Okay. Kalau bisa terinspirasi oleh Dr. Puan Maharani, katanya pernah mengenal lagu ini di PBB.
0: Apa? Imagine. Oh, ya. Imagine itu kalau tidak salah yang nyanyi
4: John Lennon
0: ya. Oh, ya. Oke, okay. Siap. Ya.
4: Karena hari Senin buat Bang Jo PI Ning Ilio Pak.
0: Apa artinya apa itu?
4: Salam kemenangan menuju kebesaran.
0: Salam kemenangan menuju kebesaran. Kedodoran dong. Makasih banyak ya Pak Tua ya. Oke, yuk, selamat malam. Lagunya langsung saya mainkan dari Julio Iglesias. Ini dia, Can't Help Falling in Love. What?

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baiklah, kita masih menikmati lagu-lagu pilihan yang Anda suka malam hari ini ya, dari Boyzone dengan Everyday I Love You. Wah, luar biasa banget. I love the way, ya, siap. Oh, I love the way you are. Oh, I love the way you love me. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I love the way you love me. Oh, gitu ya, betul. Terima kasih ya. Kita akan coba kembali ke pengirim WhatsApp kali ini yang sudah bergabung. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memot lewat lagu. Terima kasih. Request lagunya Foreigner. I Want to Know What Love Is. Ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti. Kemudian juga Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Om Ayanti Queen. Buat Mas Juadi Wanda, terima kasih. Ibu dari Ibu Sri Suhartini, ya. Ibu, terima kasih. Lagunya akan kami siapkan untuk Ibu malam hari ini, ya. Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang. Halo Pak, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, minta diputaran lagunya Caravan yang dari Peter Hawking gitu. Coba saya cari dulu ya Pak ya. Oke, selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Lis, Bu Iis, Bu Istikar, oh maksudnya. Ya deh, terima kasih buat Pak Kennedy ya dari Palembang. Caravan dengan dari Peter Hawkins. Oke, nanti kita akan coba hadirkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juadi Wanda.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Ya Bang Jo, saya request lagu Sailing dari Rod Stewart.
0: Sailing ya, dari Rod Stewart. Yeah. Siap. Yeah, itu yeah, belakangnya yeah, ada agak sedikit yeah, yeah, feedback ini.
1: Oke, okay, saya pindah ke belakang.
0: Ya, yeah. Salamnya buat siapa? Kamar,
1: Bang Jo. Salamnya selamat malam untuk 5 orang. Selamat malam untuk buat sisa keluarga, untuk Mas Bandi, Mas Andi, Pak Mariono, dua personil, Bu Hartini, Bu Sijati, Bu Siti Pasuruan, untuk Wajah Buat. Curi-curi untuk Pak Juadi Wanda. Terima kasih, sehat selalu, jaga kesehatan. Pulang siaran jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat di dalam kamar. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu. Morori. Memori lewat lagu. Malam juga Bang.
0: Ya, silakan.
2: Dari The Animal Bang. House of the Rising Sun.
0: Oke. Salamnya buat
2: Bang Freddy, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Bu Guru Titi, dan Bu Dewi, dan Pak Bol, dan Pak Bambang. Bang Jo, Adi Juanda.
0: Ya.
2: Matur nuwun. Terima kasih. Oh, Bu Istikaro lupa Bang Jo. Terima kasih.
0: Yo, selamat malam Bang Kobar ya. Sudah bergabung malam hari ini, terima kasih atas atensinya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Istikaro.
3: Mas, lagunya Sonya Mas.
0: Sonya, laki.
3: Aku sangat penasaran Mas.
0: Laki.
3: Iya.
0: Salamnya buat
3: itu, Mas ya.
0: Salamnya buat 5 orang saja.
3: Yang barusan turun, Bang Kobar, Bapak Kennedy, salam kenal. Terus Om Ayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Rumiah, Pak Idris, Pak Tua, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Siap, makasih ya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sonya, The Four Talk. Untuk Ibu Sikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian, terima kasih.

0: lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Ya baik, kita masih di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah pukul 22 lewat 22, ini angka cantik sekali ya. Kita masih tunggu atensi-atensinya. Malam hari ini di line WhatsApp juga ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, malam hari ini request lagunya Dean Bird dengan Boulevard ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Junya semoga sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati. Ih. So sweet. Iya deh, terima kasih banyak ya Ibu Nani. Ada Ibu Nurfadila. Halo Ibu Nurfadila, apa kabar? Request lagunya The Cat. Oh, The Cats ya. I gotta know what's going on. Oke. Salamnya buat Oma Yanti, Ibu Wira, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Titi, dan juga buat semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Oke. Terus juga selamat malam ini untuk siapa ini? Oh ya, tahan dulu ya sebentar ya. Ada Mas Bandi yang sudah siap di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Mas Bandi.
1: Darling I love you.
0: Darling I love you. Itu ya.
1: Classic illustration ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Tua, Mas Ali, Pak Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Abah Awi ya. Terima kasih Mas Ju.
0: Itu aja.
1: Kemarin putus-putus Mas Ju.
0: Ya? Iya, kok bisa hari ini begitu lancar jaya gitu?
1: Iya. Padahal wifi-nya bagus Mas Ju.
0: Oh, itu dia makanya. Wis gak masalah ya Mas ya, yang pastinya lagunya iya. Kemarin juga sudah terputar kan?
1: Iya Mas Ju.
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Ju. Oke, sami-sami. Makasih Mas Bandi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Bang Jo yang persiapan malam satu suruh.
0: Ngapain gitu loh.
2: Iya, malam satu suruh gitu loh.
0: Gitu ya, cari ini ya, cari wangsit ya.
2: Iya, betul Bang.
0: Mas Andi gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, gimana Batam malam hari ini, cuaca di Batam?
2: Alhamdulillah cerah, secerah hatinya Bang Joy.
0: Oh, ese kok tahu.
2: Iya, ini Mas Andi agak telat masuknya tadi persiapan itu.
0: Malam satu suruh.
2: Iya, tujuh kembang, tujuh warna. Tapi Mas Andi bukannya mau mandiin Chris.
0: Bukan ya. Bukan itu. Chris, tapi siapa? Rosa ya, bukan?
2: Soalnya Chrisnya mau ditukar tambah.
0: Jadi apa? Jadi golok ya.
2: Soalnya sekarang apa kalau bawa keris itu harus ada saldo.
0: Oh iya iya iya. Keris ya. Harus ada saldo. Kalau enggak ada saldo enggak bisa di-scan nanti ya.
2: Iya, makanya itu dia mau dimandiin sayang handphonenya takut rusak.
0: Nah, itu dia. Oke deh. Malam hari mau dengar lagu apa nih Mas Andi?
2: Barat ya, Manca ya?
0: Betul.
2: Scorpion udah naik,
0: Bang. Belum.
2: Kasih Alois Samuel lah.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Spesial lalu somewhere-nya buat siapa? Bu Wati ya? Udah masuk beliau?
0: Bu Wati Ramli belum.
2: Masuk Bu. Terus salam yang pastinya buat Bang Jo, tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
0: Amin.
2: Kalau Pak Heri udah masuk Pak Heri?
0: Pak Heri siapa ya?
2: Pak Herinya Bu itu suaminya Bu Ira. Soalnya Bu... kan katanya jangan nyebut Bu Ira katanya.
0: Oh iya, udah.
2: Oh, udah ya, iya. Terus tinggal Bu Ira aja yang belum ya.
0: Oke deh, thank you.
2: Buat semuanya nanti kalau acara malam Minggu apa hari Minggu yang harus nyanyi dulu?
0: Hari Minggu dong.
2: Oh, iya. Memang itu udah wajib nyanyi ya.
0: Iya dong. Kalau Jo yang siaran pastinya.
2: Iya, kalau Bang Jo. Makanya kayaknya sih besok Bang Jo deh kayaknya ya. Soalnya ini Mas Andi mau latihan vokal dulu.
0: Kok kan, tempe?
2: Ini makanya dari sekarang latihan ini.
0: Oke, ya.
2: Bang Jo, makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi dari Batam ya. Kita ke Mojokerto kali ini. Halo, selamat malam Irfan.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Laku, Mas.
0: Ya, malam. Gimana cuaca Mojokerto malam hari ini, Irfan?
3: Alhamdulillah, cerah Mas Jusro, juga cerah ya.
0: Cerah. Dingin ya di sana ya kalau udah kayak gini ya?
3: Kemarin itu sempat dingin mas, cuman kalau beberapa hari ini agak biasa lagi.
0: Oh agak biasa, ya ya ya. Saya yang kurang terbiasa. Oh iya.
3: Titing gitu.
0: Sampai titing. Ya wes, yuk. Kamu mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya EBBE bisa mas Jo?
0: EBBE boleh. Yang mana?
3: The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All. Oke, okay, siap. Selanjutnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sama buat semua yang lagi negara Pro 1.
0: Gitu ya.
3: Iya, kira-kira ya, Mas Jo, makasih.
0: Oke, okay, selamat malam Irfan. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke. Kalau gitu satu lagi deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Pagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
4: Yo.
0: Dari Pasuruan. Ya.
4: Nah, saya ikut-ikutan Pak Tua tadi maju.
0: Apa itu?
4: Terinspirasi.
0: Iya.
4: Dari nama pelatih kesebelasan Brasil zaman dulu maju.
0: Siapa?
4: Yang bernama Tele Santana.
0: Oh Tele Santana. Ini Carlos Santana ini ya, ya pasti ya. Judulnya apa Pak?
4: Saya, malam ini saya ingin maju putarkan Corazon Espinado.
0: Wah mantap, siap.
4: Dari Meteorologi Santana.
0: Ya ya ya ya ya ya. Oke.
4: Okay. Sorry, Carlos Santana.
0: Carlos Santana, Mr. Lucky Santana. Oke okay, siap Pak. Salamnya buat siapa?
4: Nanti ada Om Ayanti, Bu Ira, Bu Siharo. Mas Bandi, tak lupa juga salam Bu Dewi, Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumia, Pak Mul, Bu Freddy, Pak Bambang, Budi Katara, semuanya mas ya?
0: Semuanya saja.
4: Oke, itu mas ya, mas ya.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat gak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Baik, pendengar Akhirnya Tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Yuanda pamit ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti pukul 23 akan ada pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde dari Stadion Atlanta. Grup H dan Grup G pukul 2 dari pertandingan Belgia versus Mesir. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup apa ya cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali ada Laporte di sana, duet ini duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Paul Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Paul Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Kreatif sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Kreatif sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri.

menyatakan cinta memang butuh keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia Global Geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah ada di Republik Indonesia Purwarma 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Purwarma yang udah selalu tune in bareng sama kita di hari ini. Ketemu lagi bareng sama Purwarma FM di esok hari, tentunya masih di 95,2 Purwarma FM, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
2: Iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan ada, diceritakan.
2: Disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: sekarang.
2: Bareng. Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam karena kan siapa di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke. Okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan? Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh oke okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti apa Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ada jadi, ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya. Jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan
2: kan,
1: juga ya?
2: Pasti ya, kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya? Cadangan
2: kan?
1: Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke, okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalan pangsit ada.
1: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
2: geprek, digoreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu. Nah, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari itu bisa
2: singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa aslinya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
1: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Benar.
1: Baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Payus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Fit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih, jadi pengen coba ya. Insyaallah
2: nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan
1: RRI
2: Tempat Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih Pak Yus, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, iya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Nah, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian, ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga secara kita akan bertemu dengan Kementerian Desa, ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Iya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan, iya.
5: Karena dihadiri kepala negara kan,
4: iya.
5: Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
4: Baik, ya hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

28 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Wakil Asia, Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh,

0: Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Baru saja Anda simak bersama siaran langsung dari Pro 3. Tadi Anda mengikuti bagaimana jalannya pertandingan di pagi hari pada pukul 2 pagi. Siaran langsung Piala Dunia dengan negara peserta Belgia versus Mesir langsung dari Stadion Sirel. Pendengar, di pagi hari ini kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda di edisi hari ini, 16 Juni 2026. Akan ada banyak sekali program menarik yang akan hadir menemani Anda. Pada pukul 5 pagi, kami akan awali dengan Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Nafiuddin SHI MPD. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Kota Surabaya. Kemudian juga topik yang akan kami ketengahkan berkaitan dengan remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan mengakses 5345474 atau 081331414992. Nanti pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan bagaimana Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Anda bisa menyimak beberapa kabar, diantaranya Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum refleksi diri untuk membangun perubahan dan memperkuat moral. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Anda bisa simak selengkapnya informasi tersebut tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kami akan hadir menemani Anda dengan menyajikan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, jangan lewatkan, kami juga punya program menarik yang bisa Anda simak bersama, yaitu dialog aspirasi ya. Di kesempatan kali ini pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Sohadi, beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Topik hari ini adalah 1 Muharram, momentum hijrah atau sekedar seremonial. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan bagaimana program Halo RRI. Karena di hari Senin ada kalanya program Halo RRI tidak bisa berlangsung karena harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, sehingga untuk memudahkan Anda untuk bisa menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, maka kami geser hari begitu ya, untuk hadir menemani Anda dalam program Halo RRI di setiap hari Selasa dan juga Kamis. Anda bisa manfaatkan waktunya nanti untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau di 081334992. Pendengar, itulah beragam program menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini, 16 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sambil menunggu untuk bisa menghadirkan program Mutiara Pagi di edisi hari ini, kami akan hadirkan komposisi bernuansa Islami untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PDR, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. PDR, kami akan hadirkan bagaimana Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Hadir kembali menyapa Anda di edisi hari ini, 16 Juni 2026. Hari ini kami akan hadirkan mengenai satu topik, remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak, bersama dengan Ustadz Nafiuddin SHI MPD. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Kota Surabaya. Tapi sebelum kami hadirkan bagaimana interaktif dan juga tausiah bersama dengan beliau, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran berikut ini dari Ustadz Abil Malik dengan surat Al-Qiyamah ayat 1.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Hari ini pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa kami akan hadirkan mengenai satu topik, yaitu remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Nafiuddin SHI MPD. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah di SF Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Topik yang akan kami hadirkan, remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak, begitu ya Ustaz ya. Baik, sebelum nanti kita akan buka dengan interaktif bersama dengan pendengar, Ustaz bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu, monggo silakan.
1: Oke. Terima kasih Mbak Presti.
0: Iya.
1: Atas waktunya yang diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayah. Pendengar program 1 RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali hadir mengudara bersama semua pendengar yang ada di seluruh pelosok bumi Nusantara ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tanggal 1 Muharram, Mbak Presti.
0: Betul, Ustaz.
1: Berarti tahun baru Hijriah.
0: Betul.
1: Ya. Allah memberikan kesempatan kita kembali menghirup udara segar, bagian dari nikmat Allah untuk kita di tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semakin memiliki komitmen dengan keimanan kita, memiliki semangat dalam ibadah kita, dan juga memiliki semangat untuk perbaikan dan pembaruan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Betapapun itu, sesungguhnya kehidupan ini pasti akan terus berjalan dan terus akan mengurangi semua kekuatan kita dengan usia itu. Karena itulah kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin bisa menambah, meningkatkan, ya, bukan hanya sekedar menjaga, tapi bisa menambah, meningkatkan kualitas iman kita, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak pada akhirnya nanti kita bisa bersama-sama untuk menuju pada kehidupan yang husnul khotimah insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sejenak berbincang mengobrol terkait dengan remaja. Remaja yang berprestasi, tapi mereka, generasi kita, dengan segala potensi prestasi yang dia dapatkan, dia miliki, tidak menghilangkan esensi yang paling pokok yang harus ada pada diri mereka dan kita semuanya, yaitu terkait dengan akhlak. Ini adalah proses yang harus kita lalui dan kita ikuti terkait dengan pendidikan. Ini momen rapotan, Mbak Presti.
0: Iya, betul. Besok betul ya, Ustaz ya.
1: Jenengan juga 17. Putri putranya barangkali.
0: Saya baru putra saya baru masuk sekolah baru TK. Masuk.
1: Jadi ini momen akhir tahun pelajaran ya 2025-2026 menuju tahun pelajaran berikutnya. Nah, senyampang dengan itu, mari bersama-sama kita merenung terkait dengan apa yang menjadi tugas kita semuanya untuk menjadikan anak-anak kita, generasi kita yang memiliki kualitas keilmuan dengan prestasi yang dia dapatkan. Bagaimana prestasi itu, kecerdasan itu, kemampuan itu, keahlian itu yang dibingkai dengan sesuatu yang paling esensi yang harus menjadi peredam dari semuanya, yaitu akhlak. Nah, pagi hari ini kita akan sejenak menyampaikan beberapa hal, ya, bahwa remaja dan potensi yang luar biasa, 20, 30, 40 tahun ke depan, maju dan tidaknya, rusak dan baiknya negeri ini ditentukan remaja saat ini. Mungkin juga kondisi saat ini itu ditentukan oleh 20-30 remaja tahun yang lalu, saat ini kita. Maka ke depan yang mungkin di saat kita sudah tiada, bagaimana orang-orang, anak-anak, remaja itu yang hadir di tengah-tengah kita adalah mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dan orang-orang dengan kepintarannya itu tidak hilang nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan akhlaknya. Maka keseimbangan imtak dan iptek itu harus jalan pada diri anak-anak dan generasi kita. Masa remaja adalah masa yang paling indah, penuh energi, dan waktu di mana semangat kita sedang membara di masa ini. Di masa inilah sesungguhnya potensi kita sedang mekar-mekarnya, ya, lagi membaranya, lagi semangatnya, ya. Karena itu Islam sangat menghargai pemuda dan remaja yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang punya motivasi tinggi tentang kehidupan. Sejarah mencatat betapa hebatnya pemuda saat itu, ya. Kalau kita menilik pada zaman Nabi Muhammad SAW, kita pernah mendengar cerita, membaca ceritanya Zaid bin Sabit yang di usia remaja sudah menjadi penulis wahyu, ya, Nabi Muhammad SAW ditunjuk dan menguasai berbagai bahasa, ya. Ada lagi yang lebih hebat, luar biasa, ya. Saat itu kita pernah mendengar namanya Al-Fatih, ya, pernah mendengar, Mbak, ya? Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Saat itu mereka adalah orang-orang hebat. Kita juga punya dulu, ada namanya Jenderal Sudirman, ya, luar biasa, dan yang lain sebagainya. Maka hari ini kita bersama-sama menelaah, melihat betapa sesungguhnya ketika remaja yang berpotensi, yang berprestasi itu memiliki kekuatan intelektual dan iman yang kuat, maka akan menjadikan dunia ini menjadi sebuah kebanggaan dan kemenangan bagi kita semuanya. Nah, maka prestasi apa, ya, yang harus menjadi kebanggaan itu, ya. Karena prestasi itu banyak yang dimiliki, yang ada pada generasi kita, baik itu prestasi terkait dengan akademik, dengan olahraga, dengan seni, teknologi, ya, atau bahkan saat ini yang lagi semarak di dunia kita, prestasi dalam konten kreator yang juga itu bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua prestasi, semua kelebihan, ya, yang ada pada diri anak-anak kita itu tidak bisa lepas dengan akhlak. Ya, tidak bisa lepas dengan adab. Bagaimanapun, bahwa yang paling tinggi pada diri kita, anak-anak kita, di atas ilmu itu adalah akhlak. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innama buistu liutamimma makarim al-akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada hal penting sesungguhnya dalam diri kita dan dalam diri generasi kita, remaja kita. Sehebat apapun, sepintar apapun mereka, tetaplah harus berpegang teguh dan memiliki kendali terkait dengan budi pekerti itu. Ya, apa dampak dan jebakan bagi mereka yang punya prestasi, yang punya keunggulan itu, ketika mereka tidak memiliki akhlak? Ini yang berbahaya. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah fenomena yang cukup memperhatikan di era digital ini, banyak orang mengejar popularitas, ya, mengejar popularitas, angka, piala, pengakuan, tetapi itu semuanya melupakan, ya, melupakan satu hal yang paling mendasar, akhlak. Banyak anak-anak remaja yang ingin mendapatkan nilai tinggi, bisa masuk PTN, ya, jalur prestasi, pengen mendapatkan popularitas yang tinggi, tapi itu semuanya tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan nilai yang paling esensi, yaitu akhlak. Prestasi boleh, bagus, popularitas juga penting, tapi yang paling penting dari itu semuanya adalah bagaimana akhlak itu bisa menjiwai semua prestasi yang ada pada dirinya. Apa gunanya nilai rapor berderet angka 100 jika di rumah kita membentak ibu kita? Apa itu semua nilainya? Tidak ada. Apa gunanya prestasi tinggi, ya, menjadi juara kelas, bintang kelas, tetapi sama orang tua berani? Tidak ada nilainya semuanya itu. Tidak punya adab, tidak punya akhlak dengan teman, dengan orang tua terutama, dan bapak ibu guru. Jadi angka-angka itu akan hilang nilainya ketika kita tidak memiliki nilai budi luhur. Ya. Itulah pentingnya kehidupan ini bagi kita semuanya, ketika kita punya akhlak itu, dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, prestasi, popularitas tanpa akhlak itu ibarat pohon yang berubah, yang berbuah lebat tapi akarnya busuk, tinggal menunggu waktu sampai pohon itu tumbang dan tidak berharga lagi. Begitu pula dengan kita, popularitas prestasi, ya, ketika itu tidak punya akhlak, maka pun juga akan menunggu kehancuran diri kita semuanya. Orang pintar, orang cerdas, sehingga memiliki semua status yang dia miliki, tapi kita ketika mereka tidak punya akhlak, maka semuanya itu akan bisa merusak dengan kepandaian dan kepintarannya. Rusaknya sebuah tatanan bangunan negeri ketika kecerdasan intelektual, kepintaran itu tidak dibingkai dengan akhlak. Mungkin itu Mbak Francis sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, generasi kita, semangatnya belajar, semangatnya mencari ilmu, sehingga menjadi orang yang hebat dengan kecerdasannya itu, berbagai macam penghargaan yang dia dapatkan, dia peroleh, itu senantiasa selalu ada dalam bingkai akhlakul karimah. Dan ini menjadi kebanggaan bukan hanya dirinya, bukan hanya gurunya, keluarganya, orang tuanya, dan tentunya untuk bangsa, negara, dan agama. Gitu kan? Betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak yang pintar, yang cerdas, dia semangat untuk beribadah, punya akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sama orang tua juga baik. Itulah kebahagiaan dan sesungguhnya prestasi yang sebenarnya. Insya Allah demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-3314-992. Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan mengakses line telepon atau bahkan line WhatsApp kami ya. Topik hari ini berkaitan dengan satu hal, remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak. Baik, kita sudah bersama dengan pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Silahkan, Bapak.
2: Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk mempersiapkan sedini mungkin, waktu kecil saya melakukan akikoh untuk anak saya.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, tentang saya ingin bertanya tentang Akiko. Yeah. Empat anak saya itu keluar dari rumah sakit langsung saya akikoi.
1: Yeah.
2: Itu 50 tahun yang lalu, Pak Ustaz.
1: Ya, yeah, Mas Allah.
2: Jadi yang laki-laki dua
1: kambing. Ekor kambing.
2: Ya, yang perempuan satu.
1: Satu.
2: Nah, satu musibah. Yeah. Di antara anak saya lima.
1: Yeah.
2: Yang kelima ini saya kecelakaan, Pak Ustaz. Kecelakaan, terus istri saya waktu posisi hamil. Nah, terus masuk rumah sakit sama-sama karena kecelakaan. Saya ingin saya tanyakan, saya kan enggak tahu pulangnya anak saya itu dioperasi enggak ada satu hari. Jadi meninggal. Setelah dioperasi. Nah, pertanyaannya, saya lupa apakah ini sudah di saya akikoi apa belum. Nah, itu tahun 79.
0: Baik.
1: Begitu.
2: Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, sampai berapa jauh kewajiban orang tua itu mengakikoi dalam arti kata yang anak saya yang meninggal tahun 79, karena saya tidak tahu. Saya pulang tuh sudah tidak ada anak saya. Jadi yang ngurus itu ibu saya almarhum juga. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di luar dari topik, tapi bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa ya?
1: Nggih, jadi akikoi itu apa tugas orang tua untuk anak-anaknya ketika mampu gitu, Mbak. Tetapi ketika tidak ada kemampuan dan kelapangan, Allah memberikan apa namanya keringanan.
0: Baik.
1: Untuk tidak bisa melakukan itu. Dan ataupun seandainya itu ada kealpaan dan kelupaan karena kondisi, Allah pun juga memahami itu. Insya Allah tidak masalah ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu, atau bahkan ketika kita tidak tahu di saat itu untuk melakukannya, itu. Dan apa yang harus kita berikan seandainya kepikiran, monggo bisa dilakukan untuk dalam bentuk ya karena sudah waktunya panjang ya, mungkin dalam bentuk sedekah yang bisa kita lakukan sebagai penggantinya itu.
0: Yeah. Baik, kita ke pendengar yang lain begitu Ustaz ya. Kita sudah bersama dengan pendengar yang juga ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustazah Resti.
0: Bisa aja Bu, silakan Bu Dian.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mbak Ustaz ya, di zaman yang modern ini kadang itu kalau kita melihat berita di TV ataupun di yang itu banyak anak-anak remaja itu yang apa ya, kalau di luar di dalam rumah mereka itu pendiam, bahkan apa ya, dia mengurung diri di kamar, tapi kalau di luar tidak tinggal lakunya, tidak dilakunya, serta ikut-ikutan anak-anak yang gak benar, seperti ikutan apa itu, trek-trekan, juga tawuran. Ya, padahal sebagai orang tua kita bisa berusaha untuk menasihati, mengingatkan, tapi ya masih tetap aja, itu bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, kita juga berusaha untuk menasihati. Dan mendoakan, tapi ya belum bisa berubah. Itu bagaimana? Apa? Karena jika ini ya pengaruh gadget juga ya, apalagi sekarang kan semua orang itu punya gadget dan yang dilihat itu apa ya? Yang bersifat kayak nggak baik gitu loh. Nanti gimana cara kita sebagai orang tua mengarahkan ke anak kita supaya berhati-hati, baik di dalam pergaulannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
1: Ini sesungguhnya kegelisahan yang diwakili oleh sekian banyak para orang tua. Ya, hampir, ya kebetulan saya juga mengajar Pak Presti di sekolah di SMA, SMA Muhammadiyah 3 Surabaya di Gadung sana. Banyak keluhan yang, ya keluhan, kemudian apa ya, curhatan para wali murid terkait dengan kondisi ini, bahwa remaja anak-anaknya ya terpengaruh dengan dunia gadget yang mempengaruhi tingkah lakunya. Ini sebagian sih, tidak semuanya. Tapi apapun yang terjadi, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang tua punya kewajiban, satu, untuk memahamkan mereka terkait dengan akhlak, mengenalkan mereka dengan agama, ya mengajarkan mereka terkait dengan Al-Quran, mengajarkan mereka tentang sholat. Itu adalah fasilitas yang harus diberikan kepada semua anak-anak kita. Kewajiban kita itu memberikan fasilitas kepada mereka terkait dengan hal itu. Salah bagi kita orang tua adalah di saat kita membiarkan, mendiamkan, dan tidak memberikan pengenalan kepada mereka, tidak memberikan fasilitas kepada mereka terkait apa? Terkait hal tadi, terkait dengan agama, terkait dengan akhlak, terkait dengan ibadah, ya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan sunnah, terkait dengan sholat. Itu semuanya salah bagi kita adalah ketika kita tidak memberikan fasilitas itu kepada mereka, ya. Maka di saat kita semuanya telah memberikan berbagai macam pengetahuan, fasilitas pengenalan, ya kepada mereka, dan kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kita sudah mengajak, kita sudah mengingatkan, ya, maka itu tugas kita. Tetapi di saat itu semua ternyata kok tidak sesuai dengan harapan kita, ya itu bagian dari ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita sudah mendoakannya, kita sudah memberikan fasilitas kepada mereka terkait dengan hal-hal itu, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang ikhtiar dan doa kita itu. Ya, kewajiban kita apa? Ya tadi, memberikan pengenalan, pengetahuan, memfasilitasi mereka untuk tahu, untuk bisa, ya, dalam hal agama, dalam akhlak, pendidikan, ilmu, dan macam semuanya itu. Insya Allah demikian.
0: Baik, kita langsung bergeser ke penelpon lainnya begitu Ustaz ya, Halo, Assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan
4: Pak Giman.
0: Pak Giman, silahkan, monggo Bapak.
4: Ya, Kumustad.
1: Nggih, waalaikumsalam. Nggih, Bapak, gimana?
4: Selamat tahun baru Hijriah.
1: Nggih, nggih, sami-sami.
4: Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang akan datang.
0: Amin. Nggih, amin. Amin, Allahumma amin.
4: Temanya menarik.
1: Nggih.
4: Anak itu kan aset keluarga.
1: Betul.
4: Sebagai orang tua wajib mendidik.
1: Wajib
4: menyekolahkan anaknya sampai tuntas.
1: Nggih.
4: Anak yang cerdas adalah anak yang berkualitas. Anak yang berkualitas pasti ditunjang dengan pendidikan yang tuntas. Bagaimana dengan banyak kita jumpai fenomena yang terjadi, seorang ayah, seorang orang tua mempunyai kewajiban anaknya untuk menyekolahkan anaknya, tapi karena lagi ekonomi sulit, karena di PHK istilahnya gawe mangan ae gak ono kok gak nyekolano anak. Sehingga kewajiban orang tua ini akhirnya tidak bisa menyekolahkan anak sampai tuntas, bahkan dia hanya lulusan SD aja. Sebagai orang tua ini kan prihatin ya kalau melihat seperti itu ya. Waktu anaknya itu kan masih butuh belajar, butuh bermain, tapi dia harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Bahkan pemerintah itu kan tidak melihat apa, tidak mendengar kalau anak-anak generasi muda itu banyak yang tidak sekolah, terlantar di jalan-jalan sampai diminta-minta di apa perempatan jalan itu. Bahkan ada bantuan MBG yang tidak tepat sasaran, mengapa dana yang 10 besar itu diadakan ke pendidikan. Sebagai orang tua yang punya kewajiban seperti itu merasa bersalah dan berdosa. Apakah kalau ada fenomena seperti itu, orang tua itu gagal mendidik anaknya, tidak bisa menyekolahkan anak karena tidak ekonomi, tidak bisa. Apakah merasa orang tua itu bersalah, berdosa? Apakah nanti di akhirat diberi tanggung jawab kepada Gusti Allah nanti? Karena orang tua sudah berusaha menyekolahkan, tapi ekonomi lagi sulit, jadi berhenti sampai di lulusan SD aja. Mohon pencerahan, mudahan pencerahan pagi ini bisa menambah ilmu, mendabi ladang pahala buat saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Nggih. Jadi insyaallah terkait dengan pendidikan ya di Surabaya banyak fasilitas untuk bisa mendapatkan itu, Mbak. Ya. Kemampuan kita, keterbatasan kita dalam ekonomi, insyaallah ada sekolah-sekolah yang memfasilitasi itu. Ketika bisa menunjukkan apa namanya? Syarat-syarat yang dia miliki, insyaallah ada lah. Sekolah-sekolah yang menampung bagi anak-anak orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Di kami juga bisa itu. Ya, ada. Jadi tinggal bagaimana kita orang tua mengusahakan untuk mencari ya terkait hal ini, terkait dengan pendidikan untuk anak-anaknya. Insya Allah banyak kok. Bukan hanya di negeri, di swasta juga ada. Nah, tapi bagaimana ketika kita tidak memberikan fasilitas itu, tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita, maka kita orang tua tetap punya kewajiban untuk mencarikan itu. Jangan sampai dibiarkan, salah kita. Cari banyak tempat, banyak lembaga yang bisa menerima ya, ketika kondisi memang betul-betul tidak mampu. Tinggal bagaimana usaha kita sebagai orang tua. Bagaimanapun anak-anak punya hak untuk mendapatkan itu dari kita sebagai orang tua ya. Ketika kita tidak mampu secara ekonomi, insya Allah ada. Ya, ketika kita berusaha mencarikan itu, insya Allah ada. Insya Allah.
0: Baik. Kebetulan juga di kota Surabaya ini, kalau dari SD sampai dengan SMP itu juga gratis begitu Ustaz. Kecuali kalau SMA itu baru berbayar.
1: Di SMA pun juga di kami.
0: Ada yang gratis ya?
1: Ya, apa namanya, kita bantu lah. Kita kan kadang-kadang ada para ini ya, para orang tua asuh yang bisa untuk mengcover ekon apa nama pembiayaan dari orang tua yang tidak mampu itu. Ada di kami, ada. Itu. Tinggal bagaimana ikhtiar kita orang tua untuk mendapatkan kepada anak-anak mendapatkan fasilitas sekolah itu.
0: Baik, kita ke pendengar yang lainnya begitu ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
5: Bu. Pagi.
0: Baik, Putri. Apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di Merauke selalu sehat. Ini dengan Mbak Rizky ya?
0: Fresti, Bu.
5: Oh, Rizky.
0: Iya. Iya, monggo silahkan Ibu.
5: Iya, salam dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu, pripun?
5: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah remaja berprestasi tanpa meninggalkan akhlak ya. Ini pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Prestasi impian setiap individu. Tujuan pendidikan, luruskan niat, jujur dan tanggung jawab. Rendah diri, ibadah sebagai kekuatan. Ubah pola pikir bahwa sumber rezeki tuk sholat, zikir. Bagaimana pandangan Islam dalam Al-Quran di zaman Gensi ini Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
1: Iya. Zaman Gensi ini memang luar biasa ya, yang dulu tidak pernah kita jumpai Mbak Presti. Zaman kita itu berbeda dengan saat ini, ya kan? Jauh beda banget. Maka karena itulah yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kehebatan dunia saat ini yang ada di hadapan kita dan anak-anak kita mampu bisa memberikan kemanfaatan untuk semuanya, dan kita bisa menjaga jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman itu, dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang harus bisa mengendalikannya. Islam ya memberikan ruang bagi kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, Tapi ketika semuanya itu dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki, ketika kita tidak punya nilai, maka itu semua tidak ada artinya. Maka Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penting bagi kita adalah bagaimana prestasi di dunia ini, ya, yang sifatnya sementara ini, ya, yang kita dapatkan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan lingkungan yang ada. Prestasi sejati bagi kita seorang muslim adalah ketika keberadaannya membawa kebaikan bagi diri kita, lingkungan, dan semuanya. Tetapi ketika itu tidak bisa memberikan manfaat bagi diri kita dengan segala prestasi kemampuan, dengan segala kecanggihan yang kita dapatkan, maka itu tidak ada nilainya. Maka bersama-sama mari kita ajak diri kita, keluarga kita, remaja kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, secanggih apapun pengetahuan kita terkait dengan teknologi, mari kita bingkai itu dengan nilai-nilai budi luhur, akhlakul karimah. Itulah sesungguhnya prestasi yang sebenarnya bagi kita. Insya Allah demikian, Mbak.
0: Baik, kemudian kita bergeser ke pertanyaan lain bersama dengan Ibu Hartini yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah prestasi sejati itu bukanlah sekedar tumpukan gelar, tetapi kalau tidak berakhlak ilmunya, tidak bermanfaat dan tidak berkah, dan bentuk perilaku terpuji apa saja yang harus dilakukan oleh remaja sebagai cara untuk menjaga akhlak remaja?
1: Betul.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Oke, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebanyak apapun gelar yang kita dapatkan, kita miliki, sebanyak apapun prestasi yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu semuanya tidak ada artinya ketika kita tidak bisa membuat diri ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun yang kita dapatkan, ketika kita tidak berakhlak, itu pun juga tidak menjadi prestasi buat kita semuanya. Prestasi yang sejati adalah bagaimana segala ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, gelar yang kita miliki, itu semuanya mampu dan bisa membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat diri ini bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada sesama manusia. Itulah sesungguhnya prestasi yang sebenarnya. Maka apa yang kita lakukan? Bagaimana agar itu menjadi apa namanya hasil yang terbaik buat kita dengan prestasi itu? Maka yang harus kita jaga adalah bagaimana kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesibukan kita dalam mengejar prestasi, kesibukan kita dalam mencari ilmu, membuat kita lalai untuk sholat lima waktu. Ingat, kesuksesan dan kecerdasan itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita meminta keberhasilan kepada Allah sementara kita lupa di saat Allah memanggil kita untuk datang kepadanya? Maka jangan lupa kepandaian dan prestasi kita untuk selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu dengan ibadah. Prestasi yang sejati adalah ketika itu bisa membuat diri kita hormat kepada orang tua. Prestasi yang sebenarnya adalah bagaimana ketika itu bisa membuat diri kita dekat kepada Allah. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika segala ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dan kita miliki membuat diri kita semakin rendah hati, santun, dan punya akhlak yang baik. Itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kalau berbicara mengenai tantangan besar begitu di era digital seperti saat ini, kita tahu bersama tidak hanya kecanggihan teknologi, tapi juga arus lingkungan yang berkembang begitu ya Ustadz. Ya. Kadang-kadang di rumah anak sudah dibekali dengan berbuat baik, sopan terhadap orang lain, tapi ketika berkumpul bersama dengan teman yang lain, seakan-akan hal itu hilang. Begitu saja. Bagaimana ini Ustadz?
1: Ya, makanya ada ungkapan begini ya, kalau kepengen tahu tentang seseorang, tanyalah dia siapa temannya, siapa lingkungannya. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Untuk mengetahui siapa dia, kok bisa begini? Tanyakan siapa temannya, bagaimana lingkungannya, kan begitu. Nah, oleh karena itu bagaimanapun bagi kita, benteng yang paling kuat adalah akidah, Mbak. Benteng yang paling kuat adalah iman. Itu yang harus benar-benar kita kuatkan untuk anak-anak kita dan generasi kita. Insya Allah, ketika mereka sudah punya nilai, punya kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak yang kita berikan kepada mereka lewat keluarga, lewat lembaga pendidikan formal di sekolah, insya Allah dengan pengawasan kita, dengan penjagaan kita ya kepada anak-anak kita, di saat dia keluar dari rumah, bertemu dengan lingkungannya, insya Allah mereka akan bisa untuk menjaga dirinya. Daripada dibandingkan ketika anak-anak itu sama sekali tidak mengetahui nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, nilai-nilai akhlak, maka ketika mereka keluar dari lingkungan kita, itu sangat memungkinkan terjadi rentan, mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Bagi kita, yang paling penting adalah menguatkan anak-anak kita, generasi kita, tentang agama, tentang akhlak, tentang akidah, tentang iman. Itu insya Allah itu basic utama. Makanya ada satu ayat begini, dalam Al-Quran itu, wal yakhshalladzina law taraku min khalfim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqum wal yaqul qawlan sadida. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi di saat mereka semuanya itu memiliki apa, wal yakhshalladzina law taraku min khalfim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi anak-anak yang kemudian nanti itu akan lemah. Lemah apanya? Ya lemah semuanya, termasuk lemah agamanya, lemah akhlaknya. Jangan sampai ketika kita ini bersama dengan mereka, kita tinggalkan mereka tidak memiliki pengetahuan terkait dengan iman, terkait dengan akhlak, terkait dengan akidah, terkait dengan sholat. Jangan sampai. Maka itu yang paling penting bagi mereka semuanya untuk bekal modal perisai dalam kehidupannya. Demikian.
6: Baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan pagi hari ini, begitu ya Ustaz ya. Mungkin sebagai penutup jumpa kita, ada pesan yang juga ingin Ustaz sampaikan atau mungkin doa yang ingin Ustaz lantunkan begitu untuk para pendengar. Monggo silahkan.
1: Terima kasih Mbak Rasti. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita ya, generasi kita, menjadi anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang soleh, anak yang cerdas, berprestasi, yang punya akhlak. Anak-anak yang cerdas, yang berprestasi, yang takut sama Allah. Anak-anak yang cerdas, berprestasi, yang berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah itulah menjadi kebanggaan kita. Kecerdasan, kepintaran, kepandaian, apapun yang kita miliki, ketika semuanya tidak ada nilai akhlaknya, tidak membuat kita dekat sama Allah, tidak membuat kita bisa berbakti sama orang tua, maka kepintaran, kepandaian, prestasi itu tidak ada gunanya bagi kita semuanya. Menjadi remaja keren di zaman sekarang bukan berarti harus ikut-ikutan tren yang melanggar syariat. Remaja yang keren dan dicintai oleh Allah adalah remaja yang otaknya cerdas, karirnya luar biasa, prestasinya mendunia, tetapi hatinya tetap tunduk, berzikir, dan akhlaknya menyejukkan sesama. Itulah sesungguhnya prestasi remaja kita saat ini. Insya Allah ketika itu ada pada diri mereka dan anak kita, itulah investasi yang berharga untuk kita, dunia dan akhirat, kebanggaan sejati bagi kita semuanya. Insya Allah itu, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, diberikan oleh Allah kecerdasan, kepandaian, prestasi yang luar biasa. Amin. Yang tetap menjaga akhlak, ibadah, dan bakti sama orang tua.
6: Amin, amin. Insya Allah.
1: Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim, nasrul minallah, fathun qorib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz Nafiuddin SH IMPD. Beliau adalah Da'i Yayasan Dana Sosial Al-Falahi DSF Kota Surabaya dengan topik remaja berprestasi tanpa kehilangan akhlak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum refleksi diri untuk membangun perubahan dan memperkuat moral. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, tahun baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum refleksi diri untuk membangun perubahan dan memperkuat moral. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.
2: Peringatan tahun baru Islam 1 Muharram diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Momentum pergantian tahun Hijriah perlu dimaknai sebagai ajang introspeksi dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya, Muhammad Yasid, menyampaikan bahwa Muharram merupakan momentum penting dalam sejarah perkembangan Islam yang harus diikuti dengan semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, perubahan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada kesalehan spiritual, tetapi juga memperkuat kesalehan sosial dan moral di tengah kehidupan masyarakat. Di era digital yang serba cepat, kemudahan akses informasi dan komunikasi harus diimbangi dengan sikap bijak dalam menerima, menyaring, serta merespon berbagai informasi yang beredar. Muhammad Yasid menekankan pentingnya menjaga kesantunan dalam berinteraksi, baik di ruang nyata maupun ruang digital, sebagai wujud kesalehan moral.
3: Jadi momentum Muharram ini adalah momentum yang luar biasa dalam keberlangsungan sejarah perkembangan Islam. Maka kita berharap dengan tahun baru Hijriah ini ada upaya untuk perubahan ke arah yang lebih baik, lebih-lebih pada aspek kesolehan sosial, ya, dan dalam arti lebih pada moral. Jadi kita sekarang ini tidak hanya membentuk pribadi-pribadi yang punya kesolehan spiritual. Tidak kalah pentingnya dalam era digital, dalam era modern seperti ini, di mana akses informasi mudah diterima, ya, silaturahmi itu sangat mudah, maka kesantunan dan kesolehan moral itu penting.
2: Karena itu, momentum Muharram diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus melakukan introspeksi dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ben Hermawan melaporkan.
0: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
5: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
6: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita, itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita. Ruangnya maya, tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi, situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan kita, tapi lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala-galanya. bijaksana dalam menerima informasi, membuat konten, ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
4: Melalui peringatan Tahun Baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu menyambut Satu Suro Batu Manik Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan oleh masyarakat dan komunitas pelestari budaya. Heri Susanto melaporkan.
7: Setiap tahun menjelang Satu Suro, Batu Manik di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat bersama komunitas pelestari budaya sebagai bagian dari peringatan pergantian.

0: sendiri adalah merupakan gambaran dari kemampuan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dalam meramal atau menjangka satu kejadian yang tembus sampai 1000 tahun lamanya.
1: Ia menambahkan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk perawatan sekaligus upaya pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di lokasi tersebut. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang diwariskan leluhur. Sementara Karman dari Paguyuban Gajah Purwo Nusantara, Batu Malang, mengatakan hadir dalam kegiatan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri sejak 3 hari yang lalu. Dirinya bersama sekitar 50 orang anggota Paguyuban turut membantu pembersihan dan kegiatan lainnya untuk mencari keberkahan hidup.
2: Sebetulnya sudah 3 hari berlalu, ada berbagai macam kesenian atau tradisi Jawa. Kemudian puncak acaranya sekarang ini pembersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Aji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu.
1: Selain sebagai kegiatan pelestarian, seluruh prosesi yang dilakukan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat setempat. Bagi sebagian warga, momen ini menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan serta penghormatan terhadap para pendahulu. Rangkaian kegiatan pembersihan dilaksanakan mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Waktu tersebut dipilih agar seluruh prosesi dapat berjalan dengan tertib dan khidmat. Acara diikuti sekitar 200 orang dari berbagai komunitas dan masyarakat yang turut serta dalam upaya pelestarian budaya. Heri Susanto melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono, BHS, meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima pengrajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Januar Fahmi melaporkan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima perajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Menurutnya, stabilitas harga kedelai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro sekaligus menahan kenaikan harga pangan di masyarakat. Bambang Haryo mengatakan berdasarkan perhitungannya, harga kedelai impor seharusnya masih dapat ditekan dengan kurs rupiah sekitar Rp18.000 per dolar AS saat ini. Harga kedelai di tingkat internasional berada di kisaran Rp7.200 per kilogram sebelum ditambah biaya pengiriman dan margin distribusi.
6: Cukup lumayan ya, bagi mereka juga cukup berat. Saya sudah cek harga kedelai di Amerika, kalau kita kurskan dengan kurs yang sekarang, Rp18.000, itu ada di posisi sekitar Rp7.200. Kalau itu ongkos kirimnya 6%, karena itu drain atau pakai curah, itu lebih kecil lagi. Jadi 6%, terus ditambah dengan keuntungan. Karena ini kedelai ini masuk dalam komoditas yang harus dilindungi oleh undang-undang perdagangan. Tidak boleh terlalu tinggi harganya kedelainya.
5: Ia menilai kedelai merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena menjadi bahan baku utama pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Selain persoalan bahan baku, BAS juga menyoroti penggunaan bahan bakar untuk produksi tahu. Berdasarkan hasil dialog dengan para perajin, sebagian pelaku usaha masih menggunakan kayu bakar, bahkan limbah plastik sebagai sumber energi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pendengar, insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
7: Insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan juga penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Menurut Aning, pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek termasuk memastikan kontraktor menjalankan seluruh prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dalam proses pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Langkah tegas tersebut perlu agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
8: Dinas-dinas terkait, terutama di SDA PM ya, karena pekerjaan itu di bawah kewenangan pengendalian banjir oleh dinas di SDA PM atau dinas PU maka yang kita panggil adalah dinas beserta dengan

0: kontraktor pekerjaan terkait, sehingga kita tidak ingin ke depan itu ada lagi peristiwa serupa terjadi di kota Surabaya, sehingga kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait dengan dinasnya maupun terkait dengan pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada satupun warga kota Surabaya yang nanti terimbas oleh adanya pekerjaan ataupun kelalaian terkait dengan pekerjaan gorong-gorong di kota Surabaya ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang itu berimbas langsung pada warga kota Surabaya.
1: Selain persoalan proyek konstruksi, Aning juga turut menyoroti kondisi penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah kawasan. Ia meminta pemerintah kota meningkatkan perhatian terhadap titik-titik yang memiliki resiko kecelakaan maupun kerawanan kriminalitas dengan memastikan lampu penerangan berfungsi optimal. Karena itu, Dinas Perhubungan Surabaya diminta memprioritaskan perbaikan dan juga pemeliharaan PJU di lokasi yang dinilai rawan guna mendukung keselamatan pengguna jalan. Sebagai informasi, kecelakaan terjadi pada Jumat malam ketika sepasang pengendara motor terperosok ke dalam gorong-gorong sedalam 5 meter di depan Plaza Marina Jalan Margorejo Indah. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Surabaya melakukan MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Ani Hasana berikut melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Surabaya UBAYA melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Rektor UBAYA Beni Lianto menyambut positif kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi dengan BPOM ini. Menurutnya, dengan pembentukan unit uji klinis akan mempermudah bagi penelitian obat baru cukup di Surabaya saja.
4: Di Jawa Timur ini salah satu yang kurang itu adalah sebuah unit yang bisa melakukan uji klinis terhadap pembuatan obat baru. Selama ini Pak Industri Farmasi di Jawa Timur ngujinya ke Jawa Barat atau ke DKI Jakarta. Nah, ini beliau sebenarnya akan ke Industri Binofarm, salah satu industri farmasi besar di Jawa Timur, juga mitra dari UBAYA. Rencana akan mendirikan sebuah unit untuk uji klinis terhadap pembuatan obat baru.
3: Selain pelaksanaan MOU, Kepala BPOM RI juga hadir secara langsung untuk memberi kuliah umum bagi mahasiswa UBAYA. Para peserta dapat berinteraksi dan menyampaikan segala pertanyaan tentang obat dan makanan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, orang tua siswa mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri setelah anaknya lulus sekolah gratis dan meraih beasiswa kuliah. Heri Susanto kembali melaporkan.
5: Rasa syukur dan terima kasih disampaikan sejumlah orang tua siswa kepada pemerintah Kabupaten Kediri atas program sekolah gratis melalui SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Program ini sangat membantu masyarakat tidak mampu dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Salah satu orang tua siswa, Samijah, warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, mengaku haru dan bangga karena anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Ia menyampaikan bahwa tanpa adanya program sekolah gratis dari Pemkab Kediri, anaknya mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
6: Bangga, semangat, cita-citanya ya biar dibuktikan. Terima kasih terutama Pak Bupati, kedua Bapak Ibu Guru, sama pengurus asrama. Saya bersyukur Alhamdulillah anak saya bisa sekolah di sana, di asrama. Pertama itu saya ragu-ragu, selanjutnya saya ada bukti semangat. Alhamdulillah, matur suwun sangat sama Pak Dito, Bupati, sama Bu Guru.
5: Ia menambahkan anak ketiga dari empat bersaudara setelah lulus SMA Dharma Wanita 1 Pare telah diterima kuliah dengan beasiswa di Universitas Nusantara PGRI Kediri mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam keseharian, sang suami hanya merupakan buruh serabutan sehingga merupakan suatu kebanggaan sang anak dapat bersekolah berkat bantuan Pemkab Kediri. Hal serupa disampaikan oleh orang tua siswa lainnya, Mas Rukan, warga Kecamatan Gampeng Rejo yang kesehariannya mencari nafkah dengan berjualan es. Ia merasa bangga putri pertama dari empat bersaudara bisa lulus jenjang SMA dan telah diterima di Universitas Jember pada program studi teknologi pertanian.
7: Terima kasih banyak ya, dengan adanya program Pak Dito ini kan sekolah boarding school ini bisa membantu anak saya dalam belajar meringankan beban orang tua. Harapannya ke depan bisa lulus kuliah, ya mudah-mudahan dapat beasiswa biar gak bayar, masalahnya ekonomi kita kan lagi sulit mas, cuma hari-hari jualan es saja, biaya kuliah kalau di logika kayaknya nggak mampu, tapi ya optimis, berdoa, mudah-mudahan ada jalan untuk anak bisa sukses.
5: SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School merupakan salah satu program unggulan Pemkab Kediri yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa selama menempuh pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
8: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, manajemen Persela Lamongan resmi memperpanjang kontrak pelatih Bima Sakti untuk mengarungi kompetisi kasta kedua Championship musim 2026-2027. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Persela Lamongan resmi memperpanjang jasa Bima Sakti sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, akan melanjutkan kerjasama dengan pelatih berusia 50 tahun tersebut setelah bergabung dengan paru-paru musim tahun lalu. Bima Sakti mengaku bersyukur dapat kembali dipercaya memimpin Persela. Proses perpanjangan kontrak sendiri berlangsung cukup panjang karena di saat yang sama terdapat beberapa tawaran dari klub lain. Meski demikian, mantan pelatih Timnas Indonesia kelompok umur tersebut memilih bertahan di Lamongan. Salah satu alasannya karena sudah memahami karakter tim setelah mendampingi Persela selama kurang lebih 4 bulan pada musim lalu.
10: Kemudian saya melihat keseriusan dari manajemen untuk membangun tim Persela di kompetisi 2026-2027 ini lebih serius, kemudian lebih mudah karena kita membangun lebih dari awal, dan arahan kemudian perhatian dari Pak Bupati juga sangat besar buat Persela, dan tentunya dengan didukung para pengurus, manajemen, dan tentunya dukungan dari supporter itu salah satu dari saya memilih tetap di Persela.
9: Langkah awal manajemen Persela menuju Bima Sakti sebagai pelatih diharapkan mampu meningkatkan daya saing Laskar Skotingkir dalam upaya meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang. Paren Reki melaporkan.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Surabaya Pagi di edisi 16 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Bagaimana dengan aktivitas di pagi hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda? Karena kebetulan hari ini juga hari libur, jadi setelah kemarin Anda berkutat dengan pekerjaan, kemudian ada libur satu hari ya. Semangat selalu pendengar. Ini pasti ada beberapa pendengar yang masih mager alias malas gerak ya. Karena saking enaknya udara di pagi hari ini, agak sedikit mendung seputaran kota Surabaya, terutama di Jalan Pemuda. Kami harapkan segala bentuk aktivitas yang sudah Anda lakukan di pagi hari ini berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Pagi hari tadi, kalau di seputaran Jalan Pemuda, terlihat adanya masyarakat yang sudah melakukan aktivitas ya, geliat metropolis sudah terlihat. Salah satunya adalah mereka yang rajin olahraga pagi, jogging bareng. Apakah Anda juga salah satu masyarakat yang kebetulan pagi hari ini memanfaatkan waktu tersebut untuk mengisi aktivitas pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda, pendengar. Pagi ini saya akan hadirkan informasi berkaitan dengan cuaca ya. Informasi yang kami dapatkan rilisnya dari BMKG Juanda, perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 16 Juni 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, begitupun dengan siang hingga sore hari, dan kondisi tersebut juga masih akan berlangsung hingga malam hari nanti. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap dengan suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Kita akan simak bersama bagaimana pantauan lebih lengkap dari BMKG Juanda, apakah beberapa potensi hujan ringan yang terjadi itu juga akan berdampak pada seluruh wilayah di Jawa Timur atau hanya sebagian saja, begitu ya. Kami dapatkan informasi rilisnya berkaitan dengan hal tersebut hari ini Selasa 16 Juni 2026 bahwa potensi turun hujan itu akan terjadi di seputaran wilayah Mojokerto, kemudian Probolinggo, Bondowoso, lalu Magetan, Ponorogo, kemudian Malang, Kota Batu, Pasuruan, lalu juga Kediri, Blitar, kemudian Tuban, Ngawi, Jombang. Lalu, baik. Di beberapa wilayah tersebut saja yang tadi saya sebutkan satu persatu ya, yang kondisinya akan terjadi turun hujan dengan intensitas ringan, begitu pendengar. Karena cuaca ini berubah-ubah begitu ya, jadi Anda bisa menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga asupan gizi dan kebutuhan cairan tubuh, kemudian tidak lupa juga untuk rutin berolahraga, serta menjaga kebersihan lingkungan, serta istirahat yang cukup. Ya, karena ketika Anda mendapatkan hal tersebut dalam satu waktu dan itu dilakukan secara kontinu, maka yang namanya sakit bakal minggir ya, karena tubuh akan selalu tetap prima dan bugar sepanjang waktu. Nanti kita akan update lagi bagaimana informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas yang mana pagi hari ini mungkin beberapa wilayah di kota Surabaya masih ada peningkatan volume karena mengingat hari ini hari libur, banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu untuk bisa dibilang pinginnya refreshing begitu ya, healing-healing tipis-tipis keluar kota Surabaya. Nanti kita akan simak bersama bagaimana pantauan arus lalu lintasnya di dalam kota ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum nanti kita juga akan hadirkan beberapa tanggapan dari teman-teman Pertuni yang juga sudah bergabung mengomentari bagaimana jalannya pertandingan yang tadi pagi sudah berlangsung antara Belgia versus Mesir ya, dari Stadion Seattle. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi. Kita sudah bersama dengan reporter dengan rekan Indra Mahadi begitu ya, untuk bisa menyimak bagaimana informasi berkaitan dengan giat hari Selasa pagi. Ternyata ada event begitu ya, mungkin ini juga merupakan peringatan dari 1 Muharram. Saya juga baru terbesit bahwa ternyata di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pun juga menggelar ini ya, jalan sehat bersama begitu ya. Nah, di pagi hari ini juga kebetulan rekan Inta Mahdi melaporkan langsung begitu bagaimana fun bike tampaknya yang digelar entah itu komunitas, entah itu perusahaan begitu ya. Kita akan simak lebih lengkapnya bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan Indra Mahadi. Kita akan simak bagaimana penuturan dari rekan Indra Mahadi berkaitan dengan hal tersebut selengkapnya untuk Anda. Indra, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi Kak Fresti dan juga pendengar. Tentu bagaimana juga untuk aktivitas di kesempatan pagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, satu di antaranya adalah dengan berkumpul ya bersama dengan beberapa komunitas ataupun secara masing-masing, ini termasuk melakukan kegiatan olahraga ya, karena banyak sekali aktivitasnya ya, masyarakat memanfaatkan, ada yang badminton, ada yang tenis, ada yang juga running, atau sekedar jalan saja, bahkan bersepeda. Nah, kesempatan kali ini dalam rangka tahun baru Islam 1 Muharram dan digiatkan, disemarakkan dengan kegiatan goes bareng. Nah, kali ini di kawasan Jalan Uni ya, teman-teman dari wilayah Muhammadiyah ini yang menyelenggarakan dan diikuti sekitar 500-an pegoes gitu ya, goeser-goeser yang sudah datang, termasuk juga dari Sidoarjo ataupun Gresik, ternyata ini luar biasa. Nah, dari panitia goeser dalam rangka peringatan tahun baru Islam ini juga menyampaikan bahwa hal penting bagaimana mengingatkan soal persatuan ya bersama dengan masyarakat, kemudian juga selalu beraktivitas, juga mengingatkan juga untuk aktivitas fisik dan juga berolahraga apapun olahraganya begitu ya. Nah, sementara itu kawasan tengah kota Kak Fresti, karena rutenya ini adalah sampai nanti di Kenjeran, kami sedang dalam perjalanan ya, seputaran Wali Kota Mustajab, kemudian Darmausada yang kami lewati, terpantau tidak ramai, lancar tentu saja. Dan ini juga menjadi agenda tersendiri ya bagi masyarakat untuk mengisi kesempatan hari ini dengan beragam aktivitas. Sementara yang dapat kami sampaikan, Kak Fresti, salam olahraga Kak Fresti.
0: Terima kasih untuk rekan Indra Mahadi. Ternyata fun bike begitu pendengar ya, di pagi hari ini yang berlangsung begitu. Dan mungkin ada di antara Anda juga yang saat ini beraktivitas pagi, entah itu olahraga atau mungkin cari sarapan bareng ya. Selasa-selasa libur, malas masak gak jadi masalah ya. Kita ramaikan UMKM yang jualan di luar sana pendengar. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda. Jangan lupa ya, nanti ada program Halo RRI, jadi sampaikan keluhan Anda melalui pesan singkatan dan juga line telepon yang kami siapkan nanti di 534-5474 atau 081-3314-992 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Loh Mbak, kok hari Selasa, bukannya hari Senin, Rabu, dan Jumat ya? Nah, karena kebetulan kami juga menggelar siaran langsung Piala Dunia dari Pro 3 begitu ya, sehingga untuk waktunya pun juga beragam, kadang Senin hari jam 9, kemudian juga hari Rabu jam 9 atau bahkan hari Jumat jam 9 begitu ya. Maka untuk mensiasati agar masyarakat ini masih bisa untuk bisa mengakses menyampaikan keluhan publik, maka kita akan geser waktunya Halo RRI di hari Selasa dan juga Kamis. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya untuk bisa dikirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami sudah siapkan untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, di hari ini begitu ya, kami akan hadirkan bagaimana komentar pertandingan yang tadi sudah kami sampaikan di awal begitu, bahwa ada beberapa teman-teman Pertuni begitu ya, yang juga sudah turut serta dalam program yang kami siapkan begitu. Jadi dalam rangka menyemarakkan Piala Dunia 2026, kebetulan RRI Surabaya berkolaborasi dengan Pertuni Jatim ya, menyelenggarakan Dengar Debar, Dengar Bola bareng Piala Dunia 2026. Dan ini ada beberapa teman-teman Pertuni yang sudah mengirimkan voice note begitu untuk mengomentari pertandingan yang sudah terlaksana. Jadi ada dua begitu ya, pertandingan Piala Dunia Spanyol versus Tanjung Verde. Kemudian yang kedua adalah laga pertandingan Belgia versus Mesir begitu. Kita akan simak satu persatu seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman Pertuni, baik itu dari seluruh Jawa Timur ya, entah itu dari Surabaya kah, Sidoarjo kah, mungkin Probolinggo dan lain sebagainya. Kita akan awali di kesempatan kali ini bersama dengan siapakah. Kita akan simak bersama. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Prana dari kota Surabaya dan berdomisili di Surabaya, dan sebagai anggota Pertuni Jawa Timur. Ya, mengomentari pertandingan Spanyol lawan KP Verde, yang satu tim calon juara dan yang satunya tim debutan. Tapi pada kali ini tampaknya memang keberuntungan tidak berpihak pada timnas Spanyol, yang padahal didominasi oleh bintang-bintang yang kita tahu di sana. Di lini tengah saja ada Pedri, Fabian Ruiz, dan Rodri. Kemudian di trio lini depan ada Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, dan Gavi ya tadi ya, untuk formasi awal. Namun serangan Spanyol yang dimana mereka 7 hari 7 malam menyerang tidak berhasil mematahkan pertahanan parkir bus, bahkan parkir pesawat kali ya, milik KP Verde. 0-0 untuk kedua tim, dan poin pertama juga buat KP Verde sebagai tim debutan.
0: Baik, itu adalah komentar begitu dari Mas Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Kita akan simak kembali bagaimana komentar lain masih berkaitan dengan laga di pertandingan sebelumnya. Ini pada hari Senin begitu ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, antara Spanyol versus Tanjung Verde. Kali ini ada siapakah yang sudah mengirimkan pesan singkat by voice note. Kita akan simak bersama.
2: Warga, saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, yang juga bagian dari Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan awal ya, hari Senin tanggal 15 Juni 2026, Spanyol menghadapi Tanjung Verde. Ini sungguh mengejutkan dan di luar dugaannya. Penampilan bagus dari kipernya Tanjung Verde, itu Fosinha ya. Usianya sudah matang, sudah kepala empat, memberikan shock terapi ya, dengan penampilan penampilannya sangat bagus dari kiper Tanjung Verde dengan 7 save. Sehingga kayaknya peringkat ketiga dunia tidak berlaku ya kepada Tanjung Verde. Dan ini menjadikan Piala Dunia punya cerita bahwa tim unggulan tidak semuanya bisa meraih poin dengan mudah. Contohnya kayak pertandingan Spanyol menghadapi Tanjung Verde. Jadi ya mengajarkan kita akan banyak hal ya. Selamat untuk Tanjung Verde sudah bisa meraih poin, dan sekali lagi ini kejutan sekali ya. Dan bagi pendukung Spanyol, ini apa karena kutukan ya, gara-gara tidak ada pemain Real Madrid gitu ya di skuad yang dibawa Piala Dunia tahun ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Ansori dari Pertuni, Kabupaten Probolinggo. Ada dua komentar pertandingan begitu ya, untuk laga Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Senin pada pukul 23 waktu Indonesia Barat antara Spanyol versus Tanjung Verde. Nanti saya juga akan putarkan pada pukul 7:30 karena waktu terbatas juga untuk kita bisa bergabung bersama dengan Pro 3 terlebih dahulu untuk mengikuti warta berita. Setelah itu kami akan hadirkan bagaimana komentar dari teman-teman Pertuni yang lainnya untuk laga atau pertandingan yang tadi pagi juga sudah digelar pada pukul 2 pagi antara Belgia versus Mesir ya. Nah, dua komentar tadi berkaitan dengan Tanjung Verde versus Spanyol di mana skor 0-0 dalam pertandingan grup B yang berlangsung di Stadion Atlanta pada hari Senin 15 Juni 2026 ya. Jadi hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar di awal turnamen, pendengar, dengan populasi hanya sekitar 500 ribu jiwa dan menempati peringkat 64 dunia. Tanjung Verde mampu meredam kekuatan Spanyol yang saat ini berada di peringkat ketiga ranking FIFA. Jadi sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol memang mendominasi penguasaan bola dan mengontrol jalannya pertandingan. Namun, tim berjuluk Blue Shark tersebut tampil disiplin dan terorganisir dengan sangat baik, membuat para pemain La Roja kesulitan menciptakan peluang bersih. Peluang terbaik Spanyol di babak pertama lahir melalui Ferran Torres dan memanfaatkan umpan dari Marco Cucurella, dan Torres ini melepaskan tembakan yang membentur mister gawang, kemudian bola liar kemudian disambar oleh Michael Oyarzabal dengan sundulan cepat, tetapi berhasil dimentahkan oleh kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha. Dan penampilannya menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya meraih satu poin berharga, di mana kiper berusia 40 tahun tersebut tampil luar biasa sepanjang pertandingan dan kembali melakukan penyelamatan penting menjelang turun minum saat menepis sundulan Aymeric Laporte. Jadi meski lebih banyak bertahan, Tanjung Verde ini sesekali mampu melancarkan serangan balik yang cukup merepotkan pertahanan Spanyol. Upaya-upaya tersebut setidaknya memberikan ruang bernafas bagi lini belakang yang terus digempur. Pendengar, nanti kita akan juga simak bagaimana penuturan dari teman-teman Pertuni yang lainnya berkaitan dengan komentar laga pertandingan pada pukul 2 pagi, yaitu Mesir versus Belgia atau Belgia versus Mesir yang berlangsung di Stadion Seattle. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lebih lengkapnya informasi tersebut selengkapnya untuk Anda ya. Nanti Anda juga bisa menyimak pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bagaimana program yang sudah kami siapkan, yaitu Dialog Aspirasi bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Suhadi. Beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur, Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, sekaligus Sekjen IKA UINSA, dengan topik Satu Muharram, Momentum Hijrah atau Sekedar Seremonial. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Apa